0: lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
7: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
5: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
8: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat.

0: mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
1: Menurut saya, kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
2: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan, dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga, yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi nasional, internasional, juga olahraga. Baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 9.28 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate pagi ini. Kita lanjut lagi untuk Anda. Sebentar hadir untuk Anda ada Halo RRI di Rabu 10 Juni ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Sudah pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Anda pencinta program Halo RRI. Kita berjumpa kembali pagi ini di Rabu 10 Juni 2026 untuk Halo RRI. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami pagi ini ya di program 1 Ternate Pagi. Masih setia kami temani Anda. Saya Roni, ada juga Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Gaya Merah. Haro RRI kembali hadir untuk Anda ya. Ini kembali untuk Anda masyarakat pendengar untuk menyampaikan laporan ataupun keluhan seputar layanan publik atau berbagai persoalan yang mungkin Anda bisa sampaikan ya. Akan kita bahas bersama pagi ini ya. Dan tadi di Halo RRI di hari Senin kemarin pembahasannya ada yang sudah terjawab kan. Kalau memang benar ya sudah ya, kemarin kan ada yang sudah menghubungi langsung pihak terkait. Jadi program Halo RRI sebagai ruang layanan publik yang tentu saja menjembatani bagaimana masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan. Baik, kami undang Anda yang ingin melaporkan ke kami atau keluhan Anda terkait dengan apa saja yang mungkin bisa Anda sampaikan ke kami. Sedi line telepon saya buka 0921312551, juga 0821203750. Biasanya kan nanti bersama Sisi ya, rekan saya Sisi. Nanti mungkin sebentar nanti Sisi bisa bergabung bersama kami di sini. Oke, silakan di line telepon sudah saya sebutkan untuk bersama Anda apa yang ingin Anda sampaikan kami terkait dengan mungkin persoalan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, ataupun Anda mungkin biasanya mengunjungi suatu tempat ataupun mengunjungi pelayanan umum yang ada di seputaran kota Ternate. Dimanapun Anda bisa, mungkin ada yang bisa dikeluhkan ke kami, boleh di line telepon kami, siap di sini. Nanti kita tampung dan akan kita bahas sama-sama. Ada tadi sempat dialog yang juga bisa Anda atau sudah Anda dengar tadi ya, terkait dengan optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Nah, ini kebanyakan kan ada yang banyak mengeluh mengenai sampah. Ada pembahasan tadi juga ada kaitannya kan bersama narasumber yang sudah hadir di dialog Ternate pagi tadi. Ada Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, ada Pak Ruslan M. Nur. Terus ada juga tadi PLT Kepala DLH Kota Ternate, Pak Musli Muhammad sudah juga bersama kita tadi ya. Ada juga Direktur Poltekkes Kemenkes, ada Pak Ridwan Yamko juga bersama kita tadi di Dialog Ternate Pagi. Ada pembahasan-pembahasan tadi terkait juga dengan mungkin keluhan Anda yang selama ini Anda sampaikan ke kami. Ada yang sudah terjawab tadi juga boleh ya. Tapi kalau memang masih belum puas juga, silakan. Mungkin ada keluhan lain yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, di line telepon. Kita tunggu ya, mulai dari sekarang. Kemarin saya pernah menerima telepon dari ini ya, dari Bung Tahir. Oke, saya ke Bung Tahir dari Jailolo yang kemarin tetap pagar jembatan ya. Kemarin juga saya sempat dengar pembahasan yang masih sama yang dibawain sama rekan Sisi juga sama ya. Keluhannya belum terjawab, nanti bisa kita usahakan lagi lah ya. Kita masih menghubungi pihak terkait yang ada di Halmahera Barat sana. Apakah nanti bisa kita nanti bersama Anda untuk menjawab keluhan-keluhan Anda di Halo RRI. Yang lain juga masih boleh. Banyak layanan yang mungkin sering Anda hubungi ke kami. Di pagi ini sebenarnya ada satu layanan yang tidak sempat dihubungi ya. Mungkin teleponnya yang kemarin ada sempat gangguan yang belum diperbaiki. Tapi layanan yang sekarang dua telepon boleh di 0921312551, juga 0821 kalau memang melalui WhatsApp juga boleh, 0821203751180 begitu ya. Nah, kalau Anda sempat menikmati suasana Kota Ternate hari ini, di beberapa hari kebelakang kemarin ataupun sampai dengan besok, kita berharap Kota Ternate lah selalu bersih, aman, terbebas dari banyak hal, salah satunya mengenai sampah ya. Kalau sampah ini berserakan di mana-mana kan enak, tidak enak kita lihat ya. Tapi kalau memang sampahnya tetap pada tempatnya, dibuang sesuai dengan gaya hidup yang kita lakukan sehari-hari begitu ya, kan kembali ke diri kita sendiri begitu. Kalau kita lihat kota kita tetap bersih dan indah dipandang, salah satunya itu sampah itu ya. Kalau kita memang buang pada tempatnya, tertata rapi, nah itu dia tata kota yang memang kita harus lihat, yang kadang-kadang membuat kita agak resah. Nah itu dia ya. Jadi mungkin Anda kembali ke mana ya, ke daerah, ke tempat, bukan daerah sih, tempat publik yang paling ramai, kira-kira ke pasar Kota Ternate. Bagaimana menurut Anda? Apakah semua sekarang ini sudah berjalan baik, terus tertata rapi, aturan-aturan yang sudah diterapkan di sana, salah satunya para penjual yang sekarang semakin hari semakin tertib saja begitu ya. Karena beberapa hari kemarin kan ada penertiban pedagang. Nah sekarang sudah tertib, jalurnya sudah baik, jalannya sudah jadi lebar begitu ya. Nah itu dia yang harus kita bersyukur, karena pemerintah di Kota Ternate sendiri ya, berusaha dengan sekuatnya untuk bagaimana menata kota dengan baik, biar enak dimanapun kita berjalan, kita berkendara begitu ya. Oke, tapi kalau memang Anda punya keluhan lain, bukan cuma di Kota Ternate saja, tapi di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ya, Anda punya keluhan yang ingin disampaikan oleh pemerintah setempat ya, pejabat terkait, boleh ya, silakan di line telepon. Kita tunggu mulai dari sekarang. Sambil menunggu telepon, saya akan memberikan beberapa informasi untuk Anda. Tapi kita gimana? Kita dengarkan lagu dulu ya, sambil menantikan line telepon Anda. Ini ada satu lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Baik, sambil kita mendengarkan lagu dari Zal Priyadi dengan ada titik titik di ujung doa. Walaupun kalau di penghujung malam kita tidur kan harus doa ya, tapi kalau memulai aktivitas juga harusnya berdoa dulu lah, biar melancarkan semua kegiatan di hari ini. Begitu kan? Oke, ada yang ingin bergabung pagi ini untuk Halo Eri. Selamat pagi, halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Halo RI, nama saya Fajri, alamat saya Jambula.
0: Iya.
1: Saya ingin bertanya apa dampaknya membuang sampah sembarangan?
0: Apa dampaknya membuang sampah sembarangan?
1: Iya.
0: Oke, Al-Fajri, di mana tadi?
1: Di Jambula.
0: Di Jambula. Baik, Al-Fajri, terima kasih ya. Itu saja. Halo.
1: Halo.
0: Itu saja yang mau ditanya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Al-Fajri ya.
1: Saya.
0: Oke, ada Alfa Aljri di Jambula. Oke, dia bertanya apa dampaknya ya terkait dengan sampah itu, salah satunya sebenarnya dia mempengaruhi lingkungan katanya. Nanti kita bahas sebentar untuk Alfa Aljri. Tadi sebenarnya ini tadi dialog mungkin ya, maksud Alfa Aljri tadi untuk masuk ke dialog itu ya, untuk pembahasan kita mengenai optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Karena dialognya sudah selesai, jadi nanti kita bahaslah, tidak apa-apa ya pagi ini di Halo RRI. Tapi kalau ada ingin yang bergabung untuk keluhan Anda di Halo RRI pagi ini, nanti kita bisa tampung di sini ya. Karena Halo RRI ini adalah satu ruang layanan publik yang tentu saja bisa menjembatani masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan tentu saja keluhan Anda atau laporan Anda, keluhan seputar layanan publik dan berbagai persoalan yang disampaikan akan kita bahas bersama narasumber yang mungkin yang akan hadir. Salah satunya pagi tadi sudah kita hadirkan juga ya, terkait kalau dengan sampah dan lingkungan hidup begitu ya. Oke, nanti kita coba bahas untuk informasi dan ataupun pertanyaan tadi dari Al-Fajri di Jambula.

Kita masih tunggu Anda lagi di line telepon, silakan 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Masih di Halo RRI untuk pagi hari ini. Nah, Al Fajri, kalau pembahasan mengenai pencemaran lingkungan ya, dampaknya bagi tentu saja kembali ke diri kita, kesehatan lah istilahnya ya. Kalau pencemaran lingkungan sendiri baik pada udara, air maupun tanah, tentu saja memiliki apa ya namanya perhatian yang serius lah. Nah, pasalnya kondisi ini membawa pengaruh buruk untuk terhadap kesehatan manusia dan kelestarian alam. Oleh karena itu penting bagi setiap orang ya untuk memahami bagaimana sebenarnya ya dampak dan cara mencegah pencemaran lingkungan tersebut. Nah, istilahnya pencemaran lingkungan bisa terjadi ketiga saat berbahaya, seperti apa ya, limbah kimia ya, asalnya dari mana, yaitu asap kendaraan yang setiap hari pasti kita hirup begitu ya, atau bahkan kimia pertanian mencemari udara, air maupun tanah. Nah, disinilah berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah pabrik, penggunaan pestisida, terus asap kendaraan salah satunya, hingga sampah rumah tangga ini bisa tentu saja menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan ya. Jadi selain dari apa ya faktor alam, pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak yang luas yang memang serius ya, baik bagi kesehatan manusia maupun kelestarian alam. Ada beberapa hal yang perlu harus kita tahu ya, dampak utamanya yang perlu harus kita perhatikan. Salah satunya itu gangguan pernapasan. Ini yang harus tetap harus kita hindari ya. Polusi udara dari asap kendaraan yang kita hirup setiap hari, asap rokok, terus mungkin kalau ada pabrik di tempat Anda begitu ya. Ataupun tadi ada pembahasan mengenai pembakaran sampah yang memang dilarang begitu ya, dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti apa, batuk, terus juga sesak napas. Jadi paparan jangka panjang ini juga dapat memperparah yang namanya penyakit lah, penyakit paru-paru kronis yang biasa terjadi seperti asma, bronitis, dan terutama pada orang yang sering berada di lingkungan yang tercemar. Itu salah satunya ya, gangguan pernapasan. Nah, kalau misalnya di air, air yang tercemar limbah industri, sampah ataupun kuman juga dapat memicu berbagai gangguan saluran pencernaan seperti timbulnya diare, terus juga muntaber, hepatitis A, cacingan, dan tifus. Nah, tentu saja risiko ini meningkatkan ketika air tercemar digunakan untuk minuman atau minum dan memasak ataupun mencuci bahan makanan serta zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita, begitu ya. Nah, kalau pencemaran lingkungan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak-anak yang sering terpapar lingkungan yang kotor dan penuh polusi lebih rentan loh ya mengalami infeksi berulang. Nah, disinilah jika kondisi ini berlangsung lama, nah pasti resiko stunting dan alergi pun dapat meningkat. Jadi sistem kekebalan tubuh anak belum berkembang optimal sehingga lebih mudah terserang penyakit akibat dari paparan pencemaran. Itu dia ya, jadi gangguan tumbuh kembang anak juga bisa terganggu. Nah, salah satunya faktornya ada apa? Di kulit juga ya, kontak langsung dengan air, tanah ataupun limbah yang tercemar polutan dapat memicu berbagai masalah kulit. Jadi keluhan yang muncul biasa berupa iritasi, terus juga ruam, gatal-gatal hingga infeksi kulit, terutama bila paparan terjadi berulang ataupun air yang digunakan tidak higienis begitu ya. Oke, bukan itu saja, paparan bahaya atau bahan pencemar seperti logam berat, pestisida, zat kimia yang berbahaya juga dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Beberapa di antaranya bisa terjadi penyakit jantung, terus juga gangguan saraf, otak, kanker, serta kerusakan hati dan ginjal. Itu dia, bisa saja terjadi ya. Kalau pencemaran udara sendiri yaitu bisa terjadi akibat asap kendaraan bermotor, sisa pembakaran sampah, emisi pabrik, debu, serta gas beracun dari proses industri. Itu dia beberapa hal yang bisa saya bagi terkait dengan bagaimana pencemaran lingkungan yang ya, bisa berdampak bagi kesehatan kita juga ya. Itu dia buat Ade Fajri di Jambula, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya atau bisa pas ya dengan apa yang dipertanyakan begitu. Oke, yang lain yang ingin mengeluhkan apa saja untuk bisa Anda sampaikan ke kami terkait dengan
ruang fasilitas-fasilitas publik yang mungkin Anda bisa temui di Kota Ternate yang terjadi di sekitar Anda, bisa Anda laporkan ke kami begitu ya. Nanti laporan atau keluhan seputar layanan publiknya bisa kita bahas sama-sama. Oke, kita jelang di pukul 10 sebentar nanti akan kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan mungkin kita lanjut lagi sekitaran 10 atau 15 menit ya, untuk Anda yang masih ingin menyampaikan di Halo RRI terkait dengan keluhan Anda seputaran apa saja yang bisa Anda lihat di dekat Anda lah begitu ya, apalagi di kota-kota yang atau di tempat yang Anda tinggal begitu ya, berdekatan dengan pemukiman di mana Anda bisa apa ya, Anda laporkan lah ke kami ya, apalagi di tempat Anda tinggal begitu ya, berdekatan dengan mungkin hal-hal yang bisa membuat Anda agak resah lah istilahnya begitu ya. Silakan Anda bisa sampaikan laporan ataupun keluhan seputaran layanan ke kami di sini ya, di Halo RRI. Kita masih tunggu lagi. Yuk kita jelang pukul 10 untuk Anda, saya persembahkan dulu satu lagu. Nanti kita jelang juga pukul 10 ada lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lintas informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Dengar tepat pukul 10 saatnya lagu kebangsaan Indonesia kami hadirkan untuk Anda.

pukul 10 kami sampaikan lintas informasi. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dipastikan tidak berubah mulai Rabu 10 Juni hari ini. Kepastian ini disampaikan tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Dex. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax Antauran 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Dex Grand 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.P. Damatubun mengatakan penyesuaian harga telah melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Menurutnya keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia terkini. Pertamina menegaskan penyesuaian harga hanya berlaku untuk dua produk tersebut. Harga BBM non-subsidi lainnya dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Republik Indonesia, Dr. Wi Haji secara resmi membuka kick-off pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional Hargaknas ke-33 tahun 2026. Kegiatan digelar secara nasional tersebut diikuti seluruh perwakilan BKKBN Provinsi melalui Zoom Meeting pada Senin di dua hari kemarin. Menteri Wi Haji menegaskan pelayanan KB serentak merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang berkualitas, khususnya bagi pasangan usia subur. Selain itu, kegiatan juga bertujuan memperkuat komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra kerja dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan peningkatan kesejahteraan BKB. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga bersama Anda pagi ini di Halo RRI. Ini sekitar berapa menit, 5 atau 6 menit lagi ya, kita akan tuntaskan perjumpaan kita pagi ini. Anda masih ingin sampaikan keluhan Anda, boleh, silakan. Kami masih tunggu di line telepon 0921312551, juga 0821203751180. Nanti keluhan Anda bisa kita tampung dulu di sini ya. Kami akan bisa menghubungi pihak terkait untuk kita bahas sama-sama terkait dengan permasalahan Anda, begitu ya. Masih beberapa menit tersisa waktu kita di Halo RRI sebelum nanti kita rampungkan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas ya. Oke, baik. Segala aktivitas yang Anda lakukan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai yang diharapkan. Didukung cuaca yang sangat luar biasa juga pagi ini ya. Mentari sudah keluar bersinar dengan sangat cerah. Ini kalau pagi-pagi sudah cerah begini, siangnya terbawa terik sekali ya. Tapi kalau menjelang sore tiba-tiba sudah mulai turun hujan lagi begitu ya. Itulah cuaca di Kota Ternate. Tidak bisa kita prediksi, kadang-kadang sudah cerah, tiba-tiba sudah mendung dan turun hujan. Tapi kalau ya sudah, Anda dengan kesibukan masing-masing ya, baik Anda yang di instansi pemerintah, terus juga swasta, di pusat-pusat perbelanjaan, yang pagi ini sudah memulai segala aktivitas ya, karena sudah di jam 10 lebih 12 menit, jadi semua sudah dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan hari ini semuanya lancar ya, aktivitas semua yang Anda kerjakan, baik Anda pekerja di pemerintahan ataupun di swasta, terus juga Anda sebagai petani, nelayan, buruh, semuanya lah ya. Hari ini mudah-mudahan semuanya Anda kerjakan sesuai yang Anda harapkan, hasilnya juga bisa diterima dengan baik, begitu ya. Kalau belum ada untuk keluhan Anda, sepertinya sudah baik ya, sudah terjawab. Ada yang lain belum terjawab sih, tapi nanti kita bisa bahas sama-sama. Dan saya tutup dulu ya untuk Halo RRI di hari ini Rabu 10 Juni 2026. Anda bisa nanti ikuti Halo RRI lagi, yaitu di hari Jumat di waktu yang sama, tentu saja juga di program yang sama juga ya. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk atensi Anda, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate pagi ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 11, sebelum nanti kita hiri kebersamaan kita untuk Ternate pagi hingga siang ini. Anda jangan lewatkan nanti serangkaian program untuk Piala Dunia menjelang, ini pembukaannya besok di tanggal 11 ya, Piala Dunia yang segera dimulai. Peserta yang akan meramaikan turnamen sepak bola terbesar dunia ini sudah tiba di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada yang tentu saja menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut. Kick off atau pertandingan pertama Piala Dunia di tahun ini akan digelar 12 Juni. Total ada 48 negara yang ikut ambil bagian dalam Piala Dunia tahun ini 2026. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan Piala Dunia 2022 dengan hanya 32 negara. Ada sekitar 48 negara peserta Piala Dunia di tahun ini telah dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing beranggotakan 4 negara. Grup 1 tempat Prancis, Norwegia, ada Senegal akan menjadi grup neraka tempat persaingan berjalan ketat. Juga di grup L di mana Inggris bersua Kroasia, Ghana dan Panama. Nah, selain panggung Piala Dunia 2026 sedianya akan dibuka pada Jumat 12 Juni sekitar pukul 2 dini hari mempertemukan Meksiko dengan Afrika Selatan. Selang beberapa jam giliran Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min hingga Kim Jin-jae beradu taji dengan Ceko ya. Nah, sebelum membahas jadwal lengkap nanti Piala Dunia di tahun ini, Anda nanti bisa ikuti juga berbagai program yang dipersembahkan RRI dalam pesta Piala Dunia 2026 terkait dengan bagaimana Piala Dunia yang akan kita saksikan nanti mulai besok pembukaannya tanggal 11 Juni 2026. Jadi pastikan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, informasi Piala Dunia sekaligus menutup serangkaian informasi yang saya berikan di hari ini Ternate pagi. Saya harus pamit ya. Selanjutnya nanti di Ternate siang Anda akan ditemani ada Maisara untuk selanjutnya sampai nanti di jam 6 sore. Terima kasih dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses menyertai dan salam sehat selalu. Saya pamit, sampai jumpa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru

memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seni

melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern, dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku mulai 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Meskipun demikian, harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sementara Biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan perusahaan. Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi masyarakat. Harga jual Pertamax dan Pertamax Green ditetapkan berdasarkan formula yang telah diatur pemerintah. Seluruh proses penyesuaian dilakukan dengan tetap berkoordinasi bersama regulator guna memastikan distribusi dan penyediaan energi berkualitas dapat terus berjalan secara optimal. Beralih ke informasi nasional, PPIH Arab Saudi menemukan pelanggaran pembayaran dan jemaah haji oleh sejumlah KBIHU. Temuan tersebut umumnya berupa setoran dana melalui warga lokal bukan lembaga resmi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menjelaskan, kasus ini pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin, di mana KBIHU AU tidak mau mengembalikan dan siap menerima resiko. Kasus ini melibatkan ratusan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Kelompok bimbingan dari Malang, Tegal, dan Pati terbukti mengalirkan dana ke pemukiman. Petugas langsung melakukan pembinaan agar pengelola menarik kembali uang tersebut. Pelanggaran juga terjadi pada kelompok bimbingan asal Balikpapan dan Purwakarta. Oknum pengelola meraup keuntungan pribadi hingga ratusan juta rupiah dari jemaah. Tim pengawas bahkan menemukan upaya penyusupan jemaah tanpa visa resmi. Oknum tersebut berniat melaksanakan ibadah badal fiktif demi keuntungan sepihak. Penanganan perkara jemaah non-prosedural telah diserahkan kepada KJRI Jeddah. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi dari Ditlantas Polda Maluku Utara ya, di mana menyampaikan informasi terkini operasi Patuh Kiraha yang sedianya dilaksanakan sejak tanggal 8 kemarin hari Senin hingga 21 Juni ini akhirnya ditunda oleh Korps Lalu Lintas Polri. Penundaan operasi Patuh 2026 karena diperhadapkan juga ya dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun pada 1 Juli 2026 mendatang, dan tentunya ini bertabrakan juga gitu dengan berbagai kegiatan yang nantinya akan dilakukan gitu pendengar. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi rri.co.id pada Selasa 9 Juni kemarin. Meskipun operasi Patuh 2026 ditunda, Kombes Doni mengakui kegiatan edukasi preventif dan himbauan tentunya tetap dilaksanakan personil di Telantas hingga Satelantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat, dan beliau juga mengakui momentum HUT Bayangkara tahun 2026 ini masih banyak rangkaian kegiatan yang memang harus dilaksanakan. Jadi untuk operasi Patuh 2026 di Maluku Utara ini masih ditunda pendengar hingga batas waktu yang nantinya akan disampaikan kembali. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya. Nah, kita ke Pertamina Persero pendengar, pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 kembali menaikkan harga BBM non subsidi. Waduh. Dan kita udah enggak bisa kalau bilang enggak bisa ngirit lagi gitu ya. Biasanya itu kalau 50.000 pendengar, kita ibu-ibu yang memang harus nganterin anak dari Facei ke Kalumata ke Ngade juga bolak-balik sehari, itu bisa dibayangkan juga kalau 50.000 itu bisa hampir seminggu gitu pendengar. Tapi kalau udah naik kayak gini, ya udahlah, kita ngikutin gitu ya pendengar. Nah, harga BBM non subsidi yang naik mulai hari ini yaitu Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Nah, tentunya seperti yang kami pantau juga beragam story WhatsApp dan juga di berbagai media sosial juga, gimana masyarakat itu mengeluhkan akan hal ini gitu pendengar, karena naiknya itu sampai 4.000 gitu ya. Dan untuk rincian daftar harga BBM non subsidi pertanggal hari ini dari Aceh hingga Papua dalam artikel ini juga, penyesuaian harga diputuskan setelah perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang mengatakan penyesuaian harga BBM non subsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku. Perlu diketahui juga harga BBM non subsidi ya tetap pada hari ini masih tetap sama dan tidak ada perubahan harga. Untuk harga Pertalite itu Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Bisa dibayangkan pendengar untuk Pertalite nantinya bakal ngantri gitu ya. Ngantri dari pagi, dari subuh mungkin ya pendengar, kalau kita mau dapat yang murah gitu ya. Melansir dari laman resmi Pertamina, untuk beberapa rincian daftar harga BBM non subsidi pertanggal hari ini 10 Juni 2026 dari Aceh hingga Papua. Dan kita langsung saja ke Maluku Utara gitu ya pendengar. Kita melangkahi gitu ya dari Aceh, kita langsung, waduh ini banyak sekali. Nah, untuk Maluku Utara sendiri pendengar, ya untuk Maluku hingga Papua ya, yaitu Pertamaxnya Rp16.650. Jadi naik Rp4.000 ya, yang kita tahu Rp12.000 naik 4.000 lebih. Untuk Dex Lite Rp23.500 pendengar, naik lagi gitu ya. Oke. Jadi tentunya kita masih menunggu pendengar ya, untuk mungkin ada informasi terkini dari pemerintah yang bisa lebih cekatan tentunya mengenai keluhan-keluhan masyarakat warga negara Indonesia gitu ya, dengan naiknya BBM non subsidi yang terbaru pada hari ini. Jadi kita tunggu aja gitu ya untuk informasi-informasi terupdate lain. Pendengar, waktu beranjak pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimah, wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk
kumandang Ajan Zuhur nantinya pada pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Ajan Zuhur.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian Zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14. Subhanallah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, siapa bos? Bos,
1: ini.
0: Bos.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pendengar, bencana alam ternyata bisa meruntuhkan sebuah kekaisaran seperti yang terjadi pada letusan Gunung Tambora yang terjadi pada April tahun 1815 atau 1815. Letusan dahsyat yang menewaskan 80 ribu orang tersebut ini tercatat bukan saja sebagai peristiwa kejadian vulkanologis, tapi runtuhnya sebuah kekaisaran terbesar di Eropa, yaitu Kekaisaran Prancis Napoleon Bonaparte. Puncak letusan eksplosif tersebut terjadi pada 10 April 1815. Seperti dilihat dari laman BPBD, letusan Tambora berhasil membuat bumi mengalami tahun tanpa musim panas pada 1816 karena suhu global berkurang antara 0,4 hingga 0,7 derajat Celsius, dan Volcanic Explosivity Index mencetus bahwa ledakan Gunung Tambora mencapai level 7, yakni 10 kali lebih besar dari Krakatau. Isi perut gunung berubah material vulkanik, abu dan batuan cair dimuntahkan, bahkan suara ledakannya terdengar hingga di Sumatera, dan dipercaya bahkan suara ledakannya juga setara dengan 800 megaton TNT. Dr. Matthew Genge dari Imperial College London yang meneliti peristiwa lebih dari 200 tahun tersebut menemukan bahwa abu vulkanik bermuatan listrik akibat letusan tersebut ini dapat mengakibatkan terjadinya arus pendek di listrik ionosfer, tingkatan langit di atas atmosfer di mana terjadi pembentukan awan. Dan pendengar, pertempuran Waterloo di mana terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, sekitar 15 km selatan ibu kota Belgia, Brusel yang saat itu berada dalam wilayah Kerajaan Bersatu Belanda, merupakan pertempuran terakhir Kaisar Napoleon Bonaparte yang berdiri pada 18 Mei 1804 dengan pengangkatan Napoleon I sebagai Kaisar Prancis. Dan kala itu Prancis berperang melawan Inggris dan koalisinya di bawah pimpinan Arthur Wellesley dan sekutunya Prusia di bawah komando Field Marshal Blücher. Pasukan Napoleon yang terkenal gagah berani harus tentunya mengakui kekalahan mereka. Demikian mendengar kisah letusan Gunung Nusantara yang meruntuhkan kekaisaran di Eropa yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Star Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers tadi mampu melepaskan atau terlepas dari Ole Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan sudah bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tuh.
1: Terima kasih pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, di mana Anda baru saja mengikuti ya dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan rekan-rekan operator dan juga di pemancar kayu merah. Pendengar, untuk siang hari ini tentunya beragam informasi akan kami hadirkan menemani Anda ya, dengan lagu-lagu hiburan. Kami akan kembali hadirkan beragam hari besar nasional dan juga internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Juni yang bertepatan di tahun 2026. Tetap bersama kami.

Mendengar bertempatan di hari ini 10 Juni ya, menjadi salah satu hari penting yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Momentum berkaitan dengan semangat kewirausahaan dan pemanfaatan media sosial yang semakin berkembang di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang berlangsung cepat, di mana kedua peringatan ini memiliki makna tersendiri. Nah, kewirausahaan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara media sosial membentuk pola komunikasi masyarakat modern. Dan pendengar, untuk peringatan yang diperingati pada 10 Juni yaitu Hari Kewirausahaan Nasional. Setiap 10 Juni setiap tahunnya ya, Indonesia memperingati Hari Kewirausahaan Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap para pelaku usaha. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha di Indonesia. Hari Kewirausahaan Nasional ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024, di mana keputusan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2024 lalu. Penetapan hari peringatan tersebut tidak terlepas dari peran penting kewirausahaan ya dalam pembangunan nasional. Kehadiran pelaku usaha juga tentunya mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Jadi selain membuka peluang kerja, sektor kewirausahaan juga turut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai daerah. Aktivitas usaha yang berkembang berkontribusi juga meningkatkan produktivitas dan juga daya saing nasional. Dari Hari Kewirausahaan Nasional, kita ke Hari Media Sosial. Mendengar, 10 Juni juga diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Peringatan tersebut pertama kali digagas dan dirayakan pada tahun 2015. Hari Media Sosial lahir dari keinginan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital. Kehadiran media sosial dinilai membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Gagasan ini juga dicetuskan pengusaha asal Surakarta, Jawa Tengah, Handi Irawan, di mana tujuannya untuk mendorong penggunaan media sosial secara positif, sehat, dan juga bertanggung jawab. Dan seiring perkembangan teknologi, media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Jadi berbagai informasi, gagasan, hingga aktivitas bisnis berkembang melalui ruang digital. Maka dari itu, Hari Media Sosial menjadi pengingat pentingnya menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya. Pengguna juga diajak menyebarkan ya informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan publik.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Kita akan informasi dari OJK yang memanggil dan meminta klarifikasi manajemen PT Toyota Astra Financial Reservice. Hal ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit di Kota Serang, Banten beberapa waktu lalu. Melalui keterangan resminya, OJK menyebutkan langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, di mana pihaknya ingin memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan juga mengedepankan perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil klarifikasi awal, OJK meminta manajemen TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan perusahaan, termasuk kerjasama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, agar seluruh proses berjalan profesional, beretika, dan sesuai aturan. OJK juga meminta pihak TAFS untuk menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan serta melakukan penelahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kekerasan dalam penagihan tersebut. Dari OJK pendengar, kita ke informasi daerah ya. Kita ke informasi dari Kabupaten Pulau Taliabu. Ini ditemukan tidak bernyawa oleh suaminya di hutan karena diduga diterkam seekor ular. Seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, tepatnya di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, dan almarhum bernama Elizabeth, salah satu warga Desa Ratahaya, Neldi, dikonfirmasi menjelaskan peristiwa nahas terjadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, di mana korban pergi ke hutan untuk memindahkan sapi miliknya. Saat itu suaminya bernama Beni sedang tertidur di rumah miliknya di Desa Ratahaya. Saat bangun tidur, dia menanyakan kepada anak-anaknya apakah ibunya sudah kembali atau belum. Jawab anaknya bahwa ibunya belum pulang. Mendengar jawaban dari anaknya, Beni pun menyusul istrinya ke hutan. Saat tiba di tempat diikat sapi miliknya, Beni tidak menemukan istrinya. Karena waktu sudah mulai gelap, Beni lalu kembali ke rumah untuk mengambil senter dan parang sekaligus mengajak anak-anaknya kemudian kembali lagi ke hutan dan mencari istrinya. Saat tiba di tempat kejadian, Beni terlebih dahulu menemukan payung milik istrinya. Ia kemudian memindahkan payung tersebut di depan jalan raya. Setelah itu, dia kembali lagi ke hutan dan telah menemukan istrinya sudah tidak bernyawa karena diterkam ular. Saat itu posisi kepala istrinya masih melekat di mulut ular. Saat ketemu istrinya ini sudah dalam kondisi gak bernyawa ya. Dan ia menyatakan gak lama kemudian Beni menelpon dan meminta bantuan untuk menyampaikan kepada masyarakat setempat agar datang membantunya di TKP. Setelah mendengar informasi tersebut, masyarakat setempat langsung bergegas menuju TKP untuk membantu mengevakuasi korban. Dan dari pihak keluarga bersama masyarakat langsung menuju ke TKP. Saat tiba di TKP, ularnya ini sudah mati dibunuh Om Beni. Ibu Elizabeth juga, yang dimana korban ini sudah meninggal dunia, jadi langsung dibantu untuk mengevakuasi korban ke rumahnya di Desa Ratahaya. Pendengar, waduh, ini turut berduka cita juga ya untuk korban Ibu Elizabeth, seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, tepatnya di Kabupaten Pulau Taliabu, yang ditemukan tidak bernyawa oleh suaminya di hutan karena diduga diterkam seekor ular. Dan pendengar, beragam informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, dan jangan lewatkan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
3: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: air laut serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Maya Pranira melaporkan.
1: Informasi terakhir dari kami RRI Ambon. Menjaga stabilitas pangan di wilayah Maluku, Perum Bulog menyerap ribuan ton gabah dari Pulau Buru. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
2: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus bergerak cepat memperkuat penyerapan hasil panen petani lokal. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani di daerah. Manajer pengadaan dan operasional Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, saat turun langsung memantau panen kedua di Kabupaten Buru, hasil monitoring menunjukkan kualitas produksi gabah petani pada musim ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dijelaskan, panen kedua di Kabupaten Buru menunjukkan hasil menggembirakan dan hingga kini Bulog sukses menyerap 3.472 ton gabah serta 230 ton beras murni yang jika dikonversikan setara dengan 2.006 ton beras. Secara keseluruhan, capaian realisasi di lapangan kini hampir mendekati target baru yang ditetapkan oleh kantor pusat. Lantaran performa awal melampaui target, manajemen pusat akhirnya memutuskan untuk menaikkan target penyerapan wilayah, di mana target baru Bulog adalah 5.547 ton gabah, 1.998 ton beras, dan 4.835 ton setara beras. Saat ini, realisasi gabah sudah menyentuh 94,79%, sedangkan beras baru 31,06% dan akumulasi setara beras berada di angka 68,45%.
3: Kalau gabah itu kami beli 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani, kemudian diolah oleh mitra penggilingan kami itu mengolah sampai kering, kemudian sampai digiling. Setelah itu jadi beras, hasil giling langsung dimasukkan ke gudang Bulog.
2: Abdul Aziz menambahkan, selain menyerap hasil panen, Bulog juga sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan gratis bagi masyarakat. Total sebanyak 601.840 kg beras telah disalurkan kepada 30.092 penerima bantuan pangan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Tak berhenti di situ, program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus digencarkan demi meredam gejolak harga di pasar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ribu Pelapor Nusantara 3, Rabu 10 Juni 2026. Selamat beraktivitas, saya Jusri, selamat siang.
4: Sekian Lintas Ribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar Persija Jakarta, resmi memperkenalkan pelatih kepala baru dalam konferensi pers di Jakarta, di mana Sintayong diumumkan sebagai pelatih kepala dalam acara di Jakarta International Stadium pada Senin kemarin, di mana penunjukan ini menandai dimulainya era baru kepelatihan Macan Kemayoran untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Jadi kehadiran Sintayong ini sekaligus mengakhiri masa kepelatihan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta, di mana manajemen klub juga memutuskan berpisah setelah evaluasi terhadap capaian tim sepanjang musim kompetisi terakhir. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meningkatkan performa tim pada musim berikutnya. Dan pendengar, pada musim Super League 2025-2026, Persija Jakarta mencatatkan hasil yang cukup kompetitif di papan atas klasemen, di mana tim berhasil mengumpulkan 71 poin dan mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir. Namun, capaian tersebut tentunya belum mampu melampaui Borneo FC dan juga Persib Bandung sebagai pesaing utama. Dalam pernyataannya, Sintayong menegaskan komitmennya untuk membawa Persija meraih prestasi maksimal. Ia juga menyampaikan kesiapan menghadapi tantangan dan juga membangun tim yang lebih kompetitif di setiap pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama tim dan juga konsistensi performa sepanjang musim. Nama Sintayong, pendengar ya, ini sudah dikenal luas oleh pecinta sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, di mana sebelumnya juga menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019 hingga awal tahun 2025 dengan berbagai pencapaian. Dari Sintayong, pendengar, kita ke Gurawati Open Turnamen, tentunya satu nama yang paling banyak dibicarakan jelang bergulirnya GOT atau Gurawati Open Turnamen, yaitu Bombastic FC. Tim yang musim lalu harus puas finish di posisi ketiga bersama Raja Wali Simau, kini datang dengan wajah berbeda, membawa skuad mewah yang dipenuhi pemain-pemain berkelas nasional. Tidak berlebihan jika Bombastic FC sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi paling bergengsi di Maluku Utara. Dari lini belakang hingga lini depan, deretan pemain berpengalaman menghuni skuad yang siap mengguncang Stadion Gurawati nanti sore ya, pendengar. Di sektor pertahanan, Bombastic FC memiliki tembok kokoh yang siap membuat para penyerang lawan frustasi. Nama-nama seperti Hasim Kipu, Safrudin Tahar dari Maluti United juga ikut bergabung di Bombastic FC, pendengar, dan juga Abdul Lestaluhu menjadi jaminan kualitas di jantung pertahanan. Ketiganya dikenal memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola nasional dan siap menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus. Gak hanya kuat di belakang, lini tengah Bombastic FC juga dipenuhi pemain yang memiliki kreativitas dan visi permainan tinggi. Kehadiran mantan bintang Liga 1 seperti Makan Konate, Alwi Selamat, dan Vinky Pasamba ini membuat Bombastic juga memiliki mesin permainan yang mampu mengendalikan ritme pertandingan sekaligus menciptakan peluang berbahaya kapan saja. Sementara lini depan, Bombastic FC menghadirkan ancaman yang bisa membuat setiap lawan waspada. Namun, Abdou Rafio yang sukses menjadi top skor Gurawati Open edisi sebelumnya kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Ketajamannya bakal didukung oleh Saifullah Kadir, Kadir Toyo, Bil Aksan Haji Tenang, serta Rahmat Rifai yang siap menjadi mesin gol bagi tim yang dimanajeri oleh Nasri Abu Bakar. Dan kita ketahui Nasri Abu Bakar ini wakil wali kota Ternate ya, pendengar, di mana ownernya dengan komposisi pemain yang syarat pengalaman dan kualitas individu di atas rata-rata, Bombastic FC datang bukan sekedar meramaikan persaingan. Mereka juga membawa satu target besar, merebut gelar juara Gurawati Open 2026. Dan perjalanan tim bakal dimulai di grup E pada laga perdana. Hari ini ya, Bombastic FC bakal menghadapi wakil daratan Oba, yaitu Oba Utama FC, sebelum melakoni duel penting melawan Bacan United. Dua pertandingan tersebut bakal menjadi ujian awal bagi tim yang kini memikul status sebagai salah satu favorit utama turnamen. Tekanan tentu besar, namun dengan kedalaman skuad juga yang mentereng ya, dan sederet pemain berlabel bintang, Bombastic FC diyakini memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk melangkah jauh. Kini publik Gurawati tinggal menunggu apakah skuad mewah ini mampu menjawab ekspektasi dan mengubah status favorit menjadi kenyataan di akhir turnamen. Tentunya, pendengar, kita tunggu nanti hari ini ya, pendengar, di mana untuk Bombastic sendiri bakal main di di permainan kedua ya, pendengar. Ini sementara baru saja mulai.
di pukul 14 waktu Indonesia Timur di Gurabati Open Tournament, yaitu Pusam Tomalow melawan PS An-Nasr, dan nantinya Bombastic FC pada pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur nantinya akan melawan Obah Utama. Jadi tentunya buat masyarakat Tidore dan juga sekitarnya yang pengen nonton Pusam Tomalow dan juga Bombastic FC ya, oke, nanti langsung gabung aja di Stadion Gurabati Open Tournament. Dan nanti kita tunggu aja Bombastic main kedua ya di hari Minggu, baru kita nonton. Karena ini masih di nasi yang, jadi gak bisa gabung juga ya. Maafkan aku ya, Sofyan Tugubu ini salah satu juga asisten manajer dari Panasri Abu Bakar juga gitu ya, pendengar. Waduh, jadi mereka pastinya bisa nonton hari ini. Oke, semoga menang ya untuk ownernya dari Bombastic FC Panasri Abu Bakar untuk anak-anak timnya. Semoga Bombastic FC bisa menang tentunya di main perdana hari ini di Open Gurabati Open Tournament. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Mendengar informasi terkini di mana Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus. Dua terdakwa yang dipecat yaitu terdakwa 1 Sersan 2 Edi Sudarko dan terdakwa 2 Letnan 1 Budi Haryanto Widi. Mereka masing-masing juga divonis 3 tahun dan 2,5 tahun penjara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Ketua Majelis Hakim Freddy Ferdian Isnartanto di ruang sidang pada Rabu 10 Juni hari ini mengatakan hal tersebut. Sementara dua terdakwa lainnya lolos dari sanksi pemecatan. Mereka adalah terdakwa 3, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa 4, Letnan 1, Samilaka. Keduanya masing-masing divonis 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Hakim mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan terdakwa 3 dan terdakwa 4, sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan, meskipun secara pangkat lebih tinggi daripada 2 terdakwa lainnya. Lebih lanjut, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 berupa pemecatan dari Dinas Militer. Mereka sebelumnya dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan tanpa ada sanksi pemecatan. Dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, Hakim mengungkapkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan yaitu para terdakwa secara jelas telah mengkhianati tugas mulia prajurit TNI dengan melakukan penyiraman air keras, kemudian perbuatan para terdakwa juga telah merusak citra TNI serta merusak soliditas yang telah terbangun antara TNI dengan masyarakat. Perbuatan para terdakwa juga telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila hingga perbuatannya menimbulkan trauma berat bagi Andri selaku korban. Sedangkan hal meringankan yaitu para terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, serta memiliki capaian baik selama berdinas di TNI dan telah meminta maaf kepada semua pihak termasuk Andri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa menyiram air keras karena sakit hati terhadap Andri yang dianggap telah melecehkan martabat TNI melalui aksi interupsi saat rapat tertutup DPR dengan TNI di Hotel Fairmont membahas revisi Undang-Undang TNI tengah berlangsung pada Maret 2025 lalu. Informasi tersebut dengar ya, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia.
1: Ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Satu lagu dari Adele. Pendengar, kami hadirkan menemani aktivitas siang Anda ya, dan juga buat Anda yang lagi menikmati waktu istirahat Anda juga, sembari dengerin kami di FM 101,8 maupun di pemancar stasiun relay kami di Maba dan juga di Pulau Morotai. Dan terima kasih juga buat Anda yang lagi dengerin kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Satu informasi terakhir kami hadirkan pendengar, kita ke jalur pendakian Gunung Slamet yang resmi dibuka kembali pada Rabu hari ini, tepatnya 10 Juni 2026. Setelah sempat ditutup ya selama 2 bulan akibat peningkatan aktivitas vulkanik, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola jalur lingkar Gunung Slamet, pos pengamatan gunung api, dan juga Perhutani. Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat Sugeng Utomo menjelaskan bahwa pembukaan jalur ini merujuk pada laporan khusus Badan Geologi dan hasil pemantauan visual. Jadi menurut hasil pemantauan visual menunjukkan kondisi Gunung Slamet relatif stabil tanpa lonjakan aktivitas yang signifikan. Dan untuk menjaga keselamatan tentunya pihak pengelola menerapkan sejumlah aturan ketat bagi para pendaki. Jalur pos pembambangan di Kabupaten Purbalingga membatasi jumlah pendaki antara 700 hingga 900 orang per hari. Sistem kuota yang diberlakukan Gunung Slamet juga ini mengacu pada akumulasi jumlah pendaki ya yang naik dan turun harian. Jadi pendaki dilarang keras memasuki radius aman 2 km dari kawah. Batas akhir pendakian yang diizinkan hanya sampai pos 9 atau pelawangan atau batas vegetasi terakhir. Dan pihak pengelola Gunung Slamet juga menegaskan bakal memperketat pengawasan di lapangan demi memastikan keselamatan seluruh pendaki.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tepat pukul 15 atau pukul 3 siang menjelang sore, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Gabung dengan Pro 3 untuk

0: melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan, ada proses penjernihan.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Alotani dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
0: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
3: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema prinsip HAM dan digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
0: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
4: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
3: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
1: Jadi sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku residu.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses pencernian, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
6: Jual masyarakat.
1: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40-45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
7: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
5: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDKMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
8: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
9: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukawati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui Kasih Intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
8: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
10: Kalau syarat ya?
8: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersendiri sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
9: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen, Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
6: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Beduro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
9: Kusmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi terus memperketat pengawasan untuk melindungi jemaah haji Indonesia dengan menemukan sejumlah pelanggaran terkait pembayaran dam, badal haji, dan pemberangkatan jemaah non-prosedural. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Nah, saat ini saya berada di Tanah Suci RVD, Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi yang juga juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Masa, menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Pelanggaran tersebut mencakup pembayaran dan melalui jalur yang tidak resmi, dugaan badal haji dan kurban fiktif hingga praktek pemberangkatan jemaah non-prosedural. Temuan diperoleh dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan PPIH Arab Saudi bersama Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Iksan Masa.
12: Terdapat pengaduan langsung jemaah di Kabupaten Merauke, Kloter UPG 29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mukimin bernama Muhtar mengeluarkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut dilakukan pendalaman dan kerjasama dengan Divkominter Polri, Konjen RI Jeddah, dan atase kepolisian serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2006 dengan terduga bernama MH, seorang bimbar kloter UPG 29 dan juga ASN Kemenag Kabupaten Timika yang bekerja sama dengan Mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada sejumlah jemaah.
11: Menurut Ihsan, pendekatan pembinaan menjadi langkah pertama yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasilnya, sebagian besar dana jemaah yang sempat disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan berhasil dikembalikan dan dialihkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Dari Mekah Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan telah tiba di tanah air dan disambut di Asrama Haji Medan. Sebanyak 359 jemaah kembali ke Sumatera Utara, sementara satu jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri, silakan.
13: Baik pendengar, jemaah haji kloter 7 debarkasi Medan tiba di tanah air pada Selasa siang di Asrama Haji Medan. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Total jemaah yang kembali sebanyak 359 orang, dengan rincian 235 jemaah berasal dari Kabupaten Asahan, 116 jemaah dari Kota Medan, 2 jemaah dari Kabupaten Deli Serdang, dan 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, 1 jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi sehingga belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Kedatangan kloter 7 tidak hanya disambut oleh petugas kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, tetapi juga oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan kehadirannya di Asrama Haji Medan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jemaah asal Kabupaten Asahan dapat kembali ke daerah dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan armada bus konsumsi serta pengawalan selama perjalanan menuju Kisaran. Menurut Rianto, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Asahan yang tergabung dalam kloter 7 berada dalam keadaan sehat, namun 1 jemaah masih belum dapat pulang bersama rombongan.
14: Hati Anda adalah kami hari ini mulai dari remaja ini menyiapkan bis untuk sampai nanti kami bawa ke Kisaran. Nanti kami berpikir lagi sekarang di Masjid Agung Sinopati pelaku
13: menunggu. Nah, sementara itu untuk kloter 8 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di tanah air hari ini pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu. Kloter 8 terdiri dari 359 jemaah yang berasal dari Medan, Serdang, Pedagai, dan Asahan. Diketahui juga pendengar pada kloter 8 ini terdapat jemaah yang wafat berasal dari Kota Medan yaitu almarhum Kasiani Sigito Sarmidi yang telah dimakamkan di Mekah. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Makassar, Asrama Haji Sudiang Makassar memfasilitasi para jemaah haji dengan penginapan dan berbagai layanan lainnya, seperti layanan prias bagi jemaah haji wanita. Informasi selengkapnya disampaikan Karnila Kandi dari RRI Makassar.
15: Bagi jemaah haji Bugis Makassar, tidak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju turun haji saat kembali ke tanah air. Hal inilah yang dilakukan oleh rata-rata jemaah asal Sulawesi Selatan. Sejak kedatangan kloter pertama saja, para jemaah sudah bersiap dengan baju bling-bling yang menjadi ciri khas saat kembali berhaji. Tidak hanya itu, riasan yang cetar juga menjadi pelengkap bagi penampilan para jemaah wanita. Melihat kebutuhan tersebut, pihak Asrama Haji Sudiang Makassar kemudian memberikan pelayanan khusus bagi jemaah, yakni makeup corner. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Iqbal Ismail kepada RRI menuturkan, fasilitas ini diberikan karena melihat antusias jemaah setiap tahunnya.
16: Di Aula Arafah ini, Aula Penerbangan bagian belakang, kami menyiapkan fasilitas make up untuk ibu-ibu karena mayoritas jemaah haji kita 65% adalah ibu-ibu. Nah, kebutuhan ibu-ibu ya adalah memake up dirinya, ya membutuhkan make up untuk di saat ketemu dengan keluarga agar lebih cantik ya. Makanya kami memfasilitasi hal tersebut agar jemaah haji kita terfasilitasi apapun mereka inginkan.
17: Karena selain memang ini sudah kebiasaannya masyarakat Bugis Makassar, Pak ya.
16: Iya, Bugis Makassar kita tahu lah ya. Makanya semua kebutuhan jemaah kita fasilitasi ya, alhamdulillah.
15: Sementara itu salah satu perias jemaah di Asrama Haji Sudiang, Andi Nurjanah mengaku ia bersama beberapa perias lainnya mematok harga yang tidak mahal bagi para jemaah haji.
17: Biasanya 100, kalau tidak pakai bulu mata.
18: Kalau pakai bulu mata
17: 150.
18: Oh,
17: ini kita buat kita iya. Jalanan ini. Iya, alhamdulillah.
18: Saya tahu di sini.
17: Iya. Sambil dibantu jemaah haji jadi cantik.
18: Tapi kita profesi tak apa memang hari-hari?
17: Di asrama haji itu kerja.
18: Oh, memang.
17: Terus PH juga nih, iya. Sekalian nyambi. Betul. Tapi nanti di jemaah hajinya yang mau, biasa juga ada yang enggak mau. Tapi banyak yang mau tuh Bugis.
15: Ditambahkan Nurjana, harga yang diberikan terbilang murah. Bahkan, terkadang mereka harus memenuhi keinginan jemaah untuk dirias di tempat yang berbeda. Seperti yang dilakukan jemaah asal Kabupaten Sidrap, Halijah. Ia bersama jemaah haji lainnya berganti pakaian dan make up di salah satu masjid di Kabupaten Maros.
19: Di make up di dalam. Ya, di make up di dalam. Berapa kita bayar tadi? 100. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah.
18: Ini kalau dari baju teh ini cantik sekali nih baju teh haji. Ini dibawa dari tanah air.
19: Dibawa. Oh,
18: dibawa memang.
19: Iya.
18: Gimana
19: di
18: pakaian tadi
19: ini? Di situ, di WC.
18: Pakai sendiri.
19: Pakai sendiri.
15: Berdandan cantik dan memakai make up menjadi salah satu bentuk rasa syukur jemaah haji usai melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Begitupun bagi Halijah dan jemaah lainnya. Berpakaian serba baru melambangkan kembali bersih dan suci ke tanah air. Bagi masyarakat Bugis Makassar, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sepulang berhaji. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri. Komite Pertahanan Parlemen Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir yang membuka jalan bagi impor, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir di negara tersebut. Selain Finlandia, beberapa negara Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Beralih ke informasi olahraga. Kampus Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan National Tennis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia atau ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitaran 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayase SPD MPD IFOFIT mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
1: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, Ketua Umum PB PLT, kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu free, bebas.
0: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadi turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel kami, rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk Ternate sore hari ini, tentunya pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di program 100% Indonesia banget untuk request lagu sore ini. Nah, buat Anda yang pengen gabung silahkan di line telepon 0921-312-5521 atau di 0821-2037-5180 di WhatsApp kami pendengar. Jadi tentunya buat Anda yang pengen gabung silahkan. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam Orantoloa, apa kabar?
1: Sehat selalu adikku.
0: Sehat selalu.
1: Gimana kabar? Orang Ternate.
0: Kabar baik. Baru dengar suara nih, dari mana Kong?
1: Sibuk pijit orang tuh jadi.
0: Sibuk di mana? Pijit orang apa nih, laki-laki ke perempuan?
1: Ah, laki-laki lah.
0: Hai.
1: Dekan datang.
0: Nah yo, sore ini dengar lagu apa? Bercanda.
1: Mau dengar lagu dari John Seran.
0: John Seran apa tuh, dia debut judul?
1: Coba adik baca yang John Seran punya lagu judulnya.
0: Ya ampun, adik, jangan adik kakanda.
1: Aku tak ada lah, itu siapa sih lagu?
0: Itu apa lagi? John Seran lagu lagi.
1: Iya, itu sudah.
0: Satu perahu, anggur merah, only you. Kalau gitu satu kadera?
1: Aku tak ada lah.
0: Oh, satu kadera, aku tak rela. Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
1: Oke, salam pertama buat adekku Eca yang paling baik hati, tidak pernah sombong.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Semoga Allah panjangkan umur, murah rezekinya adekku.
0: Iya, kakanda.
1: Dan buat Ama dan Siampir kita dari sini, Pak Yasima Ulfa, Pak Jali, Mama Indah, dan buat Ustazah Freda di Trop Oscar, buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, buat Abang Hati Sawa Timur, bersama istrinya, Mafia Diraten, dan buat Pak Haji Halir, bersama Mae Bapak, Andi Batam, Mandar Farisi Batam, dan buat Caca Ayu di Masa Limur Ketengah sana, semua teman-teman yang ngomor, dan semua keluarga di keluar sini, semua teman-teman yang ngomor. Dan lagu ini kalau depan nanti buat diri saya sendiri saja, aku tak rela buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari John Seran, aku tak rela. Baik, mendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silahkan di line interaktif kami di 0921-312-5521 atau di WhatsApp juga di 0821-2037-5180. Buat Anda yang pengen gabung silahkan. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari John Seran, aku tak rela pendengar. Dan pendengar untuk Anda khususnya wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, yang insya Allah nantinya akan melaksanakan ibadah sholat asar ya, kami informasikan untuk waktu kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya itu pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami hadirkan satu lagu dari John Seran, aku tak rela, spesial buat Bung Din dan juga pendengar setia kami yang lagi dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: program 100% Indonesia banget untuk request lagu. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan di line interaktif 0921312551 atau di 0822-0821-2037-5180. Ini selalu keingat nomor yang lama ya. Memang orang lama itu selalu diingat. Aja. Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan ya di line telepon di 0921312551 untuk request lagu silakan. Baru saja kami hadirkan satu lagu dari Yuni Shara dengan Hilang Permataku. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Terima kasih juga buat Bung Din yang sudah bergabung. Satu lagu tadi sudah kami hadirkan dari John Seran dengan Aku Tak Rela. Dan pendengar nantinya ya, untuk request lagu sesudah kumandang Ajan Asar ya, setelah itu kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti lintas informasi dan cek fakta. Nantinya kami kembali lagi dengan request lagu buat Anda yang pengen bergabung. Baik, kita terima satu penelpon kembali. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Juga apa, Mbak ya?
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Krispati NTT.
0: Oh, Krispati NTT. Oke, silakan. Sore ini mau dengerin lagu apa?
1: Dengan siapa, Mbak?
0: Ya?
1: Dengan siapa di studio nih?
0: Sendiri aja. Sendiri aja.
1: Oh, maksa. Dengan nama siapa gitu loh.
0: Oh, dengan Echa.
1: Oh, Echa ya, sama siang Echa ya.
0: Di
1: saya minta lagunya Gerson Rehata.
0: Iya, boleh. Judulnya apa?
1: Untuk Kamu.
0: Gerson Rehata Untuk Kamu, oke. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam-salam untuk, pertama-tama untuk Echa di studio. Salam tertugas. Sampai tuntas nanti ya.
0: Iya, amin.
1: Dan juga salam untuk Rani. Sekarang Ternate dan semua-semua aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi monitor.
0: Baik. Siap. Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih buat Bung Krispati ya, yang sudah bergabung bersama kami. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar satu lagu dari Gerson Rehata untuk kamu. Selamat mendengarkan.

pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: masih masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada untuk program 100% Indonesia banget. Kami jeda ya pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti mutiara hadis dan juga lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajian asar pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
2: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian azhar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mencatat tren positif dalam peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah sepanjang tahun 2025. Kenaikan tersebut terjadi pada sejumlah pos pendapatan strategis, terutama sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya untuk PAD yang sah. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Utara menunjukkan total pendapatan pajak daerah meningkat dari Rp925,3 miliar pada 2024 menjadi Rp1,39 triliun pada 2025 atau naik sebesar Rp113,38 miliar atau 12,31%. Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang melonjak Rp198,57 miliar atau 42,56% dari Rp466,57 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp665,14 miliar pada tahun 2025. Selain itu, pajak air permukaan naik, sementara pajak alat berat meningkat Rp4,05 miliar atau 253,96%. Untuk pos pendapatan baru berupa opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen PKB dan opsen BBNKB mulai memberikan kontribusi terhadap PAD daerah. Beralih ke informasi lainnya, kita ke informasi nasional. Kepala Posko ke Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dr. Safrizal ZA yang menyampaikan kayu eks banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 lalu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi alias Apanyang pada Selasa kemarin 9 Juni pada acara rapat evaluasi capaian penanganan pemulihan pasca bencana di Aceh. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Dalam acara tersebut dimana dalam rapat evaluasi menerangkan hingga saat ini kayu yang dihanyutkan oleh banjir dari hulu ke hilir yang masuk kategori sudah 70% diolah. Kayu-kayu yang sudah diolah berupa kayu log yang bernilai ekonomi. Sisanya berupa kayu yang masuk kategori sampah atau kayu debris. Hingga sekarang belum ada yang mengolahnya. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cek fakta. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Info Cipari Terkini, di mana unggahan beserta narasi tagihan listrik dan PDAM yang tiba-tiba naik drastik dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id. Tim memeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Tempo.co. PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik pada Selasa 2 Juni 2026 lalu. Dalam pemberitaan tersebut, dijelaskan bahwa PT PLN Persero menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Jurius Adi Trianto, yang menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespon informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kenaikan tarif listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore tentunya buat Anda pendengar. Waktu beranjak pukul 16:54 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate sore hari ini ya pendengar, untuk program 100% Indonesia banget, kami pamit undur diri. Beberapa lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya untuk Ternate sore, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate sore ini dengan tema yang nantinya akan dibahas, yaitu membangun ketahanan kota Ternate yang inklusif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dan nantinya hadir sebagai narasumber yaitu PLT Direktur Eksekutif Yayasan NLR Indonesia. Dan untuk narasumber kedua, Marjorie S. Amal selaku Kadis DP3A Kota Ternate. Selanjutnya untuk narasumber ketiga, Ikram Mustafa selaku peneliti riset dampak perubahan iklim pada anak dan remaja disabilitas dan OYPMKK. Dan narasumber terakhir yaitu Rizal Asor selaku ketua IKDM Kota Ternate. Tentu mempersamai kami pendengar, kami masih menghadirkan satu lagu hiburan tentunya sebelum nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk dialog interaktif Ternate sore ini tentunya sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan juga bergabung di line telepon kami di interaktif 0921312521 dan melalui WhatsApp kami juga. Dan pendengar, topik yang nantinya akan kami bahas yaitu membangun ketahanan kota Ternate yang inklusif terhadap risiko bencana dan juga perubahan iklim. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate untuk 4 narasumber kami yang sudah hadir ya. Ini lengkap untuk sore ini, nantinya akan membahas topik tersebut. Dan kita menyapa terlebih dahulu Pak Bahrul Fuad selaku PLT Direktur Eksekutif Yayasan NLR Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Sehat ya Bapak ya sampai di sini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Ya, selanjutnya kita ke Ibu Kadis DP3L Kota Ternate, Ibu Marjuri S. Amal. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, semuanya.
1: Siap, terima kasih. Dan kita selanjutnya ke Pak Ikram Mustafa selaku peneliti riset dampak perubahan iklim pada anak dan juga remaja disabilitas dan OYMPMKK. Selamat sore, Assalamualaikum Pak.
4: Selamat sore.
1: Baik, siap. Dan kita ke narasumber terakhir ada Pak Rizal Asora, Ketua IKDM Kota Ternate. Selamat sore, Assalamualaikum Pak.
5: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat ya Bapak ya.
5: Alhamdulillah.
1: Ini cerah semua ya. Dan untuk sore hari ini tentunya kita akan membahas terkait topik tersebut. Dan kita ketahui ya, tentunya pendengar, ketahanan kota Ternate inklusif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim merupakan agenda strategis yang berpusat pada perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan juga masyarakat prasejahtera dari ancaman bencana alam, yaitu seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi serta krisis ekologis lainnya. Dan pemerintah Kota Ternate tentunya menerapkan beberapa langkah utama untuk merealisasikan visi tersebut dan nantinya akan disampaikan oleh para narasumber kita pada sore hari ini. Dan pendengar, mungkin kita langsung saja ya ke PLT Direktur Eksekutif ya Pak, tentunya bersama Pak iya, Pak Bahrul. Ini karena banyak ya, jadi tuh bingung ya. Ya, kita ke Pak Bahrul dulu. Ini Pak Bahrul, ini tentunya ngomongin soal topik yang kita bahas ini. Terlebih dahulu mengenal Nexus Gamalama itu apa sih ya Pak ya?
2: Baik.
1: Gimana latar belakang dan tujuannya itu seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin Pak, maaf untuk ininya bisa dideketin lagi.
2: Oh ya, terima kasih. Kami dari NLR Indonesia, yang sebenarnya kami ini program utamanya adalah untuk penanggulangan kusta dan juga penanggulangan akibat dari kusta ya. Dan juga disabilitas. Kami didukung oleh lembaga dari Belanda namanya Liliana Fond untuk program Nexus Gamalama ini. Nah, program Nexus Gamalama ini merupakan program kerjasama dengan pemerintah Kota Ternate di dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan iklim dan penanggulangan risiko bencana berkaitan dengan kelompok rentan, yaitu orang yang pernah mengalami kusta dan juga penyandang disabilitas. Begitu. Jadi bagaimana selama ini saudara-saudara kita ini kan selalu terabaikan, terlupakan di dalam kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana dan juga antisipasi perubahan iklim. Nah, oleh karena itu dengan program ini yang core projectnya, pelaku projectnya itu adalah anak-anak dan juga remaja dengan disabilitas dan kusta. Nah, ini akan kita dorong, kita encourage untuk mereka mampu berpartisipasi di dalam program-program antisipasi perubahan iklim dan juga dampaknya, yaitu penanggulangan risiko bencana. Sehingga program ini diharapkan nanti dapat memunculkan, kita sebut sebagai champion-champion anak muda dan anak-anak yang concern terhadap Perubahan iklim dan juga penanggulangan risiko bencana.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Siap, baik. Mungkin bisa disampaikan juga kenapa ini Ternate dipilih menjadi lokasi program tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Nanti akan secara detail disampaikan oleh Pak Ikrom, okay, karena Pak Ikrom sebagai penelitinya. Jadi kita memilih Ternate ini dari hasil analisa, hasil riset yang kajian yang dilakukan oleh NLR dengan UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, ini melakukan riset di dua tempat, yaitu di Timur Tengah Utara dan juga di Ternate. Okay. Karena ini dua tempat yang secara geografis ini juga punya risiko bencana yang tinggi begitu. Mm-hmm. Nah, dan juga kita memperhatikan sejauh mana populasi orang yang pernah mengalami kusta cukup tinggi begitu.
1: Baik,
2: ya.
1: Siap.
2: Nah, di dua tempat ini itu kemudian dari kompilasi dua faktor ini kemudian kita melakukan riset, dan dari hasil riset kita melihat bahwa Ternate lebih potensial.
1: Baik.
2: Gitu ya, nanti alasan dan lain sebagainya Pak Ikrom yang akan menjelaskan.
1: Baik.
2: Nah, ini adalah project pilot project pertama di Indonesia. Jadi Ternate ini satu-satunya kota yang kita pilih untuk pilot project bagaimana kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta ini mampu berpartisipasi secara bermakna di dalam program pembangunan untuk antisipasi perubahan iklim dan juga penanggulangan risiko bencana.
1: Baik.
2: Nah, jadi ini pilot project pertama di Indonesia.
1: Oke, gitu. Baik. Iya, sebelumnya mungkin sebelum kita ke Ibu Kadis, kita ke Pak Ikrom terlebih dahulu ya.
2: Boleh.
1: Tentunya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian tersebut dan temuan utama di Kota Ternate dan masih banyak lainnya untuk dampak perubahan iklimnya. Mungkin yang tadi yang saya tanyakan, mengapa Kota Ternate menjadi salah satu pilihan program penelitian tersebut? Silakan, Pak.
4: Iya, Mbak. Jadi Nexus Gama Lama ini kelanjutan dari program riset kita setahun setengah yang lalu, begitu ya. Kita datang ke Ternate, salah satunya menjadi poin penting bahwa kita ingin melakukan, sebenarnya ini riset mungkin yang pertama kali di Indonesia, kita ingin melihat dampak perubahan iklim terhadap anak dan remaja dengan disabilitas, terutama mereka yang mengalami kusta, begitu. Dan dengan berbagai pertimbangan, kemudian misalnya kita mempertimbangkan pertama dampak perubahan iklimnya di seluruh Indonesia, kemudian yang kedua bencana terkait iklim, karena kita ingin melihat sebenarnya teman-teman anak dan remaja dengan disabilitas, terutama mereka yang mengalami kusta, ini sejauh mana dampak bencana yang mereka alami, begitu. Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan seberapa banyak anak dan remaja dengan disabilitas di setiap provinsi di Indonesia.
1: Okay.
4: Jadi beberapa pertimbangan itu termasuk juga pertimbangan OYPMK di Indonesia, ini kusta begitu ya, dan area intervensi kita memilih dua lokasi di Indonesia, begitu. Yaitu yang pertama provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang kedua
1: NTT.
4: Provinsi Maluku Utara.
1: Okay.
4: Dan dengan berbagai pertimbangan yang ada, kita tentukan Ternate sebagai lokus dari kegiatan ini untuk pelaksanaan riset waktu itu.
1: Baik.
4: Begitu.
1: Iya. Seberapa banyak, Bapak, sejauh ini ya, seberapa banyak yang sudah ditemukan di Kota Ternate itu sendiri untuk Maluku Utara pada umumnya?
4: Jadi temuan-temuan itu berbasis pada metodologi yang kita lakukan. Begitu.
1: Okay.
4: Kami itu melakukan penelitian ini mixed method atau metode yang campuran begitu ya.
1: Okay.
4: Kuantitatif kita lakukan, kualitatif kita lakukan juga.
1: Okay.
4: Pertama kita lakukan pemetaan dulu. Jadi kita menggunakan berbagai data yang ada di Indonesia, kemudian kita petakan, kita buat overlay mapping, kemudian kita datang ke lokasi dengan tentu dengan bantuan para pihak. Kita survei 90 anak dan remaja dengan disabilitas di Ternate. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan survei yang tentu sesuai dengan kondisi dan kondisi mereka, begitu. Kemudian kita juga terhubung dengan sekitar 16 OPD terkait atau organisasi daerah, begitu. Bukan organisasi, tapi perangkat daerah.
1: Iya.
4: Pemerintah daerah, 16 instansi kita terhubung, terutama juga dengan berbagai dokumen yang ada di daerah maupun nasional. Dan dengan berbagai informasi itu tadi ditanyakan bahwa bagaimana temuan utama, kita memiliki beberapa poin-poin, begitu ya, beberapa poin yang memang menjadi penguat kita bahwa riset ini tidak boleh berhenti di sana, tetapi harus dilanjutkan pada berbagai strategi yang perlu dilakukan, terutama di Ternate sebagai lokus ini. Yang pertama, kita paham bahwa Ternate menghadapi risiko iklim khas wilayah kepulauan pesisir. Ini sudah jelas sekali. Kemudian yang kedua, secara singkat kita sampaikan bahwa anak dan remaja penyandang disabilitas serta OJPMK ini mengalami kerentanan yang berlapis atau kerentanan ganda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kita lihat ternyata dari berbagai jenis dampak yang ada, dampak paling nyata terlihat pada kesehatan. Begitu, kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi keluarga, dan partisipasi sosial. Di Ternate sendiri khususnya, kita masih melihat bahwa literasi perubahan iklim dan partisipasi anak atau remaja ini masih cukup rendah. Begitu.
1: Masih minim.
4: Kita ingin melihat bahwa anak dan remaja dengan disabilitas, terutama mereka melalui kusta ini, tidak hanya datang sebagai kelompok yang terdampak, tapi bagaimana kemudian mereka punya dampak, mereka punya peran, begitu. Termasuk yang terakhir, ternyata di samping, walaupun kemudian kita menamakan kota Ternate sebagai kota inklusi, yeah, tapi kita masih punya banyak tantangan bahwa dukungan sosial dan inklusi masih menjadi titik lemah yang cukup utama, begitu. Okay. Begitu, kira-kira.
1: Dukungan sosial ya, yang tentunya masih terus dibutuhkan. Mungkin temuan paling penting dari riset ini di kota Ternate itu apa saja, Pak?
4: Temuan paling penting yang jelas adalah bahwa pada beberapa sektor, pada beberapa bidang, anak dan remaja dengan disabilitas, terutama mereka yang mengalami kusta, ini masih memiliki tantangan yang sangat nyata, begitu. Ini terhubung kita dengan para pihak yang ada di Kota Ternate sendiri, yang memang memiliki POKJA, begitu, dan beberapa poin yang lain. Kita pada akhirnya melihat ini sebagai tidak hanya sebagai kelemahan, tetapi bagaimana kemudian kita punya peran besar untuk melanjutkan riset ini menjadi sebuah program, begitu kira-kira.
1: Baik, ya, tantangan nyata itu seperti apa? Mungkin dampak yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu kesehatan ataukah pendidikan itu sendiri, Pak?
4: Jadi perubahan iklim itu karena memang ditandai dengan berbagai bencana, begitu ya, salah satunya mungkin iklim ekstrem, cuaca ekstrem, kemudian mungkin bencana-bencana terkait iklim yang terjadi, ini semakin memperparah kondisi anak dan remaja dengan disabilitas, begitu. Beban ganda itu mereka rasakan terutama ketika kita lihat anak dan remaja dengan disabilitas masih sering terabaikan, terutama dalam misalnya dalam layanan kesehatan, mereka tidak punya KK, bahkan nggak masuk ke KK keluarga, begitu. Bagaimana mereka dapat layanan kesehatan, begitu. Ini diperparah dengan kondisi iklim ekstrem, cuaca ekstrem yang terjadi salah satunya di Ternate, begitu ya. Jadi misalnya suhu meningkat, begitu, ini akan semakin memperparah kondisi kusta yang dialami oleh teman-teman anak dan remaja dengan kusta, begitu.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Ikram. Ya, baik, kita ke Ibu Kadis, mungkin sebagai tuan rumah ya Kota Ternate, tentunya dalam mendukung sebagai pemerintah Kota Ternate terhadap kelompok rentan ya, di mana komitmen pemerintah Kota Ternate pastinya terhadap perlindungan kelompok rentan itu pastinya ada. Nah, mungkin melihat tentunya apresiasi pasti dari pemerintah setempat Kota Ternate kepada penelitian tersebut ini seperti apa, Pak? Ibu, silahkan.
3: Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebenarnya terhadap hasil dari penelitian ini. Jadi kita bisa tahu bahwa pemetaan di kota kita seperti apa. Iya. Tapi tentunya kita tetap optimis ya. Penelitian ini bukan berarti Kota Ternate memiliki kelemahan, tetapi paling tidak saya percaya dan saya optimis bahwa pada akhirnya penelitian ini ketika dia berkelanjutan, berarti anak tidak saja sebagai korban nantinya akan terlihat seperti itu, tetapi juga bisa mendayagunakan anak sebagai agen perubahan. Ini poin pentingnya. Dan saya pikir peran pemerintah Kota Ternate juga kita bersyukur bahwa daerah ini memiliki kepemimpinan yang benar-benar berpikiran inklusif ya, dan sangat terbuka terhadap berbagai perubahan yang berdampak nyata langsung terhadap keberlangsungan hidup anak-anak dan remaja, khususnya dengan berbagai permasalahan yang ada seperti dikemukakan oleh peneliti tadi. Dan saya pikir ini adalah salah satu langkah bagaimana kita duduk bersama, karena banyak hal yang harus dilihat, banyak hal yang harus dipotret, karena walaupun sebenarnya aspek-aspek ini mungkin belum terpotret secara utuh ya, dalam arti belum terpotret secara utuh karena kita lihat pemerintah kota juga dalam berbagai kebijakan juga sudah cukup memperhatikan, artinya bagaimana pemenuhan hak-hak anak ya. Kita punya di sini, karena saya orang DP3A, sangat terfokus pada bagaimana perlindungan anak. Nah, kalau perlindungan anak di sini kita punya tolok ukur apa yang disebut dengan kota layak anak ya, karena kita percaya bahwa dengan kehadiran Kota Layak Anak itu adalah sebuah sistem yang memang dia mengintegrasikan pembangunan kota dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk di dalamnya kelompok rentan. Jadi ada berbagai alat ukur di dalam berbagai klaster di dalam Kota Layak Anak yang tentunya masih terus harus dipacu, walaupun kita sudah pernah nindya untuk Kota Ternate, kita sudah meraih nindya, tapi tadi saya agak terganggu, ya bukan terganggu, terganggu dalam hal positif, artinya terganggu bahwa khususnya untuk masih minim dukungan sosial, masih minim dukungan sosial. Saya pikir mungkin ini lebih berkorelasi pada budaya setempat, ya. Benar. Walaupun kita di timur, tetapi mungkin tidak semua situasi sosial atau sikap sosial bisa terbangkitkan untuk relate dengan program yang diharapkan. Jadi saya meyakini bahwa pemerintah Kota Ternate sendiri akan melihat ini sebagai satu langkah maju yang nantinya bisa kita duduk bersama dan kita bisa sinergikan dan kita bisa tindak lanjuti secara bersama-sama dengan memperhatikan berbagai potensi yang ada yang bisa dimaksimalkan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi dengan keresahan-keresahan yang menyertainya terhadap kehidupan anak-anak itu. Mungkin sementara seperti itu.
1: Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Dan nantinya kami akan membahas kembali lagi, ya Ibu, ya, terkait perlindungan anak dan Kota Layak Anak. Ya, mungkin kita ke Ketua IKDM Kota Ternate. Baik, Bapak, mungkin pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam kesiapsiagaan bencana, pastinya ada tantangan tersendiri gitu ya, Pak, ya. Nah, tantangan apa yang sering mungkin dihadapi penyandang disabilitas di saat terjadi bencana, Pak? Silakan, Pak.
5: Iya. Terima kasih. Mungkin di sini bagi IKDM sendiri ini hal yang memang sangat baru terkait dengan kebencanaan, karena kami dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah waktu itu kami masih fokus dengan bagaimana pelayanan dasar terhadap penyandang disabilitas. Namun dengan adanya bermitra dengan NLR, dengan program khusus ini, kami belajar kebencanaan. Kebencanaan ini di sini kami langsung lokal fokus kami di Kecamatan Ternate Selatan. Kenapa Kecamatan Ternate Selatan? Karena program ini jumlah disabilitas terbanyak di Kecamatan Ternate Selatan, dan jumlah OYPMK juga banyak di Ternate Selatan. Maka program khusus ini kami fokus di Kecamatan Ternate Selatan. Dan alhamdulillah dengan kegiatan apa tadi, kick off diseminasi, kami memulai menginklusifkan, membuat aksesibilitas di kantor kecamatan dengan adanya, tadinya tidak ada jalur landai, dengan adanya kegiatan kita sudah buat jalur landainya, dan ini menjadi PR buat Pak Camat dan stafnya itu untuk kita mulai dari kecamatan, dari kantor kecamatan sampai semua ada 17 kelurahan yang ada di kantor kecamatan. Terkait dengan kebencanaan itu kita perlu pelatihan atau sosialisasi dari BPBD dalam hal ini terkait dengan bagaimana melakukan pelatihan simulasi terkait dengan sebelum bencana, saat bencana atau sesudah bencana, itu perlu bagi kita penyandang disabilitas untuk mendapatkan itu, karena penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas ini harus mempunyai modul dengan sendiri-sendiri, bagaimana mengevakuasi teman-teman yang tunanetra itu, bagaimana pendekatan dengan mereka, terus bagaimana dengan ragam disabilitas tuli itu seperti apa, bagaimana mendorong kursi roda, itu perlu untuk tim evakuasi yang nanti kita melakukan simulasi seperti itu.
1: Oke, baik. Bapak tadi bilang untuk Kota Ternate Selatan yang paling banyak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar juga, ini seberapa banyak, Pak?
5: Iya, kalau jumlah disabilitas hasil pendataan mandiri di tahun 2021 itu kurang lebih 1.405 itu di 8 kecamatan.
1: 1.405 ya?
5: Di Kota Ternate, iya.
1: Oke, okay, ini Ternate, keseluruhan?
5: Keseluruhan. Okay. Kalau di Kecamatan Ternate Selatan itu ada 400 lebih.
1: 400 lebih, iya, 400 berarti lebih dominan, ya, lebih untuk dominan, Kota Ternate, iya, Selatan. Baik, mungkin dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh Kota Ternate itu Selatan terlebih dahulu mungkin, ya? Yang iya, tadi Bapak bilang lebih banyak.
5: Iya, dengan adanya program Nexus ini, kita memberikan pelatihan kepada anak remaja disabilitas untuk peningkatan kapasitas setelah melakukan asesmen dengan adanya semua ragam harus dilibatkan dalam program ini. Begitu juga dengan orang yang pernah mengalami kusta atau EPMK. Terus setelah asesmen ditingkatkan mereka punya kapasitas, beberapa pelatihan, ada apa safeguarding itu penting untuk bagaimana perlindungan kepada anak-anak itu, kita IKDM dikasih apa di sangat ketat untuk diberikan pemahaman, harus paham, harus menguasai safeguarding bagaimana untuk perlindungan anak remaja dengan disabilitas.
1: Oke. Siap, baik Bapak. Ya, kita kembali ke Pak Ikram ya Pak. Maaf sebelumnya, mungkin bisa Bapak sampaikan terkait dengan beberapa OPD yang kerjasama gitu ya, yang membutuhkan dukungan kerjasama. Mungkin tadi yang disampaikan juga yaitu salah satunya BPBD, karena ini soal kebencanaan juga gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan simulasi pelatihan perlindungan disabilitas pada umumnya untuk program-program lainnya akan di lakukan gitu Pak.
4: Ya. Jadi melihat Ternate ini kan salah satu kota dengan apa namanya yang tergabung dalam 10 city resilient, Ibu. Nah, jadi dengan adanya modalitas itu sebenarnya Ternate sendiri sudah jauh lebih maju dibandingkan wilayah lain. Nah, ini makanya kemudian kita memilih Ternate sebagai pilot base, karena percontohan, nanti percontohan Indonesia begitu harapannya, untuk melihat aspek apa ya namanya partisipasi para pihak begitu. Jadi terkait dengan OPD-OPD yang ada sendiri begitu, termasuk dengan banyak instansi yang di Ternate, kami melakukan stakeholder mapping begitu, atau pemetaan para pihak, pemetaan pemangku kepentingan, dan kami melihat bahwa sebagian besar OPD yang ada di Kota Ternate ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap isu perubahan iklim, dan juga memiliki power atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan iklim begitu. Jadi ini dua aspek, perubahan iklim dan disabilitas. Begitu. Jadi inclusiveness atau inklusi yang sudah ada ini tidak semua wilayah memiliki begitu. Tidak semua wilayah memiliki, dan komitmen ini sudah ada, sudah kuat, tetapi implementasinya yang kemudian kita bisa memperkuat di aspek yang mana begitu. Misalnya kemudian setiap dinas, setiap OPD itu punya peran masing-masing. Kalau boleh kita sampaikan, misalnya dinas kesehatan memiliki peran dalam layanan kusta dan kesehatan iklim. Dinas sosial perannya apa? Perlindungan sosial, data-data terkait dengan disabilitas juga masuk ke sana. Dinas pendidikan juga ambil alih, ambil peran. Termasuk juga DLH, lingkungan hidup, mereka punya peran dalam berbagai isu perubahan iklim masuk ke sana. Berarti maksudnya tidak semuanya harus di BPBD. Begitu. Benar. Kalau ngomongin anak dan remaja, tidak semua harus di DP3A begitu. Iya. Tetapi semuanya punya peran, dan dengan adanya Pokja-Pokja dan juga mungkin dengan adanya unit nanti ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur unit layanan disabilitas ini, semua pihak akan punya peran penting yang sama-sama penting dalam menjalankan program ini, mulai dari perencanaan sampai kemudian evaluasi nantinya. Okay. Begitu.
1: Baik, siap. Jadi banyak OPD yang nantinya akan di yang diikut sertakan gitu ya. Baik, mungkin kita kembali lagi ke Pak Direktur ya, terkait dengan penyampaian tadi yang sudah disampaikan Pak Ikram juga, mungkin unit layanan disabilitas. Mungkin sebelum itu bisa dijawab juga, mungkin bagaimana masyarakat bisa terlibat juga, karena kalau Mbak bilang juga tadi agak minim dukungan masyarakat, karena yang disampaikan oleh Ibu Kadis juga, masyarakat ini kan kita tahunya kan ada yang petak-petak gitu ya, dan tentunya ini enggak keseluruhan tentunya menyikapi hal ini gitu, yang bisa mungkin ada yang belum mengetahui pasti program ini, program tersebut ya, dan ada juga yang memang bisa dilibatkan juga secara nyata gitu Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga bagaimana masyarakat ini bisa terlibat.
2: Baik. Terima kasih. Jadi pilot project ini jangka waktunya 15 bulan.
1: Okay.
2: Dan tadi sudah ada kick off dari Pak Wali Kota juga. Kami tanda tangan kerjasama MOU dengan kami di NLR, dengan dengan Pak Wali Kota, dengan IKDM, kemudian IKDM dengan Pak Wali Kota. Jadi ini sudah resmi, merupakan program resmi yang MOU dengan pemerintah kota. Iya. Dan kemarin kami juga sudah audiensi, sowan ke Pak Wali, dan tanggapannya sangat positif.
1: Benar.
2: Jadi nanti program ini tentu akan melibatkan semua lapisan masyarakat, bukan hanya disabilitas, bukan hanya organisasi perangkat daerah, tapi juga masyarakat secara umum. Karena salah satu contohnya saja ya, beberapa yang tadi disampaikan arahan dari Pak Wali Kota misalkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan antisipasi perubahan iklim itu dengan pengelolaan sampah, Bu. Nah, sampah itu nanti kan dipilah menjadi organik, anorganik. Yang organik akan dibuat semacam pupuk begitu. Nah, itu kami juga menjajaki kerjasama dengan Universitas apa tadi, pusat
4: Khairun.
2: Khairun ya. Jadi untuk kajian penelitiannya. Nah, itu nanti bisa juga akan kolaborasi dengan penyandang disabilitas untuk bagaimana memanfaatkan pupuk kompos itu menjadi secara ekonomi dapat produktif, misalkan untuk pertanian organik untuk sayur mayur atau untuk pakan ternak ikan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dikembangkan di dalam proyek ini, juga akan ada kajian, makanya tadi dengan Universitas Khairun nanti akan ada kajian lebih lanjut. Yang kedua, Pak Wali Kota juga setuju untuk membentuk tadi yang disampaikan unit layanan disabilitas penanggulangan bencana. Nah, di unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ini di dalamnya bukan hanya BPBD sebenarnya, tapi disampaikan oleh Pak Ikrom tadi, semua OPD, organisasi perangkat daerah itu akan terlibat. Misalkan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga akan memastikan di dalam program ULDPP ini bagaimana soal membangun shelter yang ramah anak dan juga ramah gender. Nah, biasanya di tempat pengungsian sementara ini kan sangat riskan ini untuk kekerasan berbasis gendernya, jadi perempuan laki-laki dicampur. Nah, yang perempuan disabilitas dengan anak disabilitas ini bagaimana? Nah, ini nanti tentu akan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan memberikan masukan di dalam tim unit layanan disabilitas PB ini. Nah, tentu nanti aktornya BPBD dan juga teman-teman dari disabilitas, organisasi disabilitas. Nah, ini gambarannya begitu. Jadi, nanti masyarakat juga akan dilatih. Jadi kan di dalam penanggulangan bencana ini kan ada fase-fase, itu ada pra, saat, dan kemudian pasca bencana. Nah, pranya itu, pra bencana juga akan ada pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan misalkan. Nah, ini juga akan melibatkan masyarakat di tingkat RT, kelurahan, bagaimana ketika ada bencana. Nah, ini bagaimana cara mendorong kursi roda, bagaimana menggandeng tetangga kita yang disabilitas netra, bagaimana kalau ada di kelurahan itu ada teman tuli tapi dia nggak dengar kentongan atau sirine kalau ada bencana. Nah, tadi arahan dari Pak Wali Kota juga itu bagaimana rumah-rumah itu, Bu, yang ada penyandang disabilitas, kemudian ada lansianya diberi tanda, sehingga warga ketika sudah dilatih itu, ketika ada bencana mereka akan tahu mana yang harus diselamatkan lebih dulu, gitu ya, mana yang harus dievakuasi lebih dulu, bagaimana cara mengevakuasi. Nah, itu nanti akan dilatihkan di dalam proyek ini, Bu. Jadi nanti mohon dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga tentu akan terlibat, akan konsultasi, akan ada FGD-FGD bagaimana menyusun modul untuk penanggulangan bencana yang inklusif gitu ya. Jadi bagaimana sih untuk gendernya gitu kan, tidak boleh misalkan disabilitas perempuan pakai kursi roda kemudian yang dikirim untuk evakuasi itu laki-laki. Nggih, Pak. Nanti itu kalau menggendong kan pasti korban perempuannya akan nggak enak, itu risih kan. Nah, itu nanti konsultasinya tentu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan begitu. Nah, ini nanti akan di dalam proyek ini akan ada beberapa seri diskusi, kemudian ada kita mengembangkan modul panduan, kemudian kita juga ada FGD-FGD, ada simulasi tentunya. Nah, akan dikembangkan simulasi, tadi arahan Pak Wali Kota juga gitu, perbanyak simulasi melibatkan TNI, melibatkan Polri, melibatkan juga SAR gitu ya, dan juga masyarakat tentunya, masyarakat secara umum gitu, karena kan yang paling dekat ketika ada bencana itu kan tetangga kita ya, gitu ya. Nah, tetangga kita yang paling dekat, maka masyarakat kita, sekitar kita juga harus diedukasi, begitu. Itu kira-kira gambaran proyek ini.
1: Oke, okay, baik ya. Terima kasih Pak Direktur ya. Baik, dan mungkin sudah disampaikan ya Ibu Kadis ya tadi terkait dengan MOU yang sudah ditandatangani oleh IKDM dan juga NRL tadi ya gitu ya, bersama Pak Wali Kota juga. Nah mungkin langkah ke depan yang sedang dan nantinya bakal dilakukan pemerintah daerah itu seperti apa? Mungkin program-program yang akan dilakukan bersama dengan NRL dan membersamai juga dengan IKDM itu sendiri.
3: Ya, saya pikir bentuk komitmen dari Pak Wali Kota pastinya akan terrealisasi dalam nanti kerja-kerja bersama di yang akan datang ya, di masa akan datang. Saya sepakat bahwa ketika kita bicara tentang perlindungan khusus bagi anak, berarti kita bicara soal aksesibilitas dan juga soal kesetaraan tentunya. Jadi betul bahwa pelibatan masyarakat yang paling utama, karena beberapa pilar harus terbentuk di situ ya, dan memang harus berkontribusi dengan baik. Nah, harapan kami bahwa nantinya hal-hal yang seperti dikatakan oleh Bapak tadi itu bukan lagi menjadi sekedar bahan-bahan perbincangan di tempat pengungsian atau di bilik-bilik yang memang terbatas begitu, tapi memang ini harus diangkat ke meja-meja diskusi, tapi tidak hanya sebatas diskusi, tapi ini perlu aspek berkelanjutan, yaitu bagaimana tindakan kita di lapangan secara bersama-sama. Mungkin harapan besar saya juga saya sudah paham bahwa harus ada pelibatan anak dari mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga saat evaluasi ya maupun monitoring. Karena tanpa keterlibatan anak sendiri, saya pikir yang paling paham kebutuhannya adalah anak sebenarnya. Ini yang kurang kita pahami sebagai orang dewasa dalam menyusun berbagai kebijakan. Jadi harapan saya melalui NLR dan nanti kerja bersama ya dengan pemerintah Kota Ternate, aspek-aspek ini mungkin bisa menjadi satu acuan, sehingga memang dua hal yang saya katakan tadi, aksesibilitas dan juga kesetaraan ini bisa tercapai, khususnya untuk lebih khusus lagi kepada yang tadi ya, OYPMK ya. Ya, mungkin begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis. Kita sudah ada penelpon melalui WhatsApp kami. Ada Ibu Rima di Dufa. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Ibu.
6: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Iya. Baik.
6: Kedengeran Mbak Ica suara saya lagi hujan?
1: Iya, kedengeran. Oke, silahkan.
6: Baik, terima kasih untuk Baca dan juga untuk para narasumber. Saya dari tadi menyimak melalui akun YouTube channelnya RRI Ternate dan juga melalui FM. Nah, begini Bu, ini kan membahas tubuh di, begitu ya, kaki tubuh di depan

0: banjir. Ya, jadi rumahnya itu masuk ke kelurahan, setengahnya masuk ke kelurahan Dupa-Dupa dan akhirnya udah. Jadi kalau dari rumah saya tuh di ujungnya. Nah, mungkin kayak seperti itu ya Bun ya. Jadi kayak masyarakat tuh lebih banyak mengeluhkannya mungkin ke media publik kayak ke RRI atau mungkin juga melalui Facebooknya mereka dan juga pernah waktu itu kan kalau nggak salah itu kan lurahnya juga aktif di media sosial ya di Akhirnya. Nah, jadi malu seperti itu. Padahal sebenarnya kan seperti ada dinas DP3A yang tadi juga menyampaikan punya program-program yang juga bisa ada manfaatnya untuk masyarakat, terutama untuk perempuan dan juga komunitas lainnya. Lalu juga mau tahu hasil penelitian untuk wilayah kota kita, kota Ternate. Karena Ternate ini kan seperti yang kita tahu ya Bun, ini sangat rawan ya dalam macam bencana gitu, dari mulai gunung, lalu juga laut begitu. Jadi sampah juga tadi pagi kan dibahas tuh di daerah Ternate juga ya, masalah tentang sampah dan banjir begitu. Dan memang disampaikan bahwa sebenarnya bukan hanya alam aja, tapi juga faktor kita sebagai masyarakat yang juga harus sadar untuk menjaga kebersihan sekitar kita. Nah, mungkin apalagi kita saja yang mohon maaf, mungkin yang maaf sekali lagi untuk kita yang bukan dia sempurna sih, tapi secara fisik mungkin sempurna, tapi mungkin untuk saudara-saudara kita yang pasti ketika kejadian mungkin mereka juga untuk mengamankan diri sendiri juga bingung begitu ya. Kan juga hampir mungkin ada datanya untuk di Maluku Utara atau di Kota Ternate lah pada khususnya berapa banyak kaum disabilitas begitu, mungkin disinformasikan terus untuk mereka mungkin lebih banyak diberikan ini pun pembelajaran lah kepada orang-orang yang di rumahnya begitu untuk bisa mendapat sesuatu yang bisa mengutamakan kaum pemerintahan. Jadi yang ingin disampaikan. Terima kasih.
1: Baik. Iya, terima kasih kembali Ibu Rima di Dufa-Dufa yang sudah bergabung bersama kami. Ini tadi lebih ke Ibu Kadis ya, DP3A, dan juga mungkin tadi yang pertanyaan kedua hasil penelitian terkait dengan sampah gitu ya. Mungkin tadi disampaikan Ibu Kadis, kopi tadi tidak?
2: Bising.
1: Oke, kecil ya suaranya tadi ya. Baik, mungkin saya copy sedikit gitu ya. Ada salah satu warga mungkin di antara Dufa-Dufa dan juga Akehuda. Beliau ini seorang janda gitu. Mungkin dengan adanya program-program ini ya, atau program pemerintah lainnya, bisa dilibatkan juga atau bisa dapat bantuan tersebut gitu. Yang saya tangkap seperti itu karena suaranya juga bising. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait dengan hasil penelitian yang mungkin yang sudah dilakukan oleh NRL, karena kita ketahui juga ya, ini baru saja penandatanganan MOU, dan mungkin walaupun hasilnya belum sepenuhnya gitu ya, mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan hasil penelitian atau melihat kota Ternate seperti apa sekarang ini gitu. Baik, mungkin Ibu Kadis ya bisa disampaikan terkait dengan bantuan-bantuan mungkin ya kepada mungkin janda atau orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan gitu Ibu. Silakan. Ya,
2: saya pikir kalau memang beliau adalah lansia, beliau punya hak juga ya, punya hak terutama untuk bantuan-bantuan yang sifatnya apalagi tinggal sendiri ya. Ini mungkin menjadi porsinya dinas sosial, karena kalau di kami di pemberdayaan perempuan sendiri itu mungkin lebih pada pemberdayaan perempuan untuk korban kekerasan ya. Itu memang ada program kami untuk industri rumahan, bagaimana meningkatkan kerentanan ekonomi dari wanita korban kekerasan, supaya ketika perekonomian keluarganya meningkat, otomatis dia tidak akan kekurangan apapun begitu, dan ini bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dan saya pikir ketika lansia, dan ini tidak, pemerintah juga tidak akan lepas tangan ya, karena dalam hal ini banyak sebenarnya ketika sudah dijadikan sudah menjadi kelompok lansia, sebenarnya banyak kemudahan yang diperoleh nantinya. Itu nanti bisa bisa dilihat bantuannya. Dan kalau misalnya masyarakat, kita punya tanggung jawab bersama sebenarnya ketika melihat hal seperti itu. Sebenarnya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ya, itu yang tadi dibilang oleh Pak Bapak, bahwa ini adalah merupakan bentuk dukungan sosial antar warga sebenarnya. Bagaimana kita melihat dan kita memotret tetangga kita ataukah kerabat kita, dan kita tahu persis kondisinya, itu memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Sama seperti prinsipnya bahwa semua anak adalah anak kita, ya seperti itu juga ketika semua lansia adalah juga orang tua kita ya, seperti itu. Saya pikir ini dia akan secara konsisten menjadi tanggung jawab baik pemerintah maupun

0: masyarakat. Mungkin begitu.
1: Oke, baik. Iya. Terima kasih Ibu Kadis, dan mungkin kita ke Pak Ikrom lagi ya, ya kembali boleh. Terkait dengan hasil penelitian. Mungkin sejauh ini belum sepenuhnya gitu ya, tapi ya. Bisa disampaikan juga mungkin ada ya. Sedikit yang terlihat di Kota Ternate itu sendiri sih.
2: Iya. Jadi kalau kita lihat enggak cuma Ternate ya sebenarnya, tapi seluruh dunia, seluruh wilayah di dunia ini mengalami yang namanya global warming atau pemanasan global begitu. Jadi ini indikasi terjadinya perubahan iklim karena dari bumi yang memanas jadinya enggak stabil ya, siklus-siklusnya di dalamnya, sehingga ada perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama disebut perubahan iklim. Dan dampak paling kelihatan ini sudah masuk musim kemarau ya Bu Kadis kalau di Ternate. Ya,
0: enggak jelas
2: pak itu makanya
0: ini jelas mau kemarau.
2: Berubahnya curah hujan yang sedemikian ekstrim ya, tadi siang panas sekali, kemudian sore yeah. ini kita melihat dengan yeah. ini sendiri ya, nanti tadi ibu yang penelpon juga sama di tempat lagi hujan
1: random.
2: Kemudian peningkatan suhu udara yang terus menerus bahkan meningkat terus begitu, sehingga banyak hal yang dulu waktu kita kecil mungkin nyaman ya main di luar, tapi hari ini kita sudah nggak nyaman sekali di luar begitu ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bahkan sudah masuk ke pendidikan global kalau berdasarkan informasi dari periset di dunia begitu. Tetapi berbicara soal perubahan iklim, kenapa kemudian hari ini kita membahas demikian masif? Karena ada penyebab dan ada dampaknya. Dan dua-duanya itu penyebabnya karena manusia sebagian besar, dan dampaknya ke manusia juga sebagian besar. Tetapi ada yang namanya climate justice atau keadilan iklim. Kadang-kadang penyebabnya itu bukan masyarakat Ternate, tetapi yang terkena dampak banyak itu masyarakat Ternate, karena kemudian dampak iklim itu merata begitu. Dan kita lihat Ternate sebagai pulau kecil, ada Gunung Gamalama di tengah dan langsung pesisir di sekelilingnya, ini memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap perubahan iklim yang kadang-kadang penyebabnya bukan karena kita begitu. Sehingga ini juga tentu diperparah dengan berbagai permasalahan lingkungan yang ada, seperti tadi mungkin sampah di mana-mana, dan kemudian perilaku masyarakat yang mungkin masih belum paham, masih belum terlalu paham dengan literasi iklim. Ini di mana-mana sebenarnya permasalahan ini. Dua aspek yang mungkin bisa kita tingkatkan adalah dengan peningkatan kapasitas, dan yang kedua dengan peningkatan teknologi. Dua hal, kapasitas dan teknologi, atau behavior dan teknologi begitu. Nah, dua aspek ini yang kemudian memang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang sering dilakukan begitu ya Bu, dari dengan berbagai program yang ada, tentu didukung oleh para pihak. Dan dengan adanya Nexus Gamalama ini juga kita masuk di aspek peningkatan kapasitas untuk masuk dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap perubahan iklim, bagaimana para pihak juga terlibat, tentu didukung penuh oleh pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota begitu ya, menyampaikan bahwa dukungan penuh terhadap program ini, dan tentu dukungan itu juga diperkuat dengan bagaimana teknologi-teknologi baru bisa kita tingkatkan untuk bisa mengurangi dampak perubahan iklim ini, terutama pada kelompok-kelompok rentan tadi disampaikan oleh Ibu ya, di tempat-tempat tertentu yang masih harus butuh intervensi begitu kira-kira.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ikram. Dan mau sebelumnya untuk para narasumber, karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita langsung ke closing statement ya, kita ke Ketua IKDM dulu. Nah, tentunya berbagai penjelasan sudah disampaikan juga selaku Ketua IKDM, tentunya fokus sekarang ini yaitu kepada pelatihan perlindungan disabilitas ya. Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar, mungkin salah satunya disabilitas mungkin ya yang belum terap gitu, bisa disampaikan juga. Silakan Pak.
3: Ya, baik, terima kasih. Bukan hanya saja perlindungan, tapi pemenuhan haknya, terus penghormatan juga itu pada disabilitas sesuai dengan regulasi, yaitu dibutuhkan. Di sini melihat karena bagaimana pemerintah wali kota kemarin waktu kita sounding ke kediaman wali kota itu, beliau begitu memanggil OPD Bapak Litbangda, ternyata Bapak Litbangda sudah berkoordinasi, sudah dengan IKDM sudah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan perubahan iklim dan bencana. Begitu panggil OPD BPBD, BPBD juga kita sudah sounding. Dan ini memang Pak Wali sangat melihat perangkat daerahnya itu sudah bergerak duluan ya, dan tinggal di sini ada kebijakan dan ini dengan Bapak Wali Kota terkait dengan penyandang disabilitas sendiri. Itu mungkin bukan hanya saja di SLB yang diberikan penguatan, Tapi OBDIS juga organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Ternate juga perlu diberikan penguatan terkait dengan pelatihan, peningkatan kapasitas terkait dengan penanggulangan bencana yang inklusif.
1: Iya baik, terima kasih Pak. Dan kita mungkin ke Pak PLT Direktur ya, untuk closing statementnya mungkin untuk tujuan yang tadi sudah disampaikan juga, sasaran program, semoga ya kedepannya ini di 15 bulan ke depan ini berjalan dengan baik.
4: Baik, terima kasih. Jadi terakhir saya mau menyampaikan bahwa kepada masyarakat Ternate khususnya, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama.
1: Yeah.
4: Jadi untuk menjaga kelestarian bumi ini adalah kewajiban dari kita bersama, tanpa ada satupun yang boleh ditinggalkan.
1: Mm-hmm.
4: Dalam hal ini adalah saudara-saudara kita, anak-anak, anak muda, para penyandang disabilitas, dan juga orang yang pernah mengalami kusta. Bagaimana caranya adalah memberikan ruang kepada mereka untuk turut serta berpartisipasi di dalam antisipasi perubahan iklim dan penanggulangan risiko bencana. Karena apa? Karena hanya merekalah yang tahu, yang paham tentang bagaimana cara menyelamatkan diri. Bagaimana cara mereka diselamatkan, gitu ya. Oleh karena itu nanti ruang partisipasi itu adalah ruang untuk berbagi, saling memberi, saling menerima. Jadi nanti teman-teman disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta akan melatih masyarakat dan juga para relawan itu berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan disabilitas. Sementara para masyarakat dan juga organisasi perangkat daerah dan juga BPBD itu akan melatih saudara-saudara kita disabilitas itu bagaimana tentang bencana, bagaimana tentang antisipasi perubahan iklim, sehingga ini akan bertemu di tengah-tengah. Nah, jadi ini dalam rangka untuk spirit bersama bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama.
1: Baik.
4: Maka harus kita jaga bersama, tidak boleh satupun yang ditinggalkan.
1: Baik. Gitu. Iya, terima kasih Bapak. Dan mungkin closing statement dari Ibu Kadis ya DP3A Kota Ternate, tentunya tadi Ibu sudah menjelaskan dukungan dari pemerintah dan langkah yang nantinya akan membersamai dengan program Nexus Gamalama ini atau NRL. Dan mungkin ke depan sinergi yang tentunya nantinya akan diperkuat lagi gitu ya bersama NRL atau dengan program Nexus Gamalama. Silakan Ibu.
0: Ya, pada prinsipnya kami siap untuk menjembatani dan juga ikut serta di dalamnya, berpartisipasi secara aktif, karena kami tahu bahwa persis bahwa ternyata partisipasi anak, khususnya anak dengan disabilitas dan OYPMK itu ternyata sangat diberikan ruang yang besar oleh Nexus Gamalama. Nah, harapan kami juga bahwa sangat senang karena anak nanti akan dilatih itu bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri, dan mereka juga bisa membantu teman mereka. Dan mungkin saya juga berharap, kebetulan kami juga punya forum anak Kota Ternate dan kami biasa mengedukasi mereka untuk bisa melakukan edukasi teman sebaya. Mungkin satu atau dua orang kami mungkin bisa mengikut sertakan nanti. Tentu. Pak, dan mereka bisa menjalankan kewajiban mereka untuk mengedukasi teman sebaya mereka, menghilangkan stigma yang ada. Tentu. Kepada teman-teman mereka. Mungkin hanya itu saja Pak, jadi menaruh harapan sangat besar kepada Nexus. Terima kasih.
1: Baik, ya terima kasih Bu Kadis. Dan mungkin terakhir ya Pak Ikram, terkait dengan temuan penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya, latar belakang dan juga tujuan riset, dan mungkin kedepannya ya selama beberapa bulan ke depan tentunya program tersebut Nexus Gamalama bersama dengan beberapa OPD terkait, tentunya harapan besar yang nantinya akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait. Silakan Pak.
2: Iya, jadi hari ini kita berbicara soal anak dan remaja dengan disabilitas, terutama OYPMK, yang tidak hanya tentang mereka yang menjadi korban krisis iklim begitu ya, namun juga agen perubahan yang berpotensi besar bagi kita semuanya. Karena krisis iklim, kita tahu anak dan remaja dengan disabilitas paham bahwa mereka adalah kelompok terdampak, namun jangan lupa bahwa mereka juga harus sadar bahwa mereka mampu memberikan dampak. Anak dan remaja dengan disabilitas sepakat bahwa mereka merupakan kelompok rentan, tapi mereka sepenuhnya meyakini bahwa mulai hari ini dan di masa depan, salah satunya lewat program Nexus Gamalama ini, mereka mampu memberikan peran. Demikian.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir, karena waktu kita juga mepet, di pukul 6 nanti ada warta berita sore juga, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan penelitian yang sudah dilakukan juga. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda, semoga ke depan untuk program tersebut, kolaborasi multi pihak juga dalam membangun ketahanan masyarakat inklusif di Kota Ternate berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan untuk harapan besar yaitu keikutsertaan masyarakat di sekitaran RT RW dan juga untuk kelurahan atau kecamatan di Kota Ternate. Baik pendengar, dan saya Maisara bersama narasumber pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Ber-

mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Relay Mabah di 88,5 MHz serta pemancar Relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2020.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Juni 2026 ini menghadirkan 22 perusahaan dengan total 3.000 lowongan kerja, termasuk 250 peluang kerja di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisili, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 4,55%. Sementara pada Mei 2026 turun menjadi 4,46%. Meski penurunannya belum signifikan, menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan angka pengangguran di Maluku Utara.
1: Dan hari ini ada transfer 3 miliar untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2: Marwan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat karena Maluku Utara dinilai mampu mengendalikan inflasi dan pengangguran di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Ia juga mengakui dalam beberapa pekan terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berkaitan dengan proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sejumlah perusahaan tambang. Namun hingga saat ini, kata Marwan, kondisi tersebut masih terkendali karena sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah pusat. Dalam Job Fair 2026 ini, sebanyak 22 perusahaan membuka sekitar 3.000 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dari berbagai bidang. Selain itu, tersedia pula 250 peluang kerja ke luar negeri melalui program penempatan kerja migran Indonesia.
1: Kami informasikan juga bahwa untuk pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk bisa ke luar negeri.
2: Marwan berharap masyarakat khususnya generasi muda Maluku Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengirimkan 11 tenaga perawat untuk pekerja di luar negeri, termasuk 10 orang yang ditempatkan di Arab Saudi, salah satunya berasal dari Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan Tobelo sebagai lokasi pelaksanaan Job Fair juga tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV 2026. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang belum bekerja untuk mengakses informasi dan mendaftar berbagai lowongan yang tersedia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: Sampah kita yang masuk ke TPA itu dalam sehari itu kurang lebih 105 ton per hari.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan TPS 3R di Kota Ternate. Hal ini sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3R yang telah tersedia di Kota Ternate. Menurutnya, selama ini pula pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Kedepan, pendekatan tersebut harus diubah dengan menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
3: Saat ini kami melakukan pendekatan tentang model-model pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, model-model pengelolaan ini sebenarnya sudah lama, dan saya kira di beberapa regulasi juga, di beberapa aturan, baik itu di tingkat kementerian sampai dengan di daerah juga, karena kita juga punya ada beberapa peraturan daerah, ada beberapa peraturan wali kota yang secara spesifik memang berbicara tentang pengelolaan sampah. Banyak hal yang sudah kami lakukan. Nah, misalnya saat ini kami berupaya melakukan pola-pola pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke TPA, saat ini memang kami fokus untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari sumbernya.
4: Sementara Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko menambahkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan TPS 3R menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes Kemenkes Ternate turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5: 3R tadi yang disampaikan bahwa akademisi pun, terutama kami di Poltekkes Kemenkes Ternate dan adanya jurusan sanitasi, kami sudah memiliki program implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah dengan melakukan praktek secara langsung asimilasi sampah organik menjadi biogas, pembuatan kompos dengan berbagai metode pengomposan anaerob, aerob, kemudian pemanfaatan keranjang tak terkura, pemanfaatan lubang resapan biopori, pembuatan paving block bersumber sampah plastik, dan kemudian insinerator sederhana. Itu adalah model-model peningkatan yang kita sudah implementasikan pada beberapa kelurahan.
4: Ridwan berharap dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate dapat terus dilibatkan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Reporter Sofyan Tububu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Berikut laporan Faisal Amin.

0: Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik yang mulai terang-terangan menunjukkan dukungan kepada tim favorit mereka. Di antaranya adalah anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Al-Qasam Kasuba. Politikus muda itu mengaku menjatuhkan pilihannya kepada Portugal sebagai tim yang diyakini mampu melangkah jauh bahkan meraih gelar juara pada Piala Dunia tahun ini. Ia juga optimis bahwa tim Portugal di Piala Dunia di Meksiko dan Amerika tersebut, Portugal memiliki modal besar untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Menurut dia, skuad Portugal saat ini dihuni sejumlah pemain bertalenta yang disebut sebagai generasi emas. Kombinasi pemain muda dan senior dinilai membuat Seleção dos Quinos memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan para raksasa sepak bola dunia. Namun lebih dari sekedar peluang juara, Al-Qasam menaruh perhatian khusus pada sosok mega bintang sang Cristiano Ronaldo. Baginya, Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir bagi legenda hidup Portugal itu untuk menorehkan sejarah yang belum pernah ia raih sepanjang karir gemilangnya. Ronaldo yang telah mengoleksi berbagai trofi bergengsi di level klub maupun Eropa, kini berpeluang menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional dengan mengangkat trofi paling prestisius di jagat sepak bola itu. Di balik antusiasmenya yang terus meningkat, Al-Qasam juga mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia memahami bahwa pesta sepak bola 4 tahunan itu akan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari nonton bareng hingga beragam aktivitas yang melibatkan banyak orang. Namun menurut dia, semangat mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Piala Dunia memang masih menjadi penantian panjang bagi para pencinta sepak bola. Namun di Maluku Utara, gaungnya mulai terdengar. Dukungan terhadap negara-negara favorit bermunculan, layar raksasa disiapkan untuk nonton bareng dan harapan pun mulai tumbuh. Bagi Al-Qasam, harapan itu bermuara pada satu nama dan satu negara, Cristiano Ronaldo dan Portugal. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Faiz. Silakan informasinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 10 Juni tahun 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Montai, Soloda, Tobelo, Galela, Malifut, Kao, Ibu, Delolo, Ternate, Tidore, Masile, Maba, Wida, Patani, Obi, Kalibu Barat, Sanana, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Marosai, Loloja Utara, Galera Utara, Patani, JB, Gane, Obi, Taliabu, Sanana, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah GB, Sanana, Gane Timur, Obi, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 1%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore, Bung Faiz, untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titih, teknik montase Ariandi Upara, desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate 10 Juni 2026 tepatnya di hari Rabu. Ternate malam, saya Titi dan juga Bung Ari menemani waktu malam Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.38 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanar ZA dengan membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar,

0: karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

prayer disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia. Saudara, sebuah unggahan beredar di media sosial mengklaim pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026 melalui tautan yang dicantumkan pada bio profil akun. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Info Terkini pada Rabu 3 Juni 2026. Unggahan tersebut menampilkan gambar pegawai Kemenimnipas mengenakan seragam dan logo lembaga tersebut. Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan untuk lulusan SMA, SMK, D3, S1, S2, daftar klik tautan yang ada di bio. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya apapun. Begitulah narasi yang dituliskan dalam unggahan tersebut. Hasil cek fakta untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama menelusuri akun pengunggah klaim, di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait dengan lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama. Seperti lowongan kerja pelatihan renang tersebut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut. Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, dikelola oleh Tim Pusat Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik. Lebih lanjut, dicoba kembali membuka tautan diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman yang bertuliskan daftar sekarang juga daftar segera. Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai EKTP, provinsi, jenis kelamin, dan juga nomor telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Dan kesimpulannya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026 melalui tautan tidak resmi bersifat salah dan menyesatkan. Tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, yakni pencurian data melalui tautan berbahaya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional ataupun melalui tautan yang tidak resmi. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Pendengar masih kami temani Anda di Ternate malam kali ini ya. Dan saat ini sudah pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pendengar malam, ini udah malam ya. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur akan kami ajak Anda berbincang, ada dialog interaktif terkait dengan proyeksi Trigatra Bahasa di Era Disrupsi 5.0, mendengarnya nanti jam 8 sampai selesai bersama dengan Akademisi Unair Bapak Anwar Nahda. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 Ternate malam hari ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Masih kami temani Anda pendengar di Terhati Malam untuk saat ini 19 Juni 2026. Maunya cepet-cepet ya. Pendengar, kita ke Jeddah sejenak ya. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat tingkat kepuasan jemaah haji tinggi ya pada musim haji tahun ini, di mana apresiasi datang dari lansia, penyandang disabilitas, dan juga jemaah perempuan yang merasakan ada peningkatan layanan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Puji Raharjo, pendengar, menilai program haji inklusif berjalan efektif. Menurut beliau, program haji ramah lansia mendapat banyak tanggapan positif

berikutnya mudah-mudahan juga ada peningkatan pelayanan juga dari para panitia ya Bu Dengar ya. Harapannya seperti itu. Masih ada beragam kabar yang masih akan kami kabarkan untuk Anda di Ternate Malam. Tapi intuisi dulu deh dari Yura Junita untuk Anda pendengar masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Inspirasi.
1: Masih kami temani Anda di Ternate Malam mendengar, dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan terlebih dahulu kumandang azan Isya.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Keikhlasan dibalas keindahan.

0: Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Prayer untuk Anda utama umat muslimin dan muslimah, pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, cabang olahraga sepak bola pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2026 resmi memasuki babak semifinal setelah seluruh rangkaian pertandingan fase grup rampung diselesaikan. Empat tim terbaik yang berhasil mengamankan tempat adalah Kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan juga Kota Tidore Kepulauan. Kompetisi sepak bola Porprov 5 Maluku Utara sendiri telah bergulir sejak Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah pertandingan sengit tersaji sepanjang fase grup dengan setiap tim berupaya mengamankan posisi terbaik demi melangkah babak semifinal. Di grup A, Kota Ternate tampil impresif dan berhasil keluar sebagai juara grup. Tim menunjukkan konsistensi permainan sepanjang fase penyisihan. Sementara itu, tuan rumah Halmahera Utara berhasil mengamankan posisi runner-up dan turun melaju ke empat besar. Sementara di grup B, Halmahera Barat sukses menjadi grup juara grup setelah mengoleksi hasil positif dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kota Tidore Kepulauan menyusul sebagai runner-up grup dan memastikan diri melengkapi daftar semifinal cabang olahraga sepak bola Porprov Maluku Utara tahun 2026. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan panitia, jadwal laga semifinal pertama akan dipertemukan Kota Ternate melawan Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki materi pemain berkualitas dan sama-sama berambisi mengamankan tiket ke partai puncak. Selanjutnya, semifinal kedua akan mempertemukan Halmahera Barat menghadapi Halmahera Utara pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Pertandingan ini dipastikan menyita perhatian publik karena pertemuan tuan rumah dengan salah satu tim paling konsisten sepanjang turnamen. Seluruh pertandingan semifinal akan digelar di Lapangan Pitu Tobelo Halmahera Utara. Dukungan supporter diperkirakan memadati stadion untuk memberikan semangat kepada tim kebanggaan masing-masing. Pemenang dari dua laga semifinal akan melaju ke partai final dan memperebutkan medali emas cabang olahraga sepak bola Porprov 5 Maluku Utara 2026. Sementara tim yang kalah akan bertarung memperebutkan posisi ketiga. Demikian lintas informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak apa.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Masih kami temani Anda pendengar alternatif malam kali ini, dan kami masih menanti hadirnya narasumber di obrolan komunitas Rabu malam ini. Pendengar yang tadi sudah kami informasikan di awal, akan kami hadirkan obrolan komunitas ya, dengan bahasan mana tadi ya, cek kembali bahasan proyeksi Trigatra bahasa di era disrupsi 5.0 ya. Mungkin beliau masih di jalan ya, mudah-mudahan segera hadir di studio supaya kita bisa ngobrol, berbincang terkait dengan Trigatra bahasa di era disrupsi. Proyeksinya apa, mungkin biasanya seperti apa ya. Oke, dan kita masih menantikan untuk Anda, masih ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan menemani waktu malam Anda kali ini.

Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, ini dari Terry dengan janji manismu untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf pendengar, di awal tadi kami sudah menginformasikan akan ada obrolan komunitas malam ini yang akan membahas tentang proyeksi Trigatra bahasa di era disrupsi 5.0 ya, tapi baru dapat informasi pendengar bahwa narasumber berhalangan hadir untuk malam hari ini, mohon maaf sebelumnya, dan nanti pasti akan kami jadwalkan kembali obrolan bersama komunitas terkait dengan proyeksi Trigatra bahasa di era disrupsi 5.0 nanti ya. Masih tetap kami temani Anda nanti malam, pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda malam.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Audi Janji di Atas Ingkar, pendengar dari album The Best of Audi dan rilis di 2002 yang lalu ya pendengar. Ya, ini Audi hitam baru ini ya. Tahun 2002 sudah bareng sama Iko Uwais enggak ya? Entahlah. Yang pasti lagunya Audi itu aja pendengar ya. Dan yuk kita berbagi informasi kembali. Nanti pendengar juga kami update informasi nasional mancanegara untuk Anda dalam penyampaian Warta Sentral pada pukul 21.00.

ya, tapi entahlah. Yang pasti kenaikan harga bahan bakar minyak ini mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau di Haltim sendiri, isu kenaikan tarif angkutan lintas Maba menuju Sofifi sudah mulai menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang beredar pendengar menyebutkan tarif mobil lintas trayek Maba Sofifi mengalami kenaikan yang awalnya Rp400.000 menjadi Rp500.000. Jadi ada kenaikan Rp100.000. Nah, kondisi ini muncul setelah pemerintah memberlakukan penyesuaian harga bahan bakar jenis Pertamax dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Organda Mobil Lintas Kota Maba, Bapak Jahid Haji Salim, membenarkan adanya kenaikan harga bahan bakar, namun penegasannya perubahan tarif angkutan umum belum bisa diberlakukan secara sepihak oleh pengelola transportasi. Menurutnya, penetapan tarif baru bisa melalui mekanisme resmi yang melibatkan organisasi angkutan dan pemerintah daerah, dan langkah ini sendiri penting guna memastikan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri. Pendengar ya, semuanya lengkap ada di portal RRI.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.
1: Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Mengakui Al-Quran sebagai obat segala penyakit hati. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga merupakan sumber penyembuhan bagi berbagai penyakit hati, seperti sedih, kecewa, takut, dan marah. Ayat-ayat Al-Quran mengandung kekuatan yang dapat menenangkan jiwa dan memberi ketenangan. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan membaca Al-Quran, buku ini mendorong pembaca untuk mengurangi kebiasaan buruk, seperti terlalu sering menggunakan media sosial, dan menggantikannya dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan terisi dengan cahaya iman dan kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menemukan solusi atas masalah hidup dalam Al-Quran, setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki solusinya dalam Al-Quran. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja ingin mencari ketenangan jiwa, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki kualitas hidup, baik bagi mereka yang sedang mengalami masalah maupun yang ingin memperdalam pemahaman tentang Al-Quran. Self Healing with Quran adalah buku yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Dengan membaca buku ini, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup.
0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyebabkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas. Kecil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: dan pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 13 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui rankingnya dalam selain kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, sepak bola.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulli Tiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Jangan lewatkan ya, pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Nanti kita akan mengikuti siaran Ruang Rindu Nasional mendengar dari Pro 1 RRI Jakarta. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi-informasi ringan dan juga lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Diawali satu lagu dari Anang bareng Krisdayanti dengan Berartinya Dirimu untuk Anda.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Masih kami temani Anda mendengar ya satu lagu dari ST12 ini, Charlie vokalisnya, dengan Saat Terakhir. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-50 dari jam 9 malam kali ini mendengar ya. Nah, lagu Saat Terakhir ini ada di album Puspa dan rilis di tahun 2008 yang lalu pendengar ya. Ini masih udah lama sih ya, tapi Anda yang pecinta Charlie ST12 dulu top banget ya. Sekarang aja yang udah nggak tahu di mana atau udah ganti nama, aduh, ini band-band lama yang cukup punya apa ya, punya panggung lah di eranya dulu ya. Ada ST12, ada Peter Pan dulu, yang mana Peter Pan udah ganti ya, Noah gitu kan ya, ada juga Nav, pokoknya banyak deh pendengar, ada band bergonta-ganti vokalis. Kalau nginget masa-masa dulu di waktu band-band Indonesia benar-benar top banget, booming banget, itu lagu-lagunya hampir-hampir dihafalin ya mendengar ya. Hafal sendiri sih, mungkin karena terlalu sering dengarkan jadinya hafal kan. Deh, sambil menanti 10 menit lagi kita akan gabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mendengar sekali lagi di siaran Ruang Rindu Nasional. Nanti akan ada siapa ya, bintang tamunya atau gestarnya di malam ini? Sabar, saya cek dulu ya pendengar ya. Ada, oke, terlalu banyak ini WA grupnya ya. Yuk, malam ini pendengar di Ruang Rindu nanti Anda bisa mengikuti obrolan bersama dengan Johan Untung, di mana nanti akan ada Ita Purnamasari sama Yudi Ismail mendengar sebagai hostnya. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

22.00 waktu Indonesia Timur, kami akan segera bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urik apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kasetala. Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you. Ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benny Jo. Ya.
0: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, ya, oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: ya, barat. Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra, Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Boleh, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: siapa ya, Bu? Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, ya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, udah
0: sabar
1: nih.
0: Seru. Oke. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya
0: memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas Yudi. Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah
2: Mas,
1: durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis
1: rame,
2: satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes, asik.
2: Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang. Ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oh, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus, tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Yo, kita. I love you. Aduh,
0: oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Putra Masari bersama
1: salam Mopi, kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
0: Semangat ya.
1: Iya malam dong.
0: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
1: Amin, amin.
2: Siap.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Iya. Salam ya.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam. Oh iya.
0: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
0: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
0: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap, Pak Ahmad.
3: Siap. Mbak Ita
1: pertama. Iya, Pak Ahmad.
2: Siap.
3: Ada semangat ya.
1: Semangat.
3: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
2: Amin. Siap.
3: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
2: Ya. Apa tuh?
3: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
3: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
3: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Eta Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Siap, sama-sama.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
4: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
4: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Bang Yudi ini?
1: Iya, siap.
4: Terus
1: nanti dijawab.
4: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
4: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
4: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton Mbak dong. Ya. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
4: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke, seru
4: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
4: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
4: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, say.
5: Memori lagu.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Api toh.
2: Sae.
5: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
5: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan penyanyi boleh, Mas legend, Johan juga ya boleh.
2: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
5: Sejak era 80-an hingga kini.
2: Ya.
5: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
5: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional.

0: nasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya, apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
1: Oke.
0: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
2: gimana ya? Oke,
1: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
0: Titip salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan.
0: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama,
0: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bang Lasiman.
1: Bang Lasiman.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
3: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya. Bang?
3: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
1: Okay. Nah, oke.
3: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap.
3: Album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya, siap.
3: Salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
3: Ini itu kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua, para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Oke, Bang Lasiman.
1: Terima kasih, Bang Lasiman.
3: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf, Mas.
1: Sampai niku sopo? Lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Cibu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
1: Iya.
4: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya, Cibu Ria.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Yes.
4: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Yeah.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
1: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
4: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
4: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
1: Siap.
4: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
2: nanti
4: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
4: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: I Don't Like to Sleep Alone.
4: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke,
1: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Cigu Ria.
4: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia, Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Cigu Ria.
4: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam
4: sehat
2: ke
4: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Hayya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya, bener.
0: Oh gitu ya. Oh
1: iya kan, iya, satu
0: iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya. Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita okay. Baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: selamat Mbak Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan. Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: suaranya
3: Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, kecil. Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku okay.
4: Padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, tiga, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. 7 bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke,
5: okay, salam sehat semuanya.
0: Mm-hmm.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanluri. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikenya terus, bonek ya, Mas.
6: Ya iya, pun.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: Bang Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Mas, iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih kok enggak masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya,
1: lagu-lagu
2: kalau
1: cover
2: apa aja Yos, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas.
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya iya, dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu. Enak, nah, enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version. Siap.
2: Ono oh, ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Seket luru iya, itu. Aku ambil Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, usia
0: siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering. Oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Oh,
2: yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Mas. Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, oh, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: semangat.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oke. Xiao bapak.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya,
1: enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, itu Jombara. Aku tinggal di sana.
3: Oh, Jombara Kertosono. Iya, oh, iya,
1: betul. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda. Selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Enggak usah dikasih tahu. Di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti
1: Hatur, semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you, selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Mm-hmm. Album terakhir itu
1: yang 98. Yang terbaru, Mas.
0: 98 ya.
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat, dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero, Michael Frank. Ya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder about me.

0: sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Ya, Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: singgowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang.
2: Iya,
1: 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya,
2: iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar Iku, biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi,
1: guys, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus
1: ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku? Ya.
1: Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Maaf di pimpinan, Nakasawana Kasawati, Radio Republik Indonesia Ternate. Kami bertugas, saya Titi, dari studio dan Bunga Arian di Upara, suara karangan di Pancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Edisi Kamis 11 Juni 2026. Kami kembali mengudara melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, dan streaming di www.rri.co.id. Mendengar untuk Ternate pagi ini, kami tim yang bertugas bersama saya Maisara dan rekan-rekan teknik studio dan pemancara Kayu Merah. Mengawali pagi Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, tepat pada pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: inspirație. Inspirație.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi atau kuliah subuh setelah Anda tentunya melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Dan Ustadz Usman Muhammad tentunya ya pendengar sudah kami hadirkan via telepon ya, dengan judul kuliah subuh pada edisi hari ini, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian bagian kedua. Baik, kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silakan Pak Ustadz untuk kuliah subuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sebagai hamba dan abdi, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang seandainya kita mau mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, jika kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, wujudkanlah rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan itu dengan berusaha melaksanakan segala yang diperintahkan kepada kita dan berupaya semampu kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maupun Rasul-Nya. Insyaallah dengan demikian kita akan selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mayyattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertakwa kepadaku, kata Allah, takwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan kepadanya solusi jalan keluar dari segala problematika hidup yang dihadapi, dan akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka sebelumnya. Salawat dan salam juga tidak henti-henti selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang selalu bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya salawat itulah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian pada untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya kita ketahui bahwa Nabi itu tidak perlu membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan perantaraan bersalawat ini, akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita selalu mengamalkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Insya Allah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Selanjutnya pada pagi hari ini kita masih menjelaskan atau menguraikan tentang menghadapi sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan. Ini merupakan bagian yang kedua. Oleh sebab itu dalam Al-Quran kan Allah katakan begini, wasta'inu bisabri wassalat fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, tentunya dalam hidup dan kehidupan ini, kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya ujian maupun cobaan, ya. Dan sebab itu makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamwil." Wabashiris sabirin. Sungguhnya kami akan menguji dan mencoba kamu dengan sesuatu. Dengan sesuatu itu bisa berupa ketakutan atau rasa takut, ya. Kemudian kelaparan, ya. Kemudian kekurangan harta benda, ya. Kemudian kehilangan jiwa, ya. Nah, semuanya itu adalah merupakan bentuk-bentuk ujian dan cobaan. Tapi Allah katakan pada akhir ayat itu, "Wabashshiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Nah, orang yang sabar itu, ya, dikatakan pada ayat selanjutnya Allah bilang, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya orang yang diberikan kabar gembira atau dengan sifat kesabaran itu, yaitu ketika ditimpakan musibah atau bencana, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Diri ini, harta, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah milik Allah. Nah, ketika itu lepas dari tangan kita dalam bentuk ujian maupun cobaan, ya, maka dikatakan berikanlah kabar gembira. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, ya, salah satu manfaat, ya, yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa hikmah sabar menjadikan hati kita menjadi tenang. Nah, salah satunya, ya. Ya, hati kita menjadi tenang. Atau poin yang pertama sekali, bahwa orang yang ketika diberikan ujian dan cobaan, kemudian dia bersikap sabar, ya, sikap sabar menerima apa adanya, ya, ujian dan cobaan itu dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan penuh kesabaran, makanya salah satu yang akan dihadapkan adalah hati menjadi tenang. Nah, tetapi sebaliknya, kalau seandainya seseorang itu diuji dan dicoba sesuatu, kemudian dia menerima tidak dengan sabar, kemudian itu akan menimbulkan ketidaktenangan dalam hati, dalam diri ini. Ya, maka kita lihat ada orang kadang-kadang mendapat ujian dan cobaan sedikit saja, terus seperti orang gila, ya, seperti tidak tenang, ya, seperti orang stres dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu, sikap terimalah segala ujian dan cobaan itu dan sikap sabar. Silakan kita terima dulu.
1: Iya, Ustadz, kita terima penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bandung nih.
1: Iya, silakan. Oh, Pak Ahmad.
3: Sambil nunggu subuh mah cukup lama di sini, Pak, ya.
1: Iya.
3: Ini sama Mbak siapa, Saudara?
1: Dengan Maya Sara Eca, dengan Pak Ustadz.
3: Oh, Mbak Eca. Iya. Sering ketemu di siang yang sama saya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini tentang sabar dan ujian, ya. Memang ada innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu mudah diucapkan, tapi susah untuk diamalkan, ya, Pak. Ini yang saya rasakan sendiri, kan. Apalagi kalau misalkan begini, hal kecil aja, kita di jalan raya menggunakan kendaraan baik roda 2 atau roda 4, macet terus, pusing, marah, padahal kalau sabar, ini jalan raya itu milik semua orang, kan. Nah, itu salah satu hal kecil aja, apalagi yang lain. Lalu ada lagi begini, Pak, ada mengatakan begini, seperti kesabaran juga calon surga. Maaf nih, ya, Pak Ica, ya. Seperti wanita, katanya, istri dipoligami dengan sabar menerima takdir, itu karena calonnya surga. Tapi kan kebanyakan calon surga bukannya dari itu, sebanyak sabar dari yang disuruh dari itu. Nah, bagaimana tahu, Ustaz? Lalu satu lagi, Pak, ini tentang masalah ujian. Ujian itu kan memang tingkat-tingkat. Ujian beda ujian seperti ujian kesengsaraan dengan ujian dengan kekayaan. Kalau ujian kekayaan penuh dengan kemaksiatan, tapi kalau kesengsaraan paling juga mencuri hanya usaha untuk makan, Pak. Tapi kalau ujian jabatan tinggi, kadang-kadang korupsi, bertelur, itu tidak puas, itu ujian. Bagaimana, Pak? Bapak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Ahmad Irwan.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Siap.
2: Luar biasa beliau ini ya. Jadi betul bahwa kesabaran kita menghadapi ujian itu, ya tentunya ujian kita terima juga itu bermacam-macam. Bisa saja berupa kesengsaraan, penderitaan, yang sebagaimana tadi jelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi bahwa wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, rasa lapar, wal ju', ya, ketakutan, kemudian rasa lapar, ya, wal anfusi, ya, artinya kehilangan anggota keluarga, kehilangan jiwa, wal thamarat, ya, kemudian upaya untuk mendapatkan sesuatu itu terhalang disebabkan karena apakah panen gagal atau usaha gagal dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kata Allah, wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, tapi selain itu, ya, ada juga ujian dan cobaan itu berupa harta benda, kekayaan, ya, kedudukan, jabatan, ya. Maka saya pernah jelaskan beberapa waktu lalu, Pak Ahmad Irwan juga pernah bertanya, saya bilang kadang-kadang satu segi seseorang itu diuji dan dicoba dengan kesengsaraan, penderitaan, kekurangan harta dan lain sebagainya, malah semakin membuat dia dekat kepada Allah. Nah, dengan demikian dia setiap malam bangun salat tahajud, setiap pagi dia laksanakan salat sunnah duha, memohon kepada Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fanjilu, ya Allah, jika rizqi ada di langit, turunkanlah untuk aku, ya, dan lain sebagainya, di dalam perut bumi keluarkan untuk aku. Dia selalu dekat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang manusia itu kalau sudah setelah berdoa meminta seperti itu, segalanya dikabulkan oleh Allah, kemudian dia kadang-kadang tidak sabar menghadapi ujian berupa kesenangan, apa namanya, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga akhirnya dengan kemewahan yang diberikan oleh Allah kepadanya, justru semakin membuat dia selalu mendekatkan diri kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini. Jadi oleh sebab itu makanya harus kita lihat segala yang kita terima adalah ujian dan cobaan. Nah, itu. Nah, begitu juga seperti tadi di jalan kita kadang-kadang macet jalannya. Saya sendiri mohon maaf, Pak, sering ya ada aktivitas kegiatan di Jakarta, bahkan di Bandung. Malah saya sering pernah di Bandung, saya ingin sekali mau bisa berjumpa dengan fans saya yang seperti Pak Ahmad ini, cuma karena kegiatan aktivitas terlalu padat sehingga tidak sempat, ya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, ya, melihat arah kemacetan sendiri kita gelisah, ya. Padahal sebenarnya kita bisa terima bahwa kemacetan itu membuat jalan kita menjadi lambat, bisa saja ada hikmahnya. Ada hikmahnya bahwa umpamanya kita terlalu cepat-cepat ngebut, ya, bisa saja yang mungkin terjadi beberapa menit ke depan, ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang nanti selain nanti Allah tunjukkan hal itu, baru kita, oh iya ya, untuk tadi macet sehingga saya tidak sempat dan tanya ke sana yang terjadi seperti ini itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tadi seperti disinggung masalah wanita atau istri yang dipoligami dan lain sebagainya. Memang kita ketahui bahwa di dalam Islam itu seorang suami itu boleh beristri lebih dari satu, ya, bahkan sampai empat kalau mampu, ya, itu kalau mampu, ya. Cuma kadang-kadang seseorang itu tidak melihat itu, bukan melihat mampunya, tapi melihat bahwa itu dianjurkan, dibolehkan sampai dua, tiga, sampai empat, ya, matna wa thulatsa wa ruba. Nah, tetapi dia tidak berpikir kemampuannya seperti apa, hanya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Istri pertama dengan anak-anaknya terlantar dan lain sebagainya, tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi masih juga lagi yang mau. Tapi begitu juga, ya, para istri juga, kalau seandainya yang terjadi seperti itu, kalau seandainya seorang istri itu ikhlas, tulus, ya, kemudian insya Allah itu dari ujian itu dia berubah menjadi pahala. Ujian dan cobaan itu bisa menjadi pahala luar biasa, ya. Tapi kadang-kadang ada orang, ya, berkata seperti itu, tapi kalau seandainya kejadian itu terjadi atas dirinya.

0: Hari ini saya rasa tenang sekali, rasa lega sekali, rasa bersyukur sekali telah mendengar penjelasan ustazah ini. Nah, terus ustazahnya tanya, apa yang menjadi ibu menjadi tenang dan tenteram? Ya, terus terang, Bu Ustazah, saya ini sudah 2 tahun terakhir ini menjadi istri kedua dari suami ustazah. Begitu mendengar kata seperti itu, langsung ustazahnya jatuh pingsan. Ini jadi kadang-kadang berceramah di hadapan orang enak sekali, tapi ketika terjadi itu atas dirinya, kadang-kadang tidak mampu menghadapinya. Seperti tadi itu, begitu si jamaah itu mengatakan, saya bersyukur dan tenang hati saya setelah mendengar penjelasan ustazah ini tentang suami kawin lagi atau punya istri lagi. Nah, terus ustaznya tanya, apa yang menjadi penyebab? Ya, alhamdulillah saya selama ini memang sudah 2 tahun terakhir ini sudah menjadi istri kedua dari suami ustazah. Begitu mendengar langsung ustazah jantung pingsan. Nah, yang mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu ya.
1: Jadi aman itu maksud. Ya, Pak Ustaz, ya. Maaf, kita terima penelpon selanjutnya dari Pak Jojo ini. Ya. Oke.
0: Okay. Hmm. Silakan Pak Jojo.
1: Waalaikumsalam. Pak Jojo, kalau Pak Jojo kalau poligami, Pak Jojo tak tahu ah.
0: Sudah tak tahu duluan.
1: Aduh. Silakan Pak Jojo.
2: Oke, Ustaz. Iya, sabar menghadapi segalanya. Topik sangat menarik. Di Ternate ini saya lihat banyak orang tak sabar. Hal yang kecil aja, Pak. Jalan-jalan kok ada lampu merah. Itu semua orang lewat. Padahal itu aturannya kan bisa lewat. Tapi banyak orang lewat. Kembali pada diri sendiri, sabar. Jadi intinya sama dengan tadi ustazah bilang, langsung ustazah semampu. Itu kan juga kasih peringatan juga ibu-ibu. Yang terakhir jemaah haji tiba ini pelan-pelan auto ustaz supaya orang lihat. Di situ dulu Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa jauh begitu jalan setelah tawa ke muka ya.
1: Saya suka-suka itu.
0: Oke, ya mudah-mudahan ya jemaah haji pulang kalau bawa tumpaman. Kalau seandainya saya yang sopirnya, saya akan jalan pelan-pelan. Oke, begitu. Memang kesabaran seperti tadi, masalah lampu merah dan lain sebagainya ya. Ketidaksabaran itu nanti juga menimbulkan masalah. Jadi oleh sebab itu kalau lampu merah ya jangan diterobos ya. Sekarang ini mohon maaf saja, ada sudah orang melaksanakan dari pihak kepolisian ini sudah ada mau sudah pasang di titik-titik tertentu itu ada apa namanya semacam CCTV bagi orang yang melewati melanggar aturan lalu lintas. Jadi seperti umpamanya di apa namanya di Tacoma atau di antara lampu merah di Tacoma itu ya, itu walaupun dia punya lampu sorotnya sudah menyala, tapi jangan sampai terjebak. Itu dia punya kamera tetap jalan. Tetap jalan. Jadi ketika kita mengurus apa namanya pajak motor, itu di situ akan diperlihatkan. Jadi saya mohon maaf, saya sendiri pernah mengalami kan biasa apa namanya ketika sudah tidak itu tempat kalau bawa mobil ya, mobil itu kan harus pakai apa namanya sabuk ya, atau silet itu ya, itu pabrik pengaman itu. Nah, saya terjebak ketika kemarin saya urus kadang-kadang apa nama keluar dari rumah dengan mobil tidak sadar sudah tidak pasang itu apa namanya sabuk ya, dipikir juga bahwa di sana juga lah sorotnya sudah itu, ternyata tidak. Setelah saya urus pajak kendaraan mobil saya, ternyata diperlihatkan, Ustaz, ini begini. Ya Allah, jadi pajaknya hanya 1.600.000, dendanya itu saja 2.500.000. Bayangkan. Nah, jadi kalau kita tidak taat aturan, itu sekali lagi kita akan mengalami hal yang semacam ini. Jadi oleh sebab itu, tadi saya katakan, kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, itu insya Allah hati kita menjadi tenang, tenteram, ya.

0: Kemudian yang kedua, ya, hikmah daripada sabar membawa ya kedekatan diri kita dengan Allah. Karena apa? Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi oleh sebab itu, ya, persoalan apapun yang kita hadapi, ujian sekecil apapun, hadapilah ujian itu dengan penuh kesabaran, ya. Apakah itu lampu merah, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Tadi yang saya katakan bahwa jangan sampai lampu merah kita cepat-cepat terobos untuk alasannya bahwa terlalu keburu-buru. Nah, nanti kalau tiba-tiba setelah terobosan kemudian terjadi apa-apa baru kita menyesal. Nah itu. Jadi harus berpikir dulu. Berpikirlah dahulu sebelum melaksanakan sesuatu, ya. Jadi sahabat itu makanya hikmah yang kedua daripada sikap sabar itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tadi, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah selalu beserta orang-orang yang sabar, ya. Orang yang sabar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun persoalan kita hadapi, ujian sekecil apapun, ya, hadapilah dengan penuh kesabaran. Saya sih memberikan contoh, ya. Orang sekolah saya tidak bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi atau semester berikutnya atau pada kedudukan-kedudukan tertentu kalau dia tidak diuji dulu, ya. Harus diuji dulu baru bisa naik kelas, naik tingkat, naik semester sampai kepada ingin mendapatkan gelar kesarjanaan, gelar akademi apapun itu harus melalui ujian yang berat. Kalau ketika tidak sabar, kita tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah beliau mengatakan bahwa ketidaksabaran seseorang dalam menghadapi segala persoalan itu merupakan suatu tanda kegagalan seseorang itu dalam menghadapi hidup ini. Jadi kalau kita tidak sabar dalam menghadapi kehidupan dalam bentuk ujian dan cobaan, kita akan mengalami kegagalan yang besar. Saya kira begitu, Pak Jojo, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok ini, hari Jumat besok ini kan informasi itu jamaah haji sudah mulai tiba nanti, ya. Tentunya mudah-mudahan kita doakan mereka bisa mendapatkan haji yang mabrur, kemudian itu juga bisa berkontribusi kepada hal-hal yang baik kepada untuk masyarakat dan bangsa ini, terutama kita di Maluku Utara. Jelas sabi itu sikap sabar akan membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sabar kita tidak sabar itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Saya kira begitu Pak Jojo. Jadi para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tinggal beberapa menit lagi. Kemudian yang berikutnya, ya, kita lanjutkan berikutnya bahwa orang sabar itu sebagai jalan menuju pahala besar. Ya, bayangkan. Kita bersikap sabar, hati kita menjadi tenang, kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita disediakan pahala yang besar, ya. Jadi katakan bahwa orang yang sabar itu akan diberikan pahala yang besar, diberikan rahmat, ya. Kemudian diberikan ampunan, ya. Jadi maka dalam ayat tadi kan, kelanjutan ayat tadi kan dia katakan setelah alladzina idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu apabila diuji, diberikan cobaan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina asabatum musibah, ya, ketika dia mendapat musibah itu dia akan diberikan rahmat dan kemudian diampuni segala dosa dan salahnya. Itu bayangkan, ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan pahala yang besar, diampuni segala dosa dan salah kita ketika kita menghadapi sebuah ujian itu dengan kesabaran yang sempurna. Begitu Pak Jojo, ya. Nah, kemudian sabar itu juga bisa mendatangkan, membentuk pribadi yang kuat. Pribadi yang tahan banting istilahnya, ya. Kalau seseorang itu dalam menghadapi segala musibah, bencana, malapetaka, baik musibah, bencana, malapetaka itu berupa kekurangan, ya, ketidakenakan, ya, kehilangan anggota keluarga, ya, dan lain sebagainya, maupun ya ujian dan cobaan itu berupa kedudukan jabatan ya, ya tentunya kalau dia sabar itu menjadi pribadinya menjadi kuat dan tahan banting istilahnya. Nah, kadang-kadang kita kalau tidak tahan banting itulah menyebabkan kegagalan yang kita akan temui dalam segala aktivitas kita. Kita kemarin semua bangsa ini tentunya sangat merasa prihatin sekali ya, ketika orang yang diserahi tanggung jawab oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo untuk mengurus MBG ya, makanan bergizi gratis, ternyata menjadi lahan korupsi yang luar biasa. Ini karena apa? Karena tidak mampu menghadapi ujian cobaan dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan. Ya, silakan. Mungkin penempol terakhir kita terima.
1: Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Pak Yudin.
1: Silakan Pak Yudin.
2: Silakan Pak Yudin. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, begini Ustaz. Ini tadi saya bilang kalau sudah banyak pejabatan untuk ditugaskan satu persatu, lalu dia tidak sabar, berarti dia akan korupsi. Bukti sekarang ini, seperti tadi Ustaz singgung tadi, MBG itu. Kan dia punya kepala kan, dapur ke kepala apa itu kan, sudah ditangkap ya. Nah itu bagaimana itu, berarti orang tidak sabar ya. Nah, jadi karena melihat doi, siapa bilang antara orang sini bilang, siapa bilang pengen air tidak basah, pasti akan basah. Tapi basah sedikit saja, kalau basah sampai batobo itu atau berenang itu memang begitu. Nah, jadi ya, saya tahu ya kita punya negara sekarang ini sebagaimana, kita masih bingung mau bicara apa, mau bicara itu ya, jadi salah. Jadi itu saya sampaikan, lebih tua saya maaf, nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak Udin. Silakan Pak Ustaz, mungkin sekalian untuk
0: baik, terima kasih Pak Udin. Memang betul, siapa bilang main api atau pegang air tidak basah tangan, pasti basah ya. Tapi jangan sampai basah sampai tertono di air, sampai itu masuk angin ya.
3: Jadi Gunung Futono. Sampai betul. Jadi Gunung Futono.
0: Itu bukan lagi apa namanya basah, tapi katono betul itu rendam namanya istilahnya ya. Kemudian siapa tahu bilang dia pegang urus api berdekatan yang api tidak kena asap pasti ya. Dan sebenarnya itu sudah disediakan luar biasa untuk mereka. Tapi karena faktor ketidaksabarannya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, maka terjadi seperti itu. Mengambil sesuatu yang bukan haknya ya. Jadi seharusnya MBG itu kan istilahnya makanan bergizi gratis. Jadi kadang-kadang tong lihat ya, sering sekali kasus-kasus yang muncul dengan kasus MBG ini luar biasa. Ada makanan yang berbau ulat ya. Kemudian ya disediakan ya, dilihat dari sisi gizi juga tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena faktor pegang basah tadi, terlalu basahnya itu. Nah itu. Dan itu kalau sudah terjadi seperti itu, maka disebutkan bencana, bukan lagi itu merupakan rahmat ataupun apa namanya keuntungan, tapi justru akan mendatangkan bala bagi kita. Nah. Yang jelas bahwa Allah katakan dalam Al-Quran begini, ya, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Tapi jika kamu kufur nikmat yang diberikan, sesungguhnya adabku sangat pedih. Salah satu bentuk adab bukan hanya di akhirat saja, tapi masih di dunia ini kita sudah apa namanya mendapat adab itu. Tadinya jalan dengan sikap tegap, ditangkap, dikasih pakai apa namanya jaket atau rompi yang berwarna orange, tangannya diborgol dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik itu. Bukanlah kehormatan kita peroleh, tapi justru apa namanya kehinaan yang luar biasa yang kita dapat. Karena apa? Tidak sabar dalam menghadapi segala macam bentuk ujian. Baik, saya kira waktu yang
3: iya,
0: apa namanya sudah habis. Nah, kita insya Allah ya, insya Allah kita akan masih melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
3: Amin.
0: Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, baru saja Anda ikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, serta pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, bersama saya, Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Lalu untuk melakukan tunggakan-tunggakan pembayaran utang di lunasi supaya...
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuin Akadil, dengan Deputi BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ekskrisian Ternate pada Rabu siang. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Julius Giscard Krons, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis terkait jaminan kesehatan masyarakat, salah satunya mengenai status UHC prioritas yang saat ini telah diraih Maluku Utara secara provinsi. Namun demikian masih terdapat Kabupaten Pulau Taliabu yang sedang berproses untuk memenuhi kriteria UHC prioritas. Usai pertemuan, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuin Akadri menjelaskan adanya perubahan kebijakan terkait peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah peserta akan dialihkan menjadi tanggungan pemerintah daerah sehingga diperlukan koordinasi dan kesiapan anggaran dari masing-masing daerah.
1: Termasuk juga ada, mungkin pernah dengar, ada yang tanggungan pusat atau disilakan MPDI itu dikeluarkan. Sehingga itu butuh koordinasi untuk beralih kepada tanggungan daerah. Nah ini tadi sudah dibicarakan, maka...
2: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara itu mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, status UHC prioritas juga memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala administrasi yang berlarut-larut. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten kota yang belum mencapai UHC prioritas agar segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Tak hanya itu, daerah yang masih memiliki tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan juga diminta segera menyelesaikan kewajibannya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal bagi seluruh masyarakat.
1: Lalu untuk melakukan tunggakan-tunggakan pembayaran utang di lunasi supaya pelayanan kesehatan itu bisa secara keseluruhan.
2: Sementara itu, UHC prioritas memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat. Warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, bagi masyarakat yang kesehatan BPJS kesehatannya belum aktif, proses pengaktifan dapat dilakukan hanya dalam waktu 24 jam, sehingga pelayanan kesehatan tetap dapat diakses dengan cepat, baik di dalam maupun luar daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan tempat pengolahan sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
3: Sampah kita yang masuk ke TPA itu dalam sehari itu kurang lebih 105 ton per hari.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate berkomitmen mengoptimalkan TPS 3R di Kota Ternate. Hal ini sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan TPS 3R yang telah tersedia di Kota Ternate. Menurutnya, selama ini pola pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Kedepan, pendekatan tersebut harus diubah dengan menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
3: Saat ini kami melakukan pendekatan tentang model-model pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, model-model pengelolaan ini sebenarnya sudah lama, dan saya kira di beberapa regulasi juga, di beberapa aturan, baik itu di tingkat kementerian sampai dengan di daerah juga, karena kita juga punya ada beberapa peraturan daerah, ada beberapa peraturan wali kota yang secara spesifik memang berbicara tentang pengelolaan sampah. Banyak hal yang sudah kami lakukan. Nah, misalnya saat ini kami berupaya melakukan pola-pola pengurangan sampah. Jadi, kalau misalnya selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke TPA, saat ini memang kami fokus untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari sumbernya.
4: Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko menambahkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan TPS 3R menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes Kemenkes Ternate turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5: 3R tadi yang disampaikan bahwa akademisi pun terutama kami di Poltekkes Kemenkes Ternate dan adanya jurusan sanitasi, kami sudah memiliki program implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah dengan melakukan praktek secara langsung asimilasi sampah organik menjadi biogas, pembuatan kompos dengan berbagai metode pengomposan anaerob, aerob, kemudian pemanfaatan keranjang tak terkura, pemanfaatan lubang resapan biopori, pembuatan paving block bersumber sampah plastik, dan kemudian insinerator sederhana. Itu adalah model-model pelengkapan yang kita sudah implementasikan pada beberapa kelurahan.
4: Ridwan berharap dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate dapat terus dilibatkan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Juni 2026 tersebut menghadirkan 22 perusahaan dengan total 3.000 lowongan kerja, termasuk 250 peluang kerja di luar negeri. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisili mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 4,55%, sementara pada Mei 2026 turun menjadi 4,46%. Meski penurunannya belum signifikan, menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan angka pengangguran di Maluku Utara.
6: Dan hari ini ada transfer 3 miliar untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2: Marwan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat karena Maluku Utara dinilai mampu mengendalikan inflasi dan pengangguran di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Ia juga mengakui dalam beberapa pekan terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berkaitan dengan proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sejumlah perusahaan tambang. Namun hingga saat ini, kata Marwan, kondisi tersebut masih terkendali karena sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah pusat. Dalam Job Fair 2026 ini, sebanyak 22 perusahaan membuka sekitar 3.000 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dari berbagai bidang. Selain itu, tersedia pula 250 peluang kerja ke luar negeri melalui program penempatan kerja migran Indonesia.
6: Kami informasikan juga bahwa untuk pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Saat ini ada 250, kita berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk bisa ke luar negeri.
2: Marwan berharap masyarakat khususnya generasi muda Maluku Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengirimkan 11 tenaga perawat untuk bekerja di luar negeri, termasuk 10 orang yang ditempatkan di Arab Saudi, salah satunya berasal dari Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan Tobelo sebagai lokasi pelaksanaan Jover juga tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang saat ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV 2026. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang belum bekerja untuk mengakses informasi dan mendaftar berbagai lowongan yang tersedia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik. Berikut laporan Faisal Amin.

Demam Piala Dunia 2026 mulai menyelimuti Maluku Utara. Euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terasa di tengah masyarakat, tetapi juga menjangkau kalangan pejabat dan tokoh publik yang mulai terang-terangan menunjukkan dukungan kepada tim favorit mereka. Di antaranya adalah anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Al-Qasam Kasuba. Politikus muda itu mengaku menjatuhkan pilihannya kepada Portugal sebagai tim yang diyakini mampu melangkah jauh bahkan meraih gelar juara pada Piala Dunia tahun ini. Ia juga optimis bahwa tim Portugal di Piala Dunia di Meksiko dan Amerika tersebut, Portugal memiliki modal besar untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Menurut dia, skuad Portugal saat ini dihuni sejumlah pemain bertalenta yang disebut sebagai generasi emas. Kombinasi pemain muda dan senior dinilai membuat Seleção dos Quinos memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan para raksasa sepak bola dunia. Namun lebih dari sekedar peluang juara, Al-Qasam menaruh perhatian khusus pada sosok mega bintang sang Cristiano Ronaldo. Baginya, Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir bagi legenda hidup Portugal itu untuk menorehkan sejarah yang belum pernah ia raih sepanjang karir gemilangnya. Ronaldo yang telah mengoleksi berbagai trofi bergengsi di level klub maupun Eropa, kini berpeluang menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional dengan mengangkat trofi paling prestisius di jagat sepak bola itu. Di balik antusiasmenya yang terus meningkat, Al-Qasam juga mengingatkan masyarakat Maluku Utara agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia memahami bahwa pesta sepak bola 4 tahunan itu akan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari nonton bareng hingga beragam aktivitas yang melibatkan banyak orang. Namun menurut dia, semangat mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Piala Dunia memang masih menjadi penantian panjang bagi para pencinta sepak bola. Namun di Maluku Utara, gaungnya mulai terdengar. Dukungan terhadap negara-negara favorit bermunculan, layar raksasa disiapkan untuk nonton bareng dan harapan pun mulai tumbuh. Bagi Al-Qasam, harapan itu bermuara pada satu nama dan satu negara, Cristiano Ronaldo dan Portugal. Reporter Faisal Amin melaporkan.

Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Wahyudi Yondur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1 RRI Termata, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu lagu dari Big Gaze dengan I Started a Joke ya pendengar ya, kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar di hari ke-11 di bulan Juni 2026? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan juga, yang kita niatkan berjalan dengan baik dan juga pastinya dimudahkan, amin. Dan pendengar, buat Anda untuk pagi hari ini yang sudah beraktivitas, yang juga baru mulai beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi juga. Buat om-om, bibi-bibi di sekitaran kota Ternate yang lagi beraktivitas di sekitaran pasar higienis kota Ternate, pasar Dufa-Dufa juga, selamat pagi. Pasar Bastion dan juga pasar kota baru, selamat pagi ya untuk Anda yang mengais rezeki pada pagi hari ini ya. Semoga berkah dan rezeki yang didapatkan juga tentunya nomplok gitu ya pendengar, amin. Dan pendengar, untuk adik-adik pelajar juga ya, masih bergelut juga dengan ujian akhir semester atau ulangan akhir semester juga. Jadi jangan lupa juga untuk pulpen, kartu ujian ya, pensil juga, penghapus atau tipex juga, jangan sampai ada yang kelupaan juga. Dan mungkin sarapan pagi terlebih dahulu buat para orang tua juga, untuk mengantar pada para anak-anak ya untuk ke sekolah, mungkin lebih awal juga supaya gak dapat macet, gak buru-buru juga, asal nantinya untuk keselamatan Anda juga gitu ya, supaya berjalan dengan baik juga, selamat sampai di tempat tujuan. Untuk pagi hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini dari portal kami KBR NRRI online, dan tidak lupa juga kami update perkiraan cuaca untuk edisi hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Kamis 11 Juni 2026. Untuk pagi hari ini pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Maba, Wasile, Patani, GB, Obi, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kao, Malifo, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Hiri, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara pendengar, 25 hingga 32 derajat Celcius terkait kelembapan udara, 70 hingga 90%, dan untuk angin timur hingga ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan di dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat ya, disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Kao, Malifut, Hiri, Ternate, Tidore, Oba, Sovivi, Wasile, Mabah, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 hingga 1,5 meter terkait peringatan dini gelombang, waspada peningkatan tinggi gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Demikian informasi dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Pendengar, tetap bersamai kami, tentunya kami masih akan kembali memberikan beragam informasi dari kabupaten kota, dan juga jangan lewatkan pada pukul 7 nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Dan pendengar, jangan lewatkan juga ya untuk dialog interaktif aktif Ternate pagi ini ya, di mana aspirasi Serumpun Maluku siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 dengan topik Euforia Piala Dunia 2026 Membangun Generasi Sportif. Nantinya akan hadir sebagai narasumber Kadis Dispora Kota Ternate, Bapak Sutopo Abdullah. Ini Presiden Argentina untuk wilayah Kota Ternate ya pendengar, nantinya membahas Euforia Piala Dunia 2026 yang tentunya untuk waktu Amerika Serikat pada hari ini 11 Juni, yaitu nantinya opening seremoni pembukaan ya, dan untuk waktu kita itu pada 12 Juni besok. Dan untuk narasumber kedua, pengamat sepak bola tanah air untuk Maluku Utara, Bapak Asgar Saleh. Jadi bentar buat Anda yang pengen gabung, silakan ya di line interaktif kami. Dan untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, kami hadirkan juga melalui RRI Pro 1 Ambon, RRI Pro 1 Bula, Tual juga, dan Saumlaki pendengar. Dan jangan lewatkan untuk dialog aspirasi Serumpun Maluku pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

jajaran Humas Polri. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu kemarin di Ruang Keraha, Muara Mol, Kota Ternate, dan diikuti oleh personel Humas jajaran Polda Maluku Utara serta Polres Semaluku Utara. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram dalam sambutannya menegaskan bahwa Humas Polri merupakan etalase utama dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang manajemen dan standar keberhasilan operasi kepolisian. Fungsi humas memiliki peran strategis sebagai unsur pelaksana, sekaligus membantu pimpinan dalam membina dan menyelenggarakan hubungan masyarakat di lingkungan Polri. Dan di era digital saat ini, tentunya arus informasi bergerak sangat cepat. Maka dari itu, personel humas Polri harus mampu menjadi sumber informasi yang akurat, kredibel, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan pendengar, dalam ajang tersebut, Humas Polres Ternate berhasil membawa pulang 4 piagam penghargaan sekaligus, yaitu juara 1 teraktif pembuatan narasi positif Polri, juara 2 teraktif amplifikasi, juara 1 teraktif cipta trending topik, serta juara 1 teraktif pengiriman laporan kegiatan melalui aplikasi Polistube. Keempat penghargaan tersebut diraih dalam tahun 2026. Dan Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Humas Polres Ternate tentunya atas dedikasi, kerja keras, serta inovasi yang telah ditunjukkan dalam mendukung tugas kepolisian melalui bidang kehumasan.

sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi di berbagai daerah Indonesia. Di Halmahera Timur, isu kenaikan tarif angkutan lintas Maba menuju Sofivi mulai menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang beredar menyebut tarif mobil lintas trayek Maba Sofivi mengalami kenaikan dari Rp400.000 menjadi Rp500.000. Kondisi tersebut muncul setelah pemerintah memberlakukan penyesuaian harga bahan bakar jenis Pertamax dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Organda Mobil Lintas Kota Maba, Jahid Haji Salim, membenarkan adanya kenaikan harga bahan bakar, namun ia menegaskan perubahan tarif angkutan belum dapat diberlakukan secara sepihak oleh pengelola transportasi. Penetapan tarif baru harus melalui mekanisme resmi yang melibatkan organisasi angkutan dan pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Jai juga menjelaskan penyesuaian tarif harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Keputusan daerah nantinya perlu diselaraskan dengan kebijakan gubernur terkait tarif angkutan lintas wilayah. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menunggu keputusan resmi yang akan dikeluarkan pemerintah melalui mekanisme berlaku. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kebingungan maupun informasi yang berbeda di masyarakat. Beralih ke informasi nasional, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Maka dari itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut. Saat dikonfirmasi pada Rabu 10 Juni kemarin, Hadi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak dunia meningkat 30-50% sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Diketahui PT Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, sementara Pertamax Green RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Hadi meminta pemerintah dan PPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

motivasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Souvenir Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal digelar pada hari ini untuk waktu Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan untuk wilayah Indonesia tentunya pada besok ya 12 Juni. Sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang tentunya berlangsung di Meksiko City pada 11 Juni ya. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 bakal resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara sekaligus. Ketiga tuan rumah yang tentunya sudah Anda ketahui yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA juga telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko City, seremoni khusus juga bakal digelar di Kanada, Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini juga diperkirakan menjadi salah satu peralatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Maka dari itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Dan rangkaian pembukaan bakal dimulai di Mexico City, nantinya berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni ini bakal memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Dan pendengar, Piala Dunia yang diikuti 48 negara peserta ini meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta juga menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta nantinya bakal dibagi ke 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase grup.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, selamat pagi tentunya buat Anda, selamat beraktivitas. Di mana waktu juga sudah beranjak di pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Buat Anda yang lagi berada di luar rumah ya, tentunya yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan pendengar untuk pagi hari ini juga, buat Anda yang lagi sakit, yang lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh, cepat pulih. Dan jangan lupa vitaminnya diminum, dijaga kesehatannya supaya bisa kembali beraktivitas bersama orang-orang terdekat tentunya. Pendengar untuk pagi hari ini tentunya masih dengan beragam informasi terkini ya. Kita ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang pada Rabu kemarin sekira pukul 13.45 menit waktu Indonesia Timur terbakar, di mana kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2 gedung. Dan api ini pertama kali terlihat pada bagian atap ruang bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, kemudian merembet ke ruang sekretaris Dinkes. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Maluku Utara, Rizkal Muslim, yang mengatakan seluruh pegawai yang ada di dalam gedung langsung dievakuasi saat kebakaran. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya maupun korban luka. Dan petugas pemadam kebakaran juga yang tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah kejadian dilaporkan. Ini sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Berkat penanganan cepat tersebut, api tentunya berhasil dikendalikan tidak lama setelah proses pemadaman dimulai. Petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa. Akibat kejadian tersebut, ruang sekretaris Dinas Kesehatan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara sebagian ruang bidang P2 ini turut terdampak juga pada bagian atap, plafon, instalasi listrik dan juga sejumlah peralatan kerja. Jadi dugaan sementara akibat korsleting listrik, namun penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan juga. Dan saat ini kerugian material juga tentunya masih dalam proses pendataan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi-informasi lainnya. Dari Halmahera Timur, pendengar, kita ke penolakan pembangunan gereja Bethel Tabernacle di Desa Saolat, tepatnya di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Ini berakhir damai. Perdamaian tersebut disepakati melalui forum mediasi yang dihadiri unsur kepolisian, pemerintah daerah, lembaga kerukunan umat beragama, dan juga kedua jemaat yang bersengketa. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Wasile Selatan ini dipimpin secara terbuka untuk mendengarkan aspirasi kedua pihak serta memastikan penyelesaian sesuai aturan hukum dan juga prinsip persaudaraan. Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Timur, Jubait Akomdan, dalam sambutannya tentunya mengatakan setiap warga negara memiliki hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Namun, pendirian rumah ibadah wajib mengikuti ketentuan peraturan bersama Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sementara itu, Kapolres Halmahera Timur AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah juga mengingatkan bahwa hak beribadah dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya tidak boleh mengganggu ketentraman lingkungan. Dan GBT dalam kesempatan tersebut menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, dan pihak Gereja Masehi Injil juga di Halmahera tidak keberatan terhadap pelaksanaan ibadah oleh jemaat GBT selama belum ada bangunan tetap. Rencana pembangunan gedung gereja bakal ditunda hingga seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan juga laporan kepolisian terkait insiden yang terjadi dicabut dan kesepakatan sebelumnya yaitu tertanggal 17 Mei 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu juga pemerintah kecamatan dan desa setempat ini bakal berkoordinasi untuk memfasilitasi tempat tinggal bagi pimpinan jemaat GBT beserta keluarganya. Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, diharapkan suasana kerukunan antar umat beragama di wilayah Halmahera Timur ini dapat terus terpelihara tanpa ada perselisihan di kemudian hari. Tetap bersama kami pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Serumpun Maluku yang dimana akan menyampaikan topik Euforia Piala Dunia.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kita ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang saat ini membuka pendaftaran rekrutmen kepala sekolah SMA, SMK dan juga SLB secara terbuka melalui dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah yang mengatakan untuk proses seleksi saat ini masih berada pada tahap administrasi. Setelah tahap administrasi, peserta nantinya bakal mengikuti seleksi substansi.

Aturan ini berlaku bagi seluruh calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, kecuali 27 kepala sekolah yang telah dilantik sebelumnya. Dan dipastikan juga untuk pendaftaran dibuka untuk umum, seluruh aparatur juga yang memenuhi persyaratan dipersilakan tentunya mendaftar dan mengikuti proses seleksi tersebut.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya enggak?

0: Bener, perusahaan kita juga gak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas gak ada habis-habisnya, gaji juga gak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
0: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan pemerintah Kota Ternate berada di area rentan korupsi berdasarkan hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2025. Koordinator Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Manurung, mengatakan hasil SPI menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola aparatur sipil negara atau ASN. Usai rapat koordinasi di auditorium Bapelitbangda pada Rabu 10 Juni kemarin, selain hasil SPI, KPK juga menyoroti sejumlah temuan audit yang sebelumnya menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut, KPK memfokuskan evaluasi pada perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, serta pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu. Beliau juga menjelaskan pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme outsourcing menjadi salah satu sektor yang perlu diawasi lebih ketat karena berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola sesuai aturan. KPK juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme resmi termasuk hasil reses DPRD. DPRD maksud kami. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Thohid Soleman menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK dan sejumlah masukan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Dari informasi tersebut, kita ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia menargetkan pendapatan non-angkutan sebesar Rp320 miliar rupiah. Manajemen Kereta Api Indonesia meluncurkan platform digital baru untuk mempercepat proses optimalisasi pemanfaatan seluruh aset properti perusahaan. Sistem digital mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses informasi detail mengenai lahan strategi komersial. Integrasi teknologi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari jutaan penumpang jasa transportasi kereta. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Anne Purba, yang mengatakan hal tersebut pada 10 Juni, tepatnya di hari Rabu kemarin, perusahaan menargetkan pendapatan dari sektor non-angkutan memberikan kontribusi penting bagi struktur keuangan perseroan secara keseluruhan. Dan beliau juga menerangkan langkah dapat meningkatkan kemandirian finansial perseroan melalui ekosistem bisnis modern. Manajemen memfokuskan juga penawaran aset pada lahan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi demi keuntungan bersama. Demikian lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda yang sembari tentunya mendengarkan kami melalui FM di 101,8 dan MW juga. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, jangan lewatkan, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini di mana aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara untuk Korwil Nusantara 3 Ternate Ternate, Ambon, Tual, Somlaki, dan juga Bula. Dan topik yang nantinya akan dibahas yaitu Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif. Dan nantinya akan hadir sebagai narasumber yaitu Kadispora Kota Ternate Bapak Sutopo Abdullah dan juga pengamat sepak bola tanah air Bapak Asgar Saleh. Dan pendengar, beberapa saat lagi ya tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara. Tetap mempersamai kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, di mana topik yang nantinya akan dibahas euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif, dan narasumber juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Bapak Kadis Dispora Kota Ternate, Bapak Sutopo Abdullah, dan juga Bapak Asgar Saleh selaku pengamat sepak bola tanah air. Dan pendengar, untuk siaran berjaringan Korwil Aspirasi Serumpun Maluku akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Echa dan saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali hari ini Kamis 11 Juni 2026. Saya Davi Baba kembali hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Saumlaki, dan Bula. Tentunya dialog interaktif Ternate pagi ini juga turut disiarkan oleh rekan-rekan di Ambon, di Tual, Saumlaki, dan juga Bula. Untuk itu, sebelum menyapa secara umum pendengar, saya juga ingin say hello kepada rekan-rekan yang ada di RRI Ambon, RRI Tual, Saumlaki, dan juga Bula, serta seluruh pendengar yang mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 pada kesempatan pagi hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Echa, topik yang kita bahas yaitu berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang nantinya akan segera dimulai. Dan tentunya kita sudah melihat bagaimana euforia Piala Dunia di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara. Bendera-bendera negara yang mereka dukung sudah naik ya, di atas pohon, di atas rumah, di jalanan, depan rumah, dan sebagainya, sehingga euforianya begitu terasa. Nah, untuk itu pagi hari ini pendengar, kami akan membahas secara spesifik lebih mendalam berkaitan dengan topik euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate yang juga kita tahu bersama adalah Presiden Fans Argentina Maluku Utara, Pak Sutopo Abdullah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Famos Argentina.
1: Famos Argentina, famos ya. Argentina. Ya, lebih dulu dengan famos.
3: Lebih dulu dengan famos.
1: Famos Argentina begitu yakin Argentina juara bertahan di edisi sebelumnya, dan tahun ini Pak Sutopo yakin akan mempertahankan gelarnya. Ataukah mungkin Jerman yang akan kembali merengkuh juara untuk yang kelima kalinya menyamai perolehan Piala Brazil.
3: Insya Allah untuk kedua kali di tahun 2026 ini kita berturut-turut nanti insya Allah.
1: Berturut-turut ya. Dan
3: menggenapkan empat bintang.
1: Menyamai Jerman.
3: Menyamai Jerman.
1: Dan baik.
3: Dan pada waktunya kita akan lewati Jerman.
1: Luar biasa optimisme yang disampaikan oleh Bung Sutopo Abdullah yang juga merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Ini kalau kepala dinasnya udah dukung Argentina, harusnya seluruh penduduk Kota Ternate juga demikian, begitu Pak ya? Ataukah tidak begitu?
3: Saya kira harus diakui kalau secara statistik ya, fakta dan realitas di Ternate mayoritas memang Argentina Pak.
1: Mayoritas Argentina.
3: Bisa juga diakui oleh Bang Angga, bisa memberikan sedikit penjelasan nantinya. Tetapi sebagai pendukung Argentina, memang rasa-rasanya bangga ya, Ternate ini mayoritasnya memang tim Tenggo.
1: Baik, jadi hari ini Anda dalam kapasitasnya akan berbicara dari dua sisi, baik dari sisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, iya, melihat sepak bola secara umum di Kota Ternate, dan juga sebagai Presiden Fans Argentina Maluku Utara. Baik, dan mendampingi Bung Sutopo Abdullah di studio tentunya ada Bung Asgar Saleh, pengamat sepak bola tanah air. Selamat pagi Abang Gah. Ini udah pakai baju pagi. Jerman.
4: Ya, memang karena tahu nanti sama-sama dengan Presiden Argentina, makanya saya pakai baju Jerman.
1: Pakai baju Jerman ya. Jadi teman-teman di RRI Tual, ya. Somlaki dan juga
4: salam juga buat semua di Tual, di Somlaki, di Ambon, di Bula.
1: Iya, termasuk pendukung Jerman yang ada di sana dan Argentina yang ada di sana ya.
3: Buat teman-teman di Ambon, apalagi Ambon ya, di Tual, di Bula.
1: Ini sudah mengklaim di awal-awal
3: luar biasa. Euforia sepak bolanya dan sangat terasa tuh pendukung Argentina di Ambon.
1: Di Ambon juga ya. Waduh, ini yang ada di Ambon pada ketawa-ketawa. Baik pendengar, Anda tentunya juga dapat bergabung dengan kami di layanan telepon di 0921-3125-521 dan 0822-1153-7429. Dialog interaktif Ternate pagi ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Ternate dan juga dapat Anda saksikan di aplikasi RRI Digital. Baik, kita langsung saja mulai di kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin lebih dulu dengan Pak Sutopo Abdullah dalam kapasitasnya sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Pak Sutopo, kita ketahui bersama bahwa saat ini atmosfer Piala Dunia begitu terasa ya, hingga ke daerah-daerah termasuk di Halmahera Utara kita lihat deretan bendera sepanjang kampung berdiri tegak, termasuk di Maluku Utara tentunya. Dan bagaimana menurut Anda Pak Sutopo, seperti apa fenomena euforia Piala Dunia yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini secara umum?
3: Iya, jadi selamat pagi ya pendengar RRI Ternate, Tual,
1: Somlaki
3: dan di mana tadi?
1: Bula
3: ya. Ini luar biasa tema kita di dialog pagi hari ini terkait dengan bagaimana euforia sepak bola di tahun 2026. Iya. Statement awal ingin saya menyatakan bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia sepak bola, tidak perlu Anda ke Amerika, tidak perlu ke Kanada, tidak perlu ke Meksiko. Anda datang di Ternate, Anda akan merasakan suasana seperti Anda berada di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko. Euforia sepak bola warga kota Ternate yang sangat luar biasa. Dan bagi pemerintah kota Ternate ini kita mendorong bahwa euforia sepak bola itu harus membawa semangat dan energi positif bagi daerah ini. Dan saya kira kita semua sudah mengetahui secara luas di setiap penyelenggaraan Piala Dunia, euforia, semangat, fanatik warga Ternate terhadap kontestan Piala Dunia ya, baik Argentina dan negara-negara yang lain. Saya hanya tahu Argentina.
1: Hanya tahu Argentina.
3: Negara yang lain saya kurang terlalu familiar menyebutkannya. Tetapi itu realitasnya. Sebagai Kadispora kami mendorong kegiatan Piala Dunia ini membawa suasana baru bagi warga Ternate. Dan sebagai pemerintah kota Ternate, Pak Wali Kota, kita menyiapkan ya fasilitas nonton bareng di Taman Film, iya, di Benteng Oranye Ternate. Iya. Jadi itu adalah bagian dari dukungan pemerintah memfasilitasi apa namanya semangat euforia masyarakat Ternate dalam menyambut Piala Dunia di tahun 2026.
1: Baik, oke. Abangga, kalau tadi Bang Sutopo mengatakan bahwa kalau ingin merasakan euforia Piala Dunia tidak perlu ke Ternate, tidak perlu ke Amerika. Di Ternate saja euforia itu sudah didapat oleh masyarakat pencinta sepak bola. Bagaimana dengan Anda?
4: Iya, kalau Anda ke Amerika hari-hari ini kan pasti akan diperiksa ketat ya. Ada kemungkinan untuk dideportasi juga. Iya,
1: karena ada wasit dari Somalia juga yang
4: diperiksa ketat. Tiketnya gitu. Mahal, kemudian kondisi cuaca juga. Pagi tadi kan laga persahabatan antara terpaksa ditunda karena stadionnya kebanjiran. Jadi ada beberapa hal sih. Sebenarnya ini euforia 4 tahunan yang sudah berulang beberapa kali terjadi. Dan kalau kita mau jujur memang Ternate, Maluku Utara secara keseluruhan memang euforianya luar biasa. Dan orang belanja bendera, menaikkan di atas rumah, di atas kantor, di pekarangan, di perempatan lampu merah. Dan semuanya memang fokus pada pembukaan yang besok malam ya. Sabtu dini hari nanti akan kita saksikan. Ada 104 pertandingan dan ini akan luar biasa karena baru pertama terjadi 48 tim bermain di satu ajang Piala Dunia. Saya kira ini sebuah hiburan kelas dunia yang harus kita nikmati di tengah tekanan harga BBM yang naik kemarin malam ini. Jadi ya masyarakat bisa bereuforia, bergembira, menikmati, apalagi kan siarannya gratis melalui TVRI dan juga disiarkan juga oleh RRI secara nasional.
1: Baik, nah menurut Anda juga nih Abangga, euforia Piala Dunia ini apakah hanya sebatas semacam hiburan atau sebenarnya memiliki dampak sosial yang bisa lebih luas kepada masyarakat?
4: Soal dampak pasti memiliki tapi jangan lupa bahwa sepak bola itu punya nilai universal. Sepak bola itu selalu menyatukan. Jangan sampai misalnya karena saking semangatnya mendukung Argentina misalnya harus bentrok dengan fans yang lain, menciptakan konflik, menciptakan kericuhan. Menikmati sepak bola sebatas mendukung, kemudian selesai. Kita lihat, belajar dari laga tim-tim besar, semuanya selalu selesai dalam waktu 2-4-5 menit di lapangan hijau. Dan setelah itu, para pendukung, para pemain, para fans kemudian bersatu menikmati euforia ini secara bersama-sama. Ini yang kita harapkan terjadi sih.
1: Baik, saya kembali ke Bang Sutopo Abdullah ya. Dari perspektif pemerintah kota Ternate, Piala Dunia dari tahun ke tahun ajang 4 tahunan ini ya selalu diwarnai dengan konvoi dan sebagainya. Apakah pemerintah juga sudah mengantisipasi hal itu sehingga mungkin kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah turnamen, dalam sebuah sepak bola, tapi bagaimana pendukungnya ini bisa bersatu dan sebagainya. Sementara kita lihat di Kota Ternate di tahun-tahun terakhir Piala Dunia, pemerintah Kota Ternate seperti apa mengantisipasi hal-hal demikian? Ya,
3: jadi event 4 tahunan Piala Dunia di Ternate ya, saya mengikuti di tahun 2014, 2018, 2022 dan ini yang keempat kali 2026. Saya kira supporter di Ternate sangat sangat dewasa dengan menyikapi perbedaan dengan dukungan yang begini luar biasa, tapi tidak pernah ada bentrok sesama pendukung di Ternate. Walaupun itu nonton bareng Argentina dengan Belanda di Fort Oranje misalnya, yeah, di Benteng Oranje waktu itu, bisa berlangsung secara damai dan secara aman ya. Dan itu kedewasaan yang harus kita tunjukkan, bahwa euforia sepak bola ini jangan sampai kemudian membawa konflik sesama pendukungnya. Ini kan memberikan semangat saja kepada kita semua. Jadi kalau Argentina selama ini di Ternate dengan pendukung yang begitu mayoritas, maaf-maaf saja, selama konvoi kemudian nonton bareng, saya pastikan jangan menimbulkan kegaduhan, kericuhan ya, sesama pendukung, baik dengan tim yang lain maupun sesama Argentina. Karena di Argentina juga banyak Pak faksinya di Ternate ini. Oleh itu saya berharap dengan momentum Piala Dunia di tahun 2026 tadi, bahwa euforia sepak bola itu akan berakhir di 90 menit itu. Suasana tegang kita itu akan seperti ada di lapangan hijau. Selesai, kita membawa kembali. Dan di Ternate, di pengalaman saya selama di Ternate mengikuti Piala Dunia, suasana itu masih terjaga sampai hari ini. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sebatas Piala Dunia, sampai kapanpun suasana itu tetap terbawa. Sesudah pertandingan kita saling membaur, saling menyapa sesama pendukung maupun teman-teman yang lain. Bahkan suami istri aja berbeda Pak sekarang.
1: Iya.
3: Istri dukung si A, suami si B. Tetapi itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kira-kira gitu Pak. Jadi suasana Piala Dunia memang terasa, tetapi tradisi dan kebersamaan itu harus tetap terjaga. Pemerintah kita berharap seperti itu. Kita memang berkoordinasi dengan Polres Ternate untuk selama penyelenggaraan Piala Dunia, khusus di tempat nonton bareng yang kita laksanakan di Benteng Oranye itu, dapat berjalan kondusif. Mungkin itu sedikit gambarnya.
1: Baik, ini adalah euforia yang akan berjalan sebulan, jadi harus dinikmati begitu ya, bukan menjadi ajang untuk salah menyalahkan atau ajang pertikaian. Baik, Abang Gak, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sutopo tadi terkait dengan nanti juga akan adanya konvoi dan sebagainya yang mungkin kita akan sudah lihat di satu atau dua tiga hari pertama pagelaran Piala Dunia ini?
4: Kalau misalnya partai-partai big match di babak penyisihan grup, saya yakin tidak terlalu euforianya tidak terlalu terjadi ya, karena ini 48 pertandingan, 48 tim, kemudian ada banyak grouping yang bermain, dan waktunya juga kadang-kadang di Ternate harus jam 11 siang, terutama kita di timur ya, karena kalau kick off-nya di Amerika itu tengah malam, di sini pasti siang hari. Beda kalau misalnya kick off-nya jam 1 siang di Amerika, mungkin kita bisa menikmatinya di jam-jam 5 atau jam 4 subuh ya, dini hari. Dan ketika dia bermain siang misalnya, kita kan harus menghitung aktivitas kantor. Dan ini Piala Dunia yang kedua ya di Amerika ya, 94 dulu pernah sama, situasinya sama, ada partai-partai yang bermain di siang hari. Dan kalau saya melihat memang grouping ini hanya mungkin ya di grup F itu akan saling bunuh lah. Ada Jepang, ada Swedia, ada Senegal, dan juga ada Belanda di situ ya. Rata-rata punya kualitas sama. Di luar itu grupnya pertandingannya menurut saya tidak terlalu lagi, tidak terlalu effortnya tidak terlalu besar ya. Apalagi di grupnya Argentina itu ringan semua lawannya. Jadi mungkin nanti di fase knockout ya, di babak 32 besar, karena kita tahu juga di fase grup ini juara runner-up otomatis lolos, 12 tim, 24 tim, kemudian ditambah dengan 8 peringkat 3 terbaik. Jadi ini akan tidak terlalu menarik menurut saya ya, dalam tanda kutip, apa yang nanti terjadi panjang fase grup. Kecuali dia sudah mulai masuk ke 32 besar, 16 besar, 8 besar, dan ya itu akan membuat minat, membuat interaksi akan lebih besar. Saya kira antisipasi dari pemerintah kota ini model yang mungkin saja bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten kota lain ya, karena toh kita berharap sekali lagi seperti saya bilang tadi, sepak bola itu punya nilai universal. Sepak bola itu selalu menyatukan di mana-mana.
1: Baik, Abang, gak berikutnya juga saya penasaran terkait dengan Piala Dunia kali ini ya. Ada Genji termasuk juga misalnya mungkin ini Genji merupakan hal yang mungkin yang kedua atau yang baru begitu. Kira-kira apa saja nilai positif yang dapat dipetik oleh generasi muda dari ajang Piala Dunia ini, Abang, menurut Anda?
4: Saya kira mereka akan menikmati tontonan ini, bahwa euforia kita hidup di zaman informasi tanpa batas ya. Semua orang punya akses internet, akses untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Amerika, di Kanada, di penyelenggaraan Piala Dunia di Meksiko yang akan terjadi, dan orang akan bebas mengakses. Dan saya kira mereka punya pilihan-pilihan. Gen Z ini kan generasi milenial yang memang syarat dengan informasi yang smart ya. Mereka tentu lebih komunikasinya lebih ke level bicara tentang kualitas tim, bukan lagi euforia karena mengidolakan masa lalu sebuah tim, tapi mereka hidup di zaman sekarang dengan apa yang terjadi yang akan mereka nikmati hari ini.
1: Iya. Mereka lahir mungkin di zaman Ronaldo dan Messi berjaya begitu, sehingga ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah fans Argentina di Maluku Utara, Pak Sutopo, begitu?
3: Salah satunya.
1: Salah satunya. Nah, dari kacamata Anda ya, Pak Sutopo, sebagai presiden fans Argentina Maluku Utara, bagaimana antusiasme masyarakat Maluku Utara dalam mendukung tim-tim favorit di ajang Piala Dunia ini, dan juga tentunya seperti apa Argentina memiliki basis penggemar yang cukup besar di Maluku Utara? Bisa Anda gambarkan begitu?
3: Iya, memang suasananya sangat luar biasa. Saya barusan dari Halmahera Utara. Jadi di ajang Perprov kebetulan kami hadir di acara pembukaan. Sepanjang perjalanan bangga
1: bendera Argentina yang paling banyak ya, sudah
3: sangat
1: ada itu.
3: Sangat dominan, sangat sehingga ada istilah baru atau ada apa nama penyemangat baru di tahun 2026, Argentina sapu rata. Kenapa? Karena memang luar biasa. Simbol-simbol timnas Argentina itu menyebar di seantero bumi Halmahera Bangga. Dari kota Sofifi sampai di Tobelo itu, saya tidak membayangkan bahwa suasana kemeriahan dan antusias masyarakat Halmahera di Maluku Utara itu sangat luar biasa. Apalagi di Tobelo, dari Malifut kemudian ke Kau dan masuk kota Tobelo, itu sangat terasa luar biasanya. Dan memang biru putih dominan, Bangga. Realitasnya memang seperti itu. Saya hanya melihat Jerman beberapa, Inggris satu aja di kampungnya, di Nyai Madodera apa gitu ya, salah satu nama desa itu Inggrisnya kecil aja satu.
1: Jerman maksud Anda?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris ya.
3: Kecil. Saya lihat, oh ini memang mungkin ada keterbatasan bendera atau memang juga keterbatasan fanatiknya. Tetapi kalau Argentina luar biasa di sepanjang itu, dan itu membuktikan bahwa Maluku Utara masyarakatnya ngerti dan paham bola, Bangga. Karena hampir-hampir negara-negara yang mereka ngefans itulah memang sepak bola selalu maju di negara itu. Misalnya Argentina, kemudian di negara-negara yang lain.
1: Baik,
3: itu aja gambarannya.
1: Saya tadi malah menandai bendera Inggris yang hanya satu ini akan berseberangan dengan perspektif Hasim Ilyas ya.
3: Iya, Pak Hasim Ilyas. Di salah satu desa di Malifut, Nyai Madu, apa gitu ya namanya. Dan saya kebetulan ada juga beberapa teman yang semobil, dan kita memang sengaja menghitung misalnya lah ini kelurahan desa ini nampak, desa ini nampak, dan suasananya memang sangat terasa di Maluku Utara. Euforia sepak bola 4 tahunan Piala Dunia itu sangat terasa di Maluku Utara. Sehingga statement awal saya tadi bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia Piala Dunia, Anda tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Meksiko, tidak perlu ke Kanada. Cukup ke Ternate dan ke Maluku Utara, Anda akan merasakan suasana itu.
1: Baik.
3: Dan kita berkomitmen di tahun ini, Bangga, kita akan mengundang Duta Besar Argentina untuk datang di Ternate, datang di Maluku Utara, melihat euforia fans Argentina dalam mendukung tim kebanggaannya. Sehingga beliau bisa menyaksikan, oh seperti inilah realitasnya, seperti yang disampaikan oleh Bangga. Bola itu universal, dia tidak ada batas negara dan lain-lain. Begitu kecintaan orang, fanatik orang dengan sepak bola itu, kemudian tadi Bangga, walaupun mereka tidak, Messi tidak kenal Maluku Utara misalnya, Bangga ya, tetapi orang begitu mencintai Messi di Maluku Utara. Mungkin itu ingin kami sampaikan kepada semua orang di dunia ya, khususnya bagi saudara-saudara kita di Argentina, bahwa ada ribuan orang, ratusan ribu orang di Maluku Utara yang juga ngefans dan mendukung dan berharap Argentina kembali mengangkat Piala Dunia di tahun 2026. Mungkin itu.
1: Baik, baik. Nanti kita akan memberikan ruang ke Bangga juga untuk melihat bagaimana peluang Jerman di Piala Dunia tahun ini ya, karena beliau juga merupakan salah satu pendukung Jerman yang bagaimana kansnya di Piala Dunia kali ini. Namun belum sampai ke situ, Abangga, mungkin terkadang kita lihat bahwa rivalitas antar pendukung tim nasional ini cukup tinggi ya, termasuk juga di Maluku Utara. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara menjaga agar fanatisme tetap sehat dan tidak menimbulkan konflik seperti semangat yang juga sudah disampaikan oleh Bung Sutopo tadi?
4: Saya kira ajang nonton bareng itu penting, karena ketika ajang nonton bareng dilakukan, itu orang datang dengan tujuan yang berbeda, satu mendukung A, satu mendukung B misalnya. Berbaur di situ, toh kita hidup di kota yang kecil ya, kalau bicara tentang Ternate, kita saling mengenal. Ini kan ajang 4 tahunan yang berlangsung hanya sebulan. Kita menikmati benar euforia, kegembiraan di situ. Jangan sampai kegembiraan Piala Dunia itu ternodai dengan aksi-aksi anarkis, dengan ya, hal-hal yang tidak perlu lah. Saya kira ini penting untuk jadi catatan. Dan kalau Anda bilang kaitannya dengan milenial, ya, saya kira teman-teman milenial ini pikirannya kan lebih maju. Mereka jauh dari sikap untuk membuat rusuh, dari yang lain-lain. Ya, mungkin angkatan Pak Sutopo lah, kalau misalnya kalah itu bisa rusuh. Ya. Tapi kalau angkatan milenial ini, saya yakin sekali. Apa hubungannya? Mereka tahu menikmati suasana, menikmati kafe, menikmati kebersamaan. Dan saya kira ini nilai penting. Karena itu, kalau misalnya tadi disebut pemerintah Kota Ternate memfasilitasi ajang nonton bareng, saya kira itu akan jadi sesuatu di yang mempertemukan banyak orang. Yeah. Tuh orang akan datang saling mengenal, saling bertemu lagi. Event ini kan tidak terjadi terus-menerus. Dan saya kira di ajang ini orang akan bertukar informasi. Kemudian setelah timnya selesai bermain, saling berangkulan, pulang sama-sama. Kalau memang mau pawai, nikmati pawai itu sebagai sebuah euforia universal. Bukan karena segmentasi dan kebencian karena tim kita kalah atau tim kita menang. Saya kira itu poinnya.
1: Baik, saya masuk pada sesi generasi muda ini agak loncat-loncat, Abangga, karena kita tahu bahwa Anda juga mempunyai kiprah di Malut United FC, tim yang saat ini sementara membangun akademi yang diharapkan dapat menopang persepak bolaan tanah air di masa-masa mendatang. Banyak anak-anak muda, Abangga, yang menjadikan pemain dunia sebagai idola. Ada Messi, Ronaldo tentunya, dan juga pemain-pemain lainnya. Nah, kira-kira dengan kekaguman itu, bagaimana cara mengarahkan kekaguman tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk berprestasi?
4: Iya, saya kira kan informasi sekarang meluber nih, Raffi. Saya kira di mana-mana akses orang untuk mendapat informasi. Kalau Anda mengidolai seorang Lionel Messi, Anda bisa mencari jejak Messi dan itu akan terbuka semuanya. Apa yang dilakukan hari-hari, bagaimana latihannya. Dan kalau profiling itu dijadikan idola, saya kira target kita kan menyamai apa yang dilakukan oleh idola. Orang itu rata-rata fans ingin hidup seperti idolanya. Dan kalau itu di dunia sepak bola, ya mulailah dari usia dini. Mulailah untuk menjaga diri, konsumsi, kemudian latihan yang benar. Dan tugas pemerintah memfasilitasi itu. Karena saya yakin di Maluku Utara terutama itu banyak sekali bakat sepak bola. Di Maluku sama juga, yeah, secara universal kita punya banyak sekali bakat sepak bola. Dan kebetulan saja, insya Allah mungkin tahun ini kita akan mulai dengan akademi yang telah kita kerjasamakan dengan Benfica ya.
1: Iya.
4: Dan ini peluang sih untuk generasi muda, karena target kita tuh tidak muluk-muluk. Kalau misalnya mereka jadi ya minimal 10 tahun akan datang, 5-10 tahun akan datang, ada anak-anak Maluku Utara dan Maluku yang bermain di sepak bola Eropa.
1: Iya.
4: Yang lahir dari akademi yang kita bina di Ternate. Itu targetnya sih.
1: Baik. Nah, apa pelajaran terbesar kira-kira yang dapat dipetik dari negara-negara peserta Piala Dunia terkait dengan pembinaan usia muda, Bangga?
4: Kalau mau kita sebut yang paling dekat, Qatar misalnya. Dia punya akademi yang sangat serius. Ketika dia gagal berkali-kali menjadi konsentrasi Piala Dunia, dia membangun akademi yang sangat serius. Jerman misalnya ketika babak belur setelah juara, dia tiba-tiba sadar bahwa balik lagi untuk membina pemain muda. Argentina juga sama. Dan saya kira kalau Anda melihat Italia yang gagal lolos untuk ketiga kalinya, ada revolusi besar, yeah, yang sementara terjadi di sepak bola Italia, bahwa pembinaan usia muda itu memang penting untuk jadi fondasi timnas di masa depan. Tanpa pembinaan yang serius, memberi mereka kesempatan berlatih, kemudian bermain di kompetisi yang elit, itu akan sulit untuk mendapat talenta yang bisa memperkuat tim nasional. Dan itu poinnya. Jadi kalau kita belajar dari sepak bola dunia secara keseluruhan memang akademi pembinaan pemain muda itu jadi fokus untuk membangun tim masa depan.
1: Baik, dan mudah-mudahan ini juga dapat di copy paste ya oleh kita yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia juga tentunya mempunyai peluang yang sama seperti negara-negara besar lainnya yang selama ini sudah hadir dalam ajang Piala Dunia secara berturut-turut tentunya. Dan saya kembali dengan Bung Sutopo Abdullah. Nah, ini sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate ini, bagaimana Anda kemudian melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan pemuda? Namun kita tahan dulu, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi, selamat pagi.
1: Ya, pagi, ya luar biasa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dengan siapa
5: ini? Ini dengan Poli dari Ambon ini, dari Ambon, Maluku.
4: Ya, Om Poli, okay. Apa kabar?
5: Kabar baik, bapak-bapak sehat, alhamdulillah, puji Tuhan,
1: ya.
5: Pak.
1: Ya. Om Poli, saya boleh tahu ini Om Poli dukung apa karena ada klaim dari
5: Presiden Argentina? Ya. Jadi begini, kalau saya kan sudah senior ini, tapi saya masih ingat tahun 1974 itu kan Argentina dan Belanda, dan Argentina ketika itu menang. Nah, Belanda ketika masuk dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia, itu pada paling kuat itu masuk dalam 4 besar, kalau tidak salah, 8 besar. Nah, sekarang kalau saya pribadi, itu saya fans Prancis, Bang. Prancis masih bisa masuk. Jadi hari ini di kota Ambon, yeah. Pak Wali Kota itu memberikan kesempatan untuk semua fans-fans klub yang ada di Ambon untuk Piala Dunia itu bikin meramaikan, Pak. Jadi ada acara khusus pagi ini, siang mungkin, kalau tidak salah.
1: Yeah.
5: Kemudian kalau kemarin saya ikuti wawancara di TVRI Ambon itu, Pak Wakil Gubernur itu Belanda, Pak. Wakil Gubernur Abdul Fanat itu Belanda.
4: Belanda.
5: Kemudian istrinya juga kan Jerman. Jadi perbedaan itu beliau kelakar, jangan hancur lah, Pak.
1: Kira-kira begitu. Baik, Pak Poni sebentar. Berarti secara keseluruhan di Ambon ini mayoritas pendukung adalah timnas Belanda, bukan Argentina.
5: Belanda, Pak. Betul, Belanda. Ya, tapi kan masing-masing punya fans. Tapi mayoritas itu dari dulu ke Piala Dunia itu memang Belanda. Di Maluku itu Belanda, ya, Pak. Iya, Belanda. Nggak tahu. Karena memang begini, Pak. Ada cerita bahwa di Belanda itu ada Rangers itu. Orang Ratu Allah, tapi ya orang Ambon yang besar di Belanda, ya. Pak. Jadi ada mungkin kemudian ada... satu lagi
4: Depay
5: itu
4: juga.
5: Jadi mungkin ada itu. Jadi memang saya kira bukan apa ya, tapi fans-fans itu masih ada, Pak.
1: Yeah.
5: Kemudian himbauan dari Pak Gubernur dalam rangka Piala Dunia ini tidak boleh terjadi hal-hal yang sangat merusakan atau euforia berlebihan, Pak. Yeah. Jadi itu dihimbauan supaya mungkin kita punya perbedaan, punya fans masing-masing, tetapi harus menjaga ketertiban, keamanan, supaya pada saat Piala Dunia itu semua bisa berjalan dengan baik, Pak.
1: Baik.
5: Jadi itu yang diharapkan. Memang Maluku tidak sama dengan Maluku Utara. Maluku Utara sudah masuk Liga 1. Maluku ini, Kak, kalau kita ikuti komentar dari tokoh-tokoh olahraga itu kan masih di empat, Pak. Jadi di apa?
4: Liga 4.
5: Ya, Liga 4 masih jauh sekali. Dan memang ada motivasi dari pengamat dan Pak Gubernur, kalau bisa dunia memberikan motivasi untuk Maluku bisa bangkit, Pak. Tapi kelemahan-kelemahan, Pak, mohon maaf saya harus sampaikan, kalau kita di Maluku ini berangkat dengan tim, dengan anggaran APBD, tidak mungkin, Pak. Maaf, Maluku Utara perusahaan korporasi yang besar yang bisa menunjang ini, Pak. Jadi mungkin insya Allah Tuhan sayang Blok Masela mungkin bisa bangkit di Maluku.
1: Amin.
5: Supaya PAN bisa juga, ya paling tidak di Liga 2 atau Liga 3 begitu, Pak. Mungkin diharapkan begitu. Ya.
1: Baik.
5: Demi Pak yang mungkin beta komentar di pagi ini menarik sekali, Pak. Semua di provinsi seluruh Indonesia, saya kira ini euforia yang 4 tahun diselenggarakan ini sangat berkesan dan menghibur sekali, Pak, bagi kami di seluruh Indonesia dan terutama di Maluku dan Maluku Utara. Ya. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih.
1: Selamat
5: pagi, Pak. Salam sehat. Salam olahraga.
1: Semangat sekali Pak Poni ya. Memang aura-aura pendukung Prancis seperti ini. Dan kita terima penelpon lagi satu yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dengan Pak siapa di mana?
6: Lupa lagi dengan Om Jojo.
1: Oh, Om Jojo. Nah, Om Jojo sebelum kasih tahu yang lain-lain, ini Om Jojo dukung apa di Piala Dunia?
6: Saya Portugal.
1: Oh, Portugal. Baik. Baik. Berseberangan dengan Pak Sutopo berarti ya?
6: Terhadap.
1: Iya, Pak Sutopo kan presiden Argentina, fans.
4: Om Jojo. Om Jojo.
6: Sudah.
4: Om Jojo.
6: Topik saya.
4: Om Jojo, di hitungan saya itu sangat mungkin itu Portugal ketemu dengan Argentina di babak 8 besar.
1: Dan siapa yang?
6: Brasil termasuk babak besar.
1: Ini kita lagi bahas.
6: Saya belum melihat persoalan topik yang ini.
1: Nah,
6: euforia dalam Piala Dunia ini untuk kasih muda yang sportifnya ke depan.
1: Iya.
6: Saya lihat banyak pemain Maluku Utara nih, banyak sekali punya bakat, tapi kita lagi ini yang persoalan lagi. Bagaimana pembina dari awal start. Kalau dong kita itu kan juga pengaruh anak-anak main bola ini. Oke, ke Dispora, Pak Sutopo, mohon izin Pak. Itu Kafrede itu fungsinya apa? Bebas kendaraan, berasap, atau bagaimana itu di Salero itu Pak? Saya dua kali satu itu kendaraan mohon persenam tak tahu bagaimana ini di sini. Kamu menghirup udara cuma 2 jam Pak, 7 sampai jam 9. Pengalaman saya dulu kan tak ada satu motor yang lewat. Ini ketemu baru. Tolong kepala bidang kemari. Nanti saya cek ulang di lapangan pada hari Minggu nanti. Supaya orang senang kalau kepada itu gini hirup udara. Ini motor. Oke, sementara dulu Pak.
1: Baik. Baik. Terima kasih okay. Pak Jojo yang ada di utara kota ya, sudah menyampaikan unek-uneknya pagi ini walaupun di luar dari topik yang kita bahas, tapi yang satu yang pasti beliau adalah pendukung Portugal dan harapannya Portugal bisa melangkah lebih jauh pada pagelaran Piala Dunia tahun ini. Saya ke Pak Sutopo Abdullah terkait dengan pertanyaan yang tadi sempat tertahan. Ya, baik, terkait dengan bagaimana Anda melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan juga pemuda.
3: Iya, jadi dengan hadirnya dengan perkembangan teknologi informasi hari ini ya, yang luar biasa. Dulu di tahun ketika pertama kali saya mengagumi Maradona, itu saya tidak pernah melihat sosok Maradona. Saya hanya membayangkan bahwa Maradona adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi begitu dengan perkembangan teknologi hari ini bangga, anak-anak milenial Gen Z ini ingin mengagumi seseorang itu sangat mudah mengakses informasinya. Lahir di mana, kemudian besarnya dan ada videonya, ada segala macamnya itu bisa dilihat dan itu memberikan pesan yang kuat bagi anak-anak muda Ternate dan Maluku Utara. Jika ingin menjadi pesepak bola seperti Lionel Messi, seperti yang disampaikan bangga tadi, apa yang harus dia lakukan misalnya.
1: Yeah.
3: Dan di Ternate ini luar biasa. Untuk sepak bola ya, dengan hadirnya kurang lebih 27 sekolah sepak bola bangga yang di Ternate ini luar biasa. Ada ribuan anak-anak kita yang secara apa luar biasa latihan di setiap hari, setiap seminggu kurang lebih 3 kali. Dan apalagi dengan didukung tadi pernyataan bangga Maluku United dengan ada juga pengembangan usia dininya.
1: Iya.
3: Saya membayangkan di 10-15 tahun ke depan anak-anak Maluku Utara dan anak-anak Ternate itu akan mengisi ya, akan sangat luar biasa. Kita nonton itu sudah anak-anak Maluku Utara dan anak-anak Ternate yang bermain di liga profesional baik di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Harapan kita itu bahwa euforia sepak bola akan melahirkan di Maluku Utara, akan melahirkan Messi-Messi baru bangga, bisa melahirkan yang lain-lain baru. Tapi insya Allah lebih banyak yang Argentina mungkin bangga, misalnya ada Riquelme baru, ada Alvarez, ada Messi. Kita berharap akan lahir Messi-Messi baru di Maluku Utara, khususnya di Ternate, dalam mendorong majunya sepak bola di Maluku Utara dan sepak bola nasional. Saya kira itu harapan kita semua.
1: Baik. Di sisa waktu yang ada, mungkin kali ini kita akan secara spesifik mengulas grup-grup yang ada di Piala Dunia, terutama kans Argentina seperti apa dan juga kans Jerman, karena kebetulan Abangga merupakan fans Jerman di Maluku Utara. Nah, saya ke Abangga dulu. Kalau melihat dari grup yang ada, Jerman masuk pada grup E begitu ya, bersama dengan Curacao, Pantai Gading dan juga Ekuador. Selaku pendukung Jerman tentunya, Anda melihat bagaimana kans Jerman melaju lebih jauh pada Piala Dunia kali ini?
4: Kalau kita lihat grouping yang sudah tadi saya sebut ya, ada beberapa, kalau hitung-hitungan saya sih palingan 10 lah pertandingan di fase grup ini yang mungkin kita begadang untuk menikmati ya, kalau dia main subuh misalnya. Sehari setelah kick off nanti Brasil akan ketemu Maroko. Ini dua tim yang secara head to head akan sangat bagus di grup ini. Tanpa mengabaikan yang lain dari sejarah, statistik dan sebagainya, ya mungkin rival utama ada Jerman itu ada di Ekuador, karena itu partai Ekuador Jerman akan kalau untuk Kompoli dan teman-teman pendukung The Orange di Belanda, di Ambon, saya kira Belanda itu akan memainkan dua partai krusial, Belanda melawan Jepang kemudian Belanda melawan Swedia. Ini dua big match yang memang harus diikuti karena menentukan langkah. Di luar itu ya Jepang, Swedia, Spanyol, Uruguay, Senegal, Norwegia, Senegal, Prancis, Kolombia, Portugal, Inggris, Kroasia. Kenapa saya tidak menyebut Argentina, Brazil, Prancis? Karena memang rivalitas di grup awal ini tidak terlalu menarik ya. Karena hampir pasti secara statistik hitung-hitungan mereka akan lolos sebagai entah sebagai juara grup atau runner up. Dan kalaupun sial juga ada peluang untuk jadi runner up peringkat ketiga terbaik. Ada 8 slot yang disediakan FIFA. Karena itu memang pertandingan masih sangat panjang dan nanti akan kita lihat di babak 32 besar, 16 besar, 8 besar. Tadi saya sempat sebut untuk Om Jojo dan Pak Sutopo,

0: Apa pesan dan saran yang bisa Anda berikan?
1: Saya kira apa ya, fenomena umum yang dibilang Om Jojo tadi ya, ada tradisi kebiasaan, bukan tradisi sebenarnya saya salah, tapi ada kekeliruan hidup di usia dini dengan keto misalnya. Makanya kita sekarang yang jadi problem itu, kalau kita bicara skill untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, saya kira kita punya potensi yang sangat besar. Problemnya yang paling besar adalah attitude, perilaku, mentalitas. Ini yang memang, karena itu kami misalnya memberanikan diri bekerja sama dengan Benfica itu mulai dari usia 7 dan 9 tahun. Karena dari situ kita akan fokus ke mentalitasnya, attitude-nya, kemudian konsumsi makanannya juga akan kita rubah polanya, karena kita bermimpi mereka akan bermain di level Eropa. Dari awal memang nutrisinya kita sediakan dan sebagainya. Dan saya kira peluang terbuka, banyak akademi, banyak SSB yang seperti tadi Pak Sutopo bilang, nanti kita akan gabung, kemudian kita lihat talentnya, akan diskoting langsung oleh Benfica, dan kalau mereka bergabung ya mereka silakan untuk mengembangkan diri, karena sepak bola sekarang kan salah satu profesi yang sangat menjanjikan, menjanjikan dengan gaji yang sangat besar, dengan pendapatan yang sangat besar. Karena itu memang dari awal mentalitas, attitude ini harus kita arahkan. Jangan sampai tiba-tiba kaget misalnya dalam tanda kutip menerima uang dalam jumlah besar, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini kan merusak karir. Dan kita lihatlah banyak sekali rising star anak muda Indonesia terutama ya, yang muncul tiba-tiba setelah itu hilang, karena memang sejak awal tidak diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh level sepak bola di dunia internasional.
0: Baik, baik. Oke, satu lagi Abang Ga dan juga Bang Sutopo, sebelum kita menutup dialog ini, apa harapan terhadap perkembangan sepak bola Maluku Utara dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Bang Sutopo dulu, lebih dulu.
2: Kita bersyukur, pertama bersyukur salah satu tokoh Maluku Utara yang gila bola, Ko Glenn ya, Ko David, yang luar biasa semangatnya membangun sepak bola di Maluku Utara, dan itu menjadi ikon bagi kita semua. Maluku United itu menjadi ikon Maluku Utara ya, ikon kemegitan sepak bola Maluku Utara, dan itu harus tetap eksis di Maluku Utara. Dengan kehadiran Maluku United sebenarnya memberikan semangat, memberikan warna yang berbeda bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Saya bertanya ke teman-teman beberapa anak-anak SSB, apa sih yang Anda ada ingin jadi apa, atau ke depan bercita-cita seperti apa? Saya ingin main di Maluku United, Bangga. Jadi Maluku United itu menjadi inspirasi baru bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Mereka punya kebanggaan bahwa Maluku United itu hadir di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, dan itu memberikan harapan bagi anak-anak muda Ternate dan Maluku Utara. Di 5-10 tahun ke depan mereka akan masuk di lini pemain-pemain muda Maluku United, dan insya Allah itu akan mengisi lini pemain timnas Indonesia, dan bisa juga bermain di liga profesional di luar negeri. Itu harapan kita semua, bahwa ini semua kita dorong untuk bagaimana anak-anak muda Maluku Utara, anak-anak muda Ternate yang punya cita-cita dan keinginan bisa bermain di laga-laga profesional itu bisa terwujud. Dan euforia sepak bola di tahun 2026 akan memberikan pesan itu, memberikan pesan kuat bahwa kalau ingin menjadi pemain yang luar biasa, prototipe Lionel Messi, Ronaldo, itu kan mereka akan melihat sejarahnya. Bahwa Messi hadir di sekolah sepak bolanya Barcelona, dan seorang anak kecil yang tiba-tiba dengan kemampuannya lanjut di situ dan akhirnya menjadi pemain besar. Menjadi pemain besar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, butuh proses. Dan proses itu tidaklah mudah. Saya kira itu akan semakin memberikan semangat kepada anak muda Ternate untuk yang ingin menjadi pemain bola profesional, mereka akan ikut contoh pemain-pemain hebat itu. Mungkin itu.
0: Baik ya, mungkin sudah dijawab oleh Pak Sutopo Abdullah, dan saya yakin dan percaya harapan yang sama juga akan disampaikan oleh Abang Ga. Terakhir Abang Ga, mungkin bisa closing statement, terserah ini mau ngedukung Jerman, mau ngedukung Argentina, ini dari case HP-nya sudah warna biru langit ini. Cuman sayangnya kurang pakai jersey hari ini.
1: Ya, jersey-nya kehabisan.
0: Kehabisan. Karena saking banyak fansnya yang beli, Pak ya. Oke, Bang Sutopo dulu, baru nanti akan ditutup oleh Abang Ga. Apa pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan di dialog interaktif Ternate pagi ini terkait dukungan terhadap timnya masing-masing di Piala Dunia 2026?
2: Saya tidak mendahului takdir Tuhan, tetapi kalau tradisi kita selalu saya sampaikan bahwa ijab kabul itu sudah selesai Piala Dunia tahun 2026. ijab kabulnya udah selesai. Jadi yang kita ke Kanada, ke

0: Amerika dan ke Meksiko, itu hanya resepsi pernikahan aja. Bagi kami Piala Dunia itu seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan mengangkat, Messi akan mengangkat kembali trofi Piala Dunia di tahun 2026. Mungkin itu statement saya.
1: Baik, saya lupa video ini berpotensi bisa. Dan saya kirim ke Acim lebih dulu. Baik, Abang Ga, sebagai pengamat sepak bola, Anda melihat bagaimana Piala Dunia tahun ini dan tentunya dukungan Anda terhadap timnas Jerman, walaupun tadi Anda tidak terlalu optimis dapat melangkah jauh pada Piala Dunia tahun ini.
2: Kalau bermimpi juara, semua orang bermimpi juara sebagai pendukung ya. Tapi kita kan melihat realitas. Kompetisi Piala Dunia kali ini lumayan kompetitif dalam jumlah peserta 48 negara. Tapi kalau kita bicara kualitas, nanti di babak 8 besar misalnya 16 besar toh berputar kepada tim-tim yang selama ini punya sejarah bagus di Piala Dunia. Jadi catatannya mungkin kita boleh bereuforia, tapi euforia itu jangan sampai membuat kita berkonflik dan sebagainya. Ini teman-teman di Bula, di Ambon, di Tual. Saya juga menyapa nih, ini pendukung setia Der Panzer ini kan Bapak Wali Kota Tual.
1: Bapak Wali.
2: Yang saya tahu ya, dan mungkin salam juga hormat untuk Pak Wali. Mudah-mudahan Jerman melangkah sampai final dan bisa juara. Tapi ya terlepas dari itu, kita menikmati semua. Sayang Indonesia tidak lolos ya. Kalau Indonesia lolos, gaungnya akan jauh lebih besar dibanding yang sudah-sudah. Tapi ini pelajaran bahwa memang untuk hadir di event ini kita butuh persiapan dari sejak dini, bukan tiba saat tiba akal, tiba-tiba terjadi dan sebagainya. Sekira Belanda juga diunggulkan, yeah. Apalagi sudah ada lamaran dari Clement ya, yang menyebut 4 Piala Dunia terakhir ramalannya jitu, dan dia meramalkan Belanda akan jadi juara. Kalau misalnya tadi Bung Poli bilang ada kakaknya Eliano Lenders di situ, yang marganya Leka Tompesi, yeah. Ya kita berharap 10 tahun akan datang ada anak-anak Maluku Utara, anak-anak Ambon, ada Marga Tomagola, ada Marsha Oli, ada siapa lagi begitu, Abdullah atau misalnya yang bermain di AC Milan atau bermain di apa, itu kan bisa aja terjadi kalau kita fokus memulainya dari sekarang. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih sayangnya waktu kita sudah selesai, dan terima kasih Abang Ga, pengamat sepak bola tanah air, dan juga terima kasih Bang Sutopo Abdullah, Kadispora Kota Ternate, yang juga presiden fans Argentina Maluku Utara ya. Rasanya tadi Anda lebih banyak berbicara dalam kapasitasnya sebagai presiden fans Argentina Maluku Utara. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman di Ambon, Tual, Saumlaki, dan juga Bula. Kami akhiri dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi 1000 Pulau Maluku, Maluku Utara. Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif. Saya Davi Baba, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berkudapa lagi. Salam olahraga.
3: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
4: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus